0: Busa iruwe ilu hasubu diruni gueto lwaku uwa la gayara tilariyangu.
1: Inyara waguwa Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimuriha, ani uwa tiginye lunti tilariyangu.
1: Jesusu wabure mebei.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagiye sarago luwuyeri wayusure ubafu birle rua libai won gamalum aba meme bungyu adigbali sunkate wada arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange la ubafu lelichu bai won lugayara la videra kuninya sungu bai anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha la lichu au anyahe untinya lichiga ubafu lu hadimuriha la lilulin subudi hibiri recipitinya aba afinyani Lumagnye meme sifiri sandu lege. Hibiri recipiti ya ubafu lung harida guaga de sanditina. Anyahin recipiti ya ubafu lung hadegu milagro. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung Hafuna guagad ni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibio Muti, Aba Meme Sifiri Ligia. Mama Rigini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
1: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arige.
1: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
1: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye lariñagu ichigulu ugudi.
1: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ain asufurira aba lidangi lumege gu ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagunda arun leburi libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya, anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haadagu banya milagru, larigi haareida guagudu banya sandi tinya, haide habanya, Ha dunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua humalubai ti lun. Ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buitimati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhinsin habu huma. Hocha huma aginne lun lichugun bungi ubafu lidange sifirisandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay. Lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya li da kate lani na bungi. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le a dimuri hati dimuri terencha lun guariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimure hadimure terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila vai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyeti bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei, hala gu afaru tinyakei aba hempulu. Ainha muga mamati amu ya guaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, Uwa bai miyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligianu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, Inaru ni luagu na furia i dunya la lida nani sifili. Gama lumo ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbe wadiguni. Lida adamuri ni gayarati wa furia i dun lida dimure iterencha. Gama lumo lunti ginye wa furia i dun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumo lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo. Luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
3: Nadimure ba hau lila nafulasule lida amu luguya dimure. Luma hayumu lugugya terencha. Ani ni itera ne bere se banya nau linya la linya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yomru guginya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sunhugu ya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidi nye gili bai luaguti ubafu le hon, maharinya gubo lagu lulu halilan hau gamalumu ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginya aba lebelur aba le mafinyanti ladari ra gubo lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubi itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tidambai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi aninya galegiyo me lagu inihin la bungi huma le tima timati Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, haku diragun lubungiyo, nyembanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le lasubu diragudun bungiyo hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanseru tilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha, Bian rigu hama grigia adimureha. O urua, ani aban aban la ginye adimureha. Lung tigine anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida adimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayum lugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia adimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubay bungiyo le aninye wagubay lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungiyo abakate lung amu grigia le nyun umuti lung lichuguni lung grigigo lung ti lama nichun le adimureha bay lung lichugu dan lung ladimureha. Itara sunhu guya le iyumlu ginyo bay ladimureha bungiyo Gayara bay hadimuriha aba, lung hafurinde iru sungube, dragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimuriha bungyu, lung tihagda guhungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lukata ile. Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ain buseha bayi hasubu dirun abakate. Alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimureha abawuri lida hadamuri afinyatinya. Lung tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi birei. Le harito gobei lagu gabafu la lung ladimureha bungyu liyumuluku ginye. O harito galan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lung. Lung ti la subudiru ni luagu aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linya lubayti ni duhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiyu he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun luagu ganu lemeha apurici anali behun, luagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara, ahin hafalara le uago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, Arufu daha nali le frende inali bay luagu wa salbaragale hun. Luagu hilala Kristu luagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu luagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni luagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu luagu le lumbay la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausung itera ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lung na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarung ni kata buitini tage lubaragen lira nadagi men hadi na segu ha hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men be bungi le numa bai lau larein ligia nadagi men be ni tage me bene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o aula aniha uganu le wa pulichi ha bai lagu lasaru kristo lidage oveni ananiha ginya le uagu bai hafinya Kesi wapudichi ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha lubai hitagien alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati ugano le wapudichi habai lagu asalbaru ni. Malati ginya afinya ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu nikata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridinyu hanya ginye ha Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le we menigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumo le inaro niti bay. Sarati Kristu lidage oweni. Lige furumia ti bay asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilain. Itara ke howe gu sungube la diga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagaliya hama sungu bai larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aban lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen ya dame le la giribudun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri arue hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruiha ni lubungi ugusili. Ladega laruiha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letarie gulere lubungi ulagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile Rede halisun kate labugen lubafu Kristu, aba melerederu Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigen oweni, richatinya hamuga ha arinya gubanya. Meyeda go huma aniye waguati.
3: Feri tikita hamuti agubui humada go lugui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidia tibungi hong, naniya gunye le lung hanago busigan. Hafuga nyimbe aniye guti.
1: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lau alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bule labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. amu hagubu uduro. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubo waguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubo waguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaro hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu, Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linye taniye gulere nubungi.
3: Adhan lefulile tibuduri, aba meha uduri yunga.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubu waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bundi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun fulerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiyo.
3: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ne, agaygi bukofu luba ganye ni, agaygi libir agu.
0: Figo limir agu le bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragu duni wa lida sumburi kate le, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinye tinyanu, Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiruni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweye sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligwa riguna arihan, busentina neredera gun fiudan huma, ahen busen wabureme. nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon ahen achilera Timoteu haucha kumal lugunda la haganagua lugundu luadigi mariña luagua bur.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eri hugieme, sun kate le hadigubai, adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi, la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wakaya, igirutinya binadi hagabri, lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa, lun heseri bidun hong waduhenyo, lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sun ha ideha banya. Nadagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luago hanegu balaginye gurasu hamagien luago hadimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma purisika, hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha, jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bula wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gong bungyo, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulo, hon Korintuna, capítulo Aba.
1: Au Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara de tohun huguya le tila na bailigilisi tohuguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lun ginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabay, la susere dunbay itara, Lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiwa la. Aha wahidara wa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyichugu tinye tengiru ni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada uwati ni kata ramu dagwati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala.

0: buna wanangu wongwa lidame we yule lagiri budagile Jesu Kristu ubobobun. Keisi meha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi bion abiniruni lau bisida nanu bian weyasu. Harita guatina yebe nachilagun arihon lida nueyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachilagun arihon. Itarani hamuga gayara la itera gunina lun nasikiruni nueyesu judeon. Madigun numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magun flirutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau bian samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapuritia bai hun au silubano luma Timoteu mama aha luma ua larinya gubai sunwa da ladigni le larinya gubai lina Kristu lagun flire sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinya gu itara la dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu edigu bai lun deregda gu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wabuse erunya waniyagu hun. Ani haba hafinyera, ladiga dereg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubay arihon, luey niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubay huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha bayhun itara. Ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huay ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawaiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa iheme ni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba iheme ni le gafara hati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bilun la subdira gdini uganu lagu ti Kristu. La diga mita ratiwa kei serufu da hatunya jetunya ha asanzi ragobali lereno bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni kei si lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu grege hun, o gasu wamuri a gara da to arufu du bani, lubui du wagabri humage, hun amu grege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyo tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grege, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu aba isifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige isifiri watagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, luago bungyo lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun nikata la wani wongwa, sun le wayara abaya diga, lumage bungyo liabi, le meme ichugwe iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mamaba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luago dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gile. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun la rufudu ni wadurun ligibuge bungyu won, weiriti maati lueirigun uganu luagu wasalbara gile, le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata lueirigun lurudu, ligibuge ueirigun ni le kuetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai, laduranu murusun riguda, weirigu timati lueirigun daradu le lumbai laduranu lunsunda. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, ligewa purichihabe lau lufuragu. Madegun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chulu lumu danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luay wagibu, arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladiga agawon deina linya lueirigun bungi wada, lasusere dube itara, ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula li bungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongirigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weirigubai lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseribi dariguni la hun. luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu cielo, lun lagida runiwa luburiga, ligia ginya dura guagu du balin li lampu tida wanigi, lunga yara vila wasubu diruni, luwerigu bungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweri lene guga, madaru tibena wawe. Anihin da, weri la wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungiu hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumi egwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibuhi. Itara lia lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
2: Afinyeti, nijena dinu lehama.
0: Itara ginyeti, Afinyeti wa luagu bungiu lau meme li Gabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wa dimuri habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungiu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la nigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Sarago hamamu gaginye ichugu tinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburi haa lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La dige sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumo le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiamputo. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiamputu guya. Luago anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu luagu lufulesen bungyu. Ainti malu lun lubai wawu luagu hufulesen. gumadi lumuti valinsi abu Kristu, la diga choruwa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagwati walubaiti sungubai, hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida, lun habagaridun lunle owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu niyalirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luago meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu niyalirahanyi ubou, gama lumo mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guatio meha luma bungyu la diga wafigun, abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idheha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, Lareini itara guarega, larihane bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo narusutungi nareini bung, aba nonguni. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nitereguni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutungi lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti walebuna, lachugeragun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufutungi lida sunkate, luago eseribitu tinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lungo wanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo, darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luwagu eseribidu tinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudin lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidun igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihin da ibihati wa inebese. Anihin da Anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Nakana ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Aubo habugi ute hageme mutu.
0: Furihuma lubaiti hakana gua ginye hama finyabanya.
3: Dice huma hawe linya abure. Magure huma nika tabiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguye meneranu yu linya larinya gumo abure misunfi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duje nyo hisi etinyanu. Ani haburi forama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri, ivijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u, la luweniri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun, nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya gunihun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba, insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari, o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadna wa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago, ani buin niña guiña la ugunda ni huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sunbanya, aba lichugu gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lau guiña gurasu le, leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lwagu luweiri habuse irun harihiniwa, abahi dagualigia won lwagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na lwagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lwagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lwagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bongyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, lari gini aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi, burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. adigatinya sege lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hederege ragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hederege ragu hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idevesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederenu bungyu, luma hubafu lung harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lung Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu dironi hayumaha hahibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irum le asagiru bay. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubay lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayin itige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amuda anihimbe hama lung hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere umbongyo.
3: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malom kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lung lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na luago weili la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luadigi mari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufudni luagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduheni. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigbay. Wafa agunya lung wadigne sun kata ilaw arumani, mama rigligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luago hichugubala sarago idevese lau sun hugunda. Le algdahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati, lugayara baila, harikini ugiri nya hagia luago inarini la lubuidu wererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bay hadiange ugiri nya hagia.
1: Segunda Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. sunga danariya guhon lobo waguna Macedonia la ugundani lago aranse nyuhinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lago luweni hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduha nyuha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu hahuagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyendu digu hanyen hadage Macedonia na numa hadari rong me maran serunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama idukanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu, oustara gaday idewesey le faramase hubay. Itara, aransenyo luba idewesey le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarin harelerenu bungyu.
3: Edewe hedi sarago hun budemetina arayi leti lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lao lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu lago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu lago ruhali la aba onwebu idewe sei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lwei hamuga higiru ni bungyu. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye. Higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lwe le uagubay wapuricheha. O heresibirun la amu sifiri lwe le resibi humali bay. O heresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lwe le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamuga lun. Afinyatina luagu munabunna sugu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimwe ha. Gama lumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga napulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Baritina sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai ruboi nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege ruboi nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimure ha buiti nuogwa, madimure ha tina kei ligabri ladimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Bai wa adina sigu hau. Dau wa adina sigu hau. Saragu haliwayasu jarafa na lun nowe. Sengi haliwayasu habaitu nina huriyo, lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nuwagu. Aba weyasu hachamuna agun huri yudibu nuwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigumari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogwa dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu wewe na sandiru ni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abiriha aba grigia lidon figo weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te ani luguche wabudem Jesu Kristu le umbe ilunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lagu inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugon gumati matile eseri bidubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linye nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimore habuidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lau buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinebei, lau Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe paraisu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumun sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangri gulwago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigur lau larikinina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la, na pantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia, lun la sufrira gdenina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
4: Anani buma lau nisi nuagu, anukuiti witilira lomba watu nisu asufriru ni. Wiki mati lari ni nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, lago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hao apostolugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lao seini luma milagru weiri tele nadigubai luago aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nya tinya nu, wariyaga unyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da kaisi nabuserun hamuga nadarirunu abame magunda abadun la la ebechuni lelumbe nichuguni huagu nidiheli tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo igani gaganigo maraswalugu achuraguni anabahani luma chagagu lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu adimuleha hawagu hiduhanyo lau panto luma lida chagagu nidiheli tina lue lida alame nidinya bisidam laniga gudunina nobungyute busiganu hau Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyesu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luruwa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufudu ni hun luago adimuri halan Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyu aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gtiwa lun hadigbay lan le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadig ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri damemeba lun hiabi lun habuidunun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da to hun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagu bay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba humo baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
5: Ligara da Paulu honga lasiena. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, apóstolo le mama hanua dirun bugirinha. Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua diru balina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahe la fiu uginia ada hatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gamalumu ibini ahe nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumaalibai reide la labuge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabusa irumbai mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salbaruni le wagubai napulichiha mama la hadange grigia liabi mama lumage niaba grigia nibihe Hesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubaregye na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lira unu lu napulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
6: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no lan, ladiga, masue si hanti, bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufudahani nun. Lubaragin lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salbaruni hon ha maa banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagmen bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu ligia meme laginye na dagime bei nidangye keisi apostolu hada ha mama bany hurio. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weiri gutimatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luadig marikari.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pamba en jurillo, aba megi halila hama, la diga la nufu de loy le cayera be harina gu jurillo. Hati hibiri jurillo ha afiña baña lago Cristo, aba huera don luma feduro, lao biangua la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nawe hama lida kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima dunya kei ha mama bany huriyo, idali nyati babusa irumbay bafosuru ninya ha mama bany huriyo, lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyan gahon. Kuri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama banya huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamonti luago uo bayla ni aba arichara guti, luago ladiga ni le lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luago Jesu Kristu, lunga yana bayla wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luwagurugu ladigani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingie naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin li lurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubay lida nugubu, nabagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bongyu le hinsi nha bubay nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, na maharun lun lareini bongyu, Lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tiha muga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun, arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luago luguru wa hun, furangu. Aniaga humaikata ilenu, Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, o di luegi hafinyeru lago le hagambu bay lago Kristu. Ida linya sa itara lubay humaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubay hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, Kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Lige lubay ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, Luago nyen banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luago bongi. Ha finye lubanya luago hasalbaru wala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya, Labu genyanu linyera gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyera wakuatia sun hama gufulirutia lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubayi ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuliru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufuliru ti sun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loy linyera gun lurudu, aba la nagni inyera wa guni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay

0: logo guruwa lugundu taniha lerenu bungiu
1: inyara wagu atisun le adara wagu bai logo guruwa
0: la suzere dubai lira luga jara la ginye heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungiu lun abrahamu lidage Jesu Kristu luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungiu niduhanyo Nici gaba kempul hun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladegun ugri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigo grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lun lafuna wagudu ni hon grigi. Legia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridun Moisesi le farama se luboi bungu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boi bungu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungiu frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboi bai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereron.
1: Sun grigia labuge nyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichu gubai bungiu. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labuge nyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti ke chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine launi girun lurudu. Lirahuni bongyu sunhu guya luago hafinya luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga ke hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nyiru gili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfu lirumbai da, aba lona ni bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen lirurudu Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye lurudu ligia, lun le resi biru niwa bungyu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ayinti lirau bubai bungyu garicha ti bulun alaga lidagin Kristu. Dam meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamu ni labugyon lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luegi rigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hongi rigi ha, gama lumu mabuidu ti harita gu huba, le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu arita guni, ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigi lida anaha la huma. Nirahunya nasufri runya igari gu lani na agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufri na darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure ha hun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le forama se lubai bungi lun abramu. Ani hal larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarubai lida flasu le giribai Arabia. Ani lige Herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Herusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunta goba wuri maragu hituto maragu. Wagu wabala ugundani bugele bidye bayagari dunibungu. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu, agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itarahinya ginye, lasusere dungueto, kate isatania gubelerenu bungyu, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha guwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita go bai lagu richagu wa huma lau hagun fuliru ni lurudu igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungyu. Wagia, lau lubafu si firisandu luma wafinye, hemeni giti wa lagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni lagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama lagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei lagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina lagu wabureme lagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na lagu lunti la heresi biru ni grigia sei ni lagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani sei ni lagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure lagu tilonwe Kristu lagu guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lagu lunti la heresi biru ni sei ni lagu ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. Manega humayrigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinye la agrige bila di bun kaisi visinye gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri, itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigi ni kate le habuse irubai jebe hadigi. Gama lumu, ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa ada, fare nguaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri lelichu bai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, una buguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu gurua. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongua, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagua.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihurgu, itara luba hagunfulirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lagu weiri gula ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari dago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. le umbe in la rufu da hova le rerun bungiu, lunti la farin ha nisun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habailu. Me yeda go huma hungua, ua te adigu ti bulla la ubungiu, le labuna go bai grigia, ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun li chuguni wa seini luagu ugubu. Ha digi ya lun rugu herede nun bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga al harinya gu luagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Ma digi hamuti sunle larinya gu bai lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na buriga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi nyebayi meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wawagu. Lun, sandu badiwa la ligibugye, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsia bai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lun ti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. lomo lagu insi ha buni le huago be hon sun ha lani gu bae bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gon huago lida na furi idolo. Amuri atina lomo lubungye te wabure me Jesu Kristu, ugu chi li wairi guti, lun licho gon subudi inyo ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina lomo bungyo lun larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisia lagan le lichugu bay bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragudoni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebe habay le nadagi mein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bay bungyo lausarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegi lomwere yagu tasielu. Rulu mutilogye sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma logye sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma di habay garaba lirgu, le nadagi me bay hada giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagwabada, afala rey lagubri waritagun, agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lu bungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaye ti lagu lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue ha gduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufud ni luweiri wisye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle lubay liabi. La diga luagu la reini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adegubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luwegi. Lugundu bungyu adegubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate yubuiti kei larita guni luma gie binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadu meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bay kuriyu, hama hama bay kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bay luma bungyu, adige inalanya biyangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bay kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la templu sandu tu lida wabureme. Lida genhinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairuba iluegi en luadig maricristo. Lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbay haguwarua. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugun lun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unna butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansero lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagieme lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uatibagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongu wa lun feri di guo, adiga tiansun luwujeri ibijei la ugundani. Ahin tihuguya, mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulida huma aba luma, furenda ihumuti inaru ni le lida mbe. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun, lun tihigiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la giria agun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya mehumagua, ferudna guahuma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya guahuma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abaledere gera gulungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buitilike men lu bungiu. Keilani guhuma bungiu, mon lumuti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, manie guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lunhichu gwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikate ibijeti, o labagari dunlida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungiu. Uwa la niaba ayedutun lao dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwulibati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugunga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligie larinya wagubai.
1: Adagudu oba bukuye le arumu bai, saraba kata agirinani, aba me larugonga dagudu ni Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisinya ta lumari ugeri lun kei luweni wisinya lun Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugeri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
1: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayu ilu gitra ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gua lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligeri chabai, aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagumfulihuni.
1: Inebela buku chituma buku chungu, lugwitu la tabu animejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagida humanya hisanigu, agiri harigu humanya buidu laugagambadi hama. Arufu dahei na hong kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hong hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamugalu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseri bidutinya lu Kristu, adigi na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aban la lau la negunia bungyu sun gerigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregidagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Lurudugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu tiwa salvara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lu lounigiru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su kuma. Afuri da kuma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da kuma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le, le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsia tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligia ba itiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna ha bali hun lun laniaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabudeme Jesu Kristu darangila luma insieni lau afinyeni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insienya bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insieni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteo, e seri bidutinha wagia lu Jesu Cristo, wabura nyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabutigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumura gu lun bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi etiweyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu leliabi gile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara. Lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungiu dandu dan le furisun rugunyadi nala keisirig dan le nararamun legibuge lurudu lung nachoruruni ugano lanna salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga, busen hagia hanigininya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lida, aninagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefuruni bai la sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladega lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruha li luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panta. Lubarege lira lau la una buguni ani buidu laha negni amu grigia huay guanarga. Mamarege la kate le buidu bai hon haluha. Alo humay ginya le buidu bai hon amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri aba luna budagwagu dun tima lungwa ani la diga lagambadi aba longwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung luma iri le uwerigu timaba ilida ge sungu bay. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu gine banya mua liri Jesusu lung kakuduragun lung gufese tuguya mesun inyanyay lagu Jesu Kristu la wabude mebay lung luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huwago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seri bidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni kai siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti naunahani arihon lariginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la naunahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun lige naubabai lida luadigmari Kristu luma lida afaguni. Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibe hun. Ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only. Haburi adaagu banyaguribani. Ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu le tima timati. Mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luagu ti ugubu. Lau sun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lubo isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu buricate ligia, garicha timatina, vidu veyu larigen nagurahon, ligen neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnietna harasa israelina, hada gnietna lani benjamin turibu, evreu au lumagen nagurahon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudon huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu, uo ti meha ni aba lun gallara la lariña gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, barunu mutikei ni kata lu gallara baila nasigiru ni Cristo. Segu lau lira, sun kata ile gallara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Cristo Jesusu. Feridinali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Cristo. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu naganyiru ni Cristo. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu gebungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lu nasubudiru ni Cristo buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon lu naganyi irun la diga ganyi ilad na Cristo. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibugnye bay. Lu nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lu le aganyi ruti lidage Cristo Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Cristo hagie. Feri diguo hebe habai grigi hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate ubo wago na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Cristo le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyu luegi ya Cristo. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la purichi unganu le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gerigi arida tinya la diga madise liliabi Cristo. Madiha lida huma luago ni kata, anyaga digo humei sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilue sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Cristo Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, samina huma luago sun le inaru nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richa bai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uairi guni. Fala kuma isun le rufu da nali bai kun luma sun le resibi kuma li bai numagi. Gunfli kuma lau le nariya gu bai kun aye ga kuma ini gabri aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina luagu buli kuma adina la yebe. Madari gu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu me.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: weto arandera gdaladan bungyu lumagwa laulonwe Kristu lum la rufudunun sandunyu madasa irunga animadurunga ligibugin gama lumun lum tijerederun direg da gulida hafinye migirunga humei emenigin le huagubay le lichugubay uganu lan nasalberuni le hagambubay lege uganu le apurichi hubay lida sungubow leginye napurichi abay au Pablo gueto gundati na laule na sufrirubay huagu lugundu lau igabri le gayaratin nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungilibay la sufriruni Kristu tuaguli liglisin tomeme lugubu nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichugubay bungyo nun luago hufulese lunapulicha nilrenu bungyo hon kei lubudubu uganu ligia kate le meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda gama lumon gueto subudig dalali hon lanigo hon labusera bungyo la subudira gdani luweiri irisine lelida bay kate aramu daguati le hagana gwa necha nego Kristu kate aramu daguati ligia ani anihe hida ani ligia le uago bay hichige hemenige luago uweiri guni le lumbay hibihini sielu luago Kristu wapulichiha eberi diheina arugu da wagia hon lung gun faranda hama buidu buidu lung warufu do ninya kei grigi ya richagu atin ligibuge Kristu lige nuwadig maridu mbai afa agoi na lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses capítulo 2
0: buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wagubay hafinyra. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabay le luaguti Kristu guanariga. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina, lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani dereg daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago, dereg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hon, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai lau habadi sairun arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo aba lanegunya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikate le lumba heigini olela lumba hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi. Cristo ligia linarum bay. Migira guag da huma hongua hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunha negni hagani ruhui. Weiriti hadimori han luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba burihanangu hongua luagu ligabri hasamina kei sigrigi. Mama nyanulida aba luma Cristo le ichigdina. Le awanse ra gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won lau sun lira mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricata ilan na cielo, lenye lubai Cristo nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricata ilan na cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara kuma iluriba haritagu. Igira kuma ime igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungio. Lege burikata ile labri halanari meliganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigi en lungwa bodeme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudi ragudun ya laranse ya Kristu le eramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri ida huma lun nasubudi ragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudi runi ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinye guhun ida wanya la. Lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati lehinsie bai won. Lehupaisanu. Hagia ba bahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia irignyanu hadangi kuriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyolwege Kristu ha uburugu banya la Odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la Odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rulali bai wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani gubani wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufri. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufri rubai itara kai wagia. Lida mewe yule lumbai la chilagun wabude me Jesusu, siyelu gen lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabude me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo. Luweiri guluma lubafu, dame liliabi in Kristu, larihuba luweiri guhada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungi ute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondara gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungi. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubu luagu chiluha li la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungi. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungyu. La chiliru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti san lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagro dieti. La yusuru basun luyeri uriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri di go. Kei maha habai lun heresi biruni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungi yo lida mboli ego lun heye duniwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya ni lagu inara ni hinsi nyeregu ligia uriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyuhisi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, laudimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dagu tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, Ani lichu guba ere ihun, arei dalong me luei vuribani. hemeni gitiba luago wabune mebungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma ke ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirino ke Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida lili wabune me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumi guadu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia aria buwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun, darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe nyin aba le madigunti gasu lau le waniya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busigano. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun suwada. Au Pablo, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le, niduhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agali dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahi iti huguya, ni duhanyo, haa finyabani luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu luago wadagwan le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afairuti buribani luago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti, ani hale labu serbi bungi yuhuma gen keisi afinya tian lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig manisifi risandu. Michiga huma me beresen ilun di mure lelarinya gubay bungi yu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sunsuina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bay Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudig tisigene le malati, animidera gun lumutinye grigia, Lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hong hafinyatinya hagia, lunghisien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidan buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lung moisesi, Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inaru ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bay luagu inaru ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bay lun bungyu, lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebese lun bungyu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyal ligia lari hiniwa le bungyu le aban riguti itarala. Timoteo, Niro, Runumuti Gumadi Le Bun Lumpagen Daguni Luburi Bun Bungio Buidu. Lau Afinyani Luma Lubuidu Aritaguni. Kei meha Larinya Guni Bungio Hayumulugin Profeta Gubuago. Anyahen Grigia, Feri di Hamuti Hafinye Ladiga Madigun Hamagasu Lau Le Hasubu Dirubai Luago Richala. Itara Linya La Susere Dun Lun Imenio Luma Alejandro. Ha Nedere Gerubanya Lumafia. Lung hafuren de irun lung manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lung la deguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lu bungi, hawago sun gerigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungi. Leginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigye. Lunginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungwa lun longwe. Lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigye. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile, luna hana bungyu kei apurichihati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon ha maabain huriyu, libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie. Lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburu ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba iladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa Sarago luago lubara. Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me labri ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. lungin e harumata hanigi. Lunti houchun, larigin e me ahin uwa lubai megeiti luago lubui dun hagaburi. Ligia ba gajara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti gine inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti gine gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribiduti ligili sirugu, lunti tumarila aba reguburi, lunti gine laguma diruninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigu bali hawadigu maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weiri gula inari ni le arufu du bai won li bugiru wafinye.
2: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luago mabuidu la lun hagamari dun grigi, aninyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luago, sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago. Lugundu haruma gudalumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungyu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habai, itara meme ba diregdagu lida sunkate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame ni bune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya ni bune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama idemoi. Ahi garangu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari to erede iru bong tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Tore gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tivurinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mung lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lun ti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu ti guha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
4: Michiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watu kumarigin lita alefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu luaidig gafigun la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: afinya tinya ha musu banya lunti wairi la hinebe hayubu dirigo hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya gayubu diritinya afinya tinya mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu lubaregne lira lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lu le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahu ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadairagun lunti gufurma wama lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba haburi hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luguja rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungi ubun da meka le barufu dun balin hagibu gine sarago grigia luagu aranse nyubinya lan lun bafalaru ni kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu Kristu le meha gine gefembi luagu le inari nibai ligibu gine pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uagu laden hoa bun darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu nilun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugu luma lu hafani hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungi yu buago saga na furi idu ari ebu weyu agu. Tenki numuti bungi yu le umbe ineseri bida lautaruma na nigi kei hadigini na guchagu. Suwa da narita gun lagu bayahu. Busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inari niti le buago bay. Loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagiwe meha gawagu bali afinya ni le furumie. Ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Lige nania gubaibun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo, lichu gubaibun. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwa iginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lun Larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Hesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Hesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufuda hati. Ligie nasufri rumba linsun kata ile lau sun lira Uwa tinibusi garina, lugundu subudi tinun kala wago nichige inafinye, anichoro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doirunya lan. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dari runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le wibihibe lau lidanyadi wala aba luma Hesu Kristu, le kate le agamba balibe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Hesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gasu le redenu sun suina gubai labuge le redeha labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu walidon huraru, siyabe ilaganyenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le nariya gubaibun, aba megun faranda gudalani wabure mesungu baibun. Harita goba luagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saraga da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madawiruntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anuwa dahalanya banyabungyu, lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kata ile.
5: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luwe warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kata ile hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikata iluagu titimure. mabuidun buriti sigene le luni kata, anyawari harigul lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu waligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise balwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un harufu da han

0: Cristo binilang mebung yusong hugo yaha aliha barunggara dato itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, essere biduti lu bungu aba gnilani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lun gnye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lu na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, Titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabuda me Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahun ni lulagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me igaadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suan dan lule resibinu bisida tinye lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu
2: grigi ya kuretan sunanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inayro ni larinya gubay. Lige lubay ti baden ha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lung gine meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, arufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uaraguabi, arinye gaba hon alidiga tinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagulida hafinye luago Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye wuninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lumbuidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sunkate. arufudha bay lerig inairu ni bay khon law aba igabri deregdati adim reheina law aba igabri harumati le waguti lasinya ruwa ladari run megeiti itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadim reha uriba wawagu veri dibanya ubuengu lungagamba di hama khon hayubu dirigu lida sunkate lungbuidu la heseri bidun khon mona bagun hamanyame lumiveru hun hama lun haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu lun lari hini wa lida ligabri habagaridu lagu buidu la arufu dhani le lagu tibungu le wasal baragile lugundu arufu dalali bungu la reini won le ida agniebe igayara la hasal baru sungrigia arufu dahaina won lun vigiru ni uribani luma igabri lanna ubou lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida danle ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu derege guatilungu wa lun longwe wawagu lun la salbaru niwa lida gesun guribani luma lun la ruma da gudu niwa legumuti lun lumutu ni nyawama aransenyo lun wadigu ni le buidubay aniha burikate ilumbay barufu dahani itigi na gurasu erere heina lausun ubafu Michiga ba luga luba nguni wa kaimi kata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niyaba, lundili la houseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kata ibuiti, la diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagudu niwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile waguda bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lun meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lun halan afinye bain lagu bungiu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huuti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurudu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bay ide hagiye me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyo lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya boy luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bay insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenkin muti bongi suwanda lida lena lita kon buago, lida na furie idun. Lugundu agamba dina luago binsi habu, hon sunha lani gubanya bongi luma bafinye luago wabone me Jesusu. Amuria dina luma bongi lung ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausunga richa na lida Kristu luna niegu ni le lumbai badigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purisi ya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigu abafulese inu lung Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun leredenun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bebenyegua, sun anahala adaurua. Luege na purjia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi fulese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe Onesimo bwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayan adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Nabiruha ya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siyeli. Nyubu halilire buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire luguguyo. Ugunye, buku chihada.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina buku chilu. Ligie me, aba isanya ni.
2: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagun, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adu gati, lu itar hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lirau arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha ditibaru iha. eniaba arui hanile lani na rijagu. Hisi ya tilebui kubai pung, yene goli gile muli babai pung. Lige niki bubai, au lebe pung yute, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
2: Arinya katiginye.
4: Buguya, abore mi, didala kume seha, adaka pumuti bo, la ubuha bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo, ahi buguya, berege rubadu sunda, la waya tukubike idengu, babaru cha bubai, keyaba idu. La sansi luoba, ke dalgu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu juboi bibahgani.
2: Maria kutibuinji uniaba woyasu, luni aba angheli.
4: Yoruba lege nomele, dari nichugu niye bagani, labu ni umubudi.
2: Sunga angheli gu, sifiri gu ya seri viduti nya lun buingi uhagi. Auna huti nya lun, hidera guninya halun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu watimure boi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wong logo inaru nila. Choru kutalaa ligine buingiu uganu ligine wong lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain wong lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labun hakumati ha angeli. Lubare gelira, larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa tirike lubebele sabala hawagu, atuga umuti ya unda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya logo jesun kate.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ya bubuingi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sun kate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme ugu chile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babuwagu hundi ibirigu. Neremo babuwagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu babuwagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abailan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wauche wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Guento, lubaiti, kaya nihe kwa la benna kure nyungon lunga yara la webeluru, litong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Siyantu kliye ime webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chiho walikinye uganu, logu ta salbaru ni uwaun kaisi kubayrigu, hon wagichaku. Gama lumu, meseli winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balito ng emera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligye na afinye luboy, lila niganye, luwagu mebelu banyala, lido ng fulasu le emera agwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadig may lumage veyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedung veyu.
5: Aba lemera agunile lida gesun lodi mari luwagu lisedung veyu.
2: Ariyan wagoya ligia tidan lererun itar.
5: Mebelu mwenyinidun fulasu le emera guagoy.
2: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abaylan hebeluru isigrigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha lariya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunyi, ahi hagamba le lariya kubay buingiyo, madara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulumu ti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara liya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigmari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigmari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramata gu loy larihi buingi. Furan kuti sun kate lun le lumbay laguse ragadini. Hesusu le liru buingi. Le beluha libay siyelun. Ligye wafati ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristo. Le wafadi ye won logu wedebili. Lugundu ligye gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligye lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube won. Lugudeme habu la won idere kwa lawame lau laraini lida vemege iru.
3: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada gen lun ligye bala wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kay debi lilan fadiri gwanarigu kay furumi gwarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi lingwanarigu kay si furumi gwarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo ngwanarigu. Kai kubayrigu luogu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyu tumati lau lani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaro le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Itara linya la suseredu luma krispu. Mama ligia icha kubay lungu wa fadirime inyu tumati lau lani lungu. Buingi wa ichu kubali ubaro wairiguti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Ariya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingyo le gabafubay, lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni mbuingyo ladiga dereke gwenyun linya la lungwa lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri uni. Damba iti uara gwali sun sui na gubay, lau la sufri unu, nyubu iti lu lebu na bayla asalbaru ni le magumu jadi haun sunha gagamba di banyalu aba la nguni bwingi yu Kristu kai fadri inyu tumate itara kai Melkisedek gibeti lunti wari yangu ni hun ani heri yangu tilari yangu mfurangu lugundu sinyalangu furande humani sugu halisara gudan lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bwingi hon amu gama lumu Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubo itida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ya gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habuba nya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
3: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gon wa malu baiti lidna wasubu diu togu lereru bwingi. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere gubai le buguru Kristu. Marita go ma loguru go lebu wafinye. Kai buri ligiru binadu igaburi le malat. Luma buri afinya ni logu bwingi. Arufu dahani logu badise lichugu no uhabu habu lugu afinya tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni. Luma lagumu hon lagusera gudunia bwingi grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye mwingi. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu mwingi. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru mwingi. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunye nyala Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginye lu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula lu nikata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buiti. Ani hibi hubay, sun abini runi le nyumbu ibay huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuinjiu, ani mabule idu lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bay, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungwa lubay adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruu tiwa luu hamagwa lidu. Buse ya ragutu wa luu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingio. Awada hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio luu avra logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyago.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aba kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubaiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wongu. Rule lafi yunu luago. Kayarati wemeni gidun luago binyan kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luago emeni gini le rula libuingi wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giri bai Salimo, lufadiri ya ginye buingi ule inyu timabai. dale lagiri budube Abrahamu uriburu guginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubo lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulumuti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti Hagubur hani lidisi farenti hama gengrigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Hagubur halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gengbuingi ani siente la sigene luni ni aba luagun weiri kutima la le abini habu isigu laule abini rubwe Jawada, fadri guha resibri bali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek, tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha ladiga wagun, ha agubura bali kada lidisi farenti gwento, logo faji hama niginye lu Melkisedek, lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, Barulu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lidan lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogo, lida agen la amu tribu Israel na liyebu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu, logo hadage la ladiga wagu huda liyebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawago danle ladimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwe liyabwe lula fadiri habwe la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda ani haa le lariyan gwe buingyo logo Hesu Kristu
5: aba fadiri bubuya lusunga nga itera imelu Kisedeko
2: kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigun. Lemengu ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Hesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahinti logo Hesusu le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti da lereru mwingyo.
5: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mwuyan, lusu manda.
2: Ligi ya Hesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumu ago lubu ingyo awago. Hesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Agasubwe hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagara guduni, abangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigon grigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu moisesi kaisi fadri ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladigni fadri me le uwa bai mege itilogo lu suanda.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le wariño ko bai logani hela ma fadri inyu tumati wa ma le itarat ani nyuru hale luai ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielo ani le servi dunya ke si fadri lida flasu le sandu tima bai tida sanduario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi mama to hadga grigi sun fadri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma dagara gudni lun buingi le ge gasu luboi ginye ani la som kate lunti la dagara gudni Yesu Kristu lubuingi luha muga nyanyi la Yesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anye go fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises fadiri gu hagia hadugni hawadugrimai lumburi kate liyawar guti leburi sieluboi subudi wa muti logo iyawo la lugundu lubaba ila dugnu Moises luba buingiu aba larinya gon buingiu lu
5: adugo boitia sunkate kisi iyawo to na rufu dugombo lagu vugu
2: gama lumu wairi guti la fadiri ha Yesu Kristu sugula ha fadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le wogu bai labuyi haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichugu bai isari daradu ligi lugundu lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun na gubai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gama lumu magunda atibuga buingi ulau furumieti daradu ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi aba tilaria gutida lereru
5: laria nanyari habule mebungiu lakilu gobeyu lunadudu iseri daradu amalina na hula luma Israele Mita abai kai daradu le na tatu bai hama hakuchaku, le veyu le, nare tutupo ni hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li hukamuti meha ni daradu. Le yeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariye bu abure me.
2: Aniha daradu le lumbo ina dugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
5: Nichu kubai niluludu, litong hasanyu me. Aba me naburu ga nitita hanigi, au wa tiha bungi te, hagie me nana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi rupa na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le weni tima boi, adari. Ferudu na nu boi, guriba ni le hatatu boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusundana.
2: Adimure hali ligie buingi ulogo haba isari daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiu, Leda gen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia luru du luda gen hafigun masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu sariviti adagara guduni burile lularita go gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa rutibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langu ni adakara gudini gudawa ibu. Niburi lau adakara gudini lagu figo. Aba di larinya gu, miyupi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mbungi ito. Itara kaisi guru ni ya la mwagu titambelenu.
2: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
5: nyubi hatina luna dubili bugunda ungiri.
2: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Lige lugunda baibungi ulun laruma da gudini wa ligibugien lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, saguweyu haduguni abameme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sundan. Abati lagiri budun sielun, abal layunurun loige lunwe rebungiyu. Ani hinyi ngweto, agura bahalichugunia buingiyo laganiyon labuginyon lugudi. Lau la dagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingi sunsui nguboy lun sundan. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
5: Ani agara to le lube na gudun ya hama lari kepo ime layu ligi, linya lariyangu wapore. Nechi gubay ni luru gudidu hanigi, aba me na gudun ni lida hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
5: Marita gudibi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadugudu.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sundan, memege ruwali amu adakara guduni logo figo. Lige lubai tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadini yeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragun wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitiregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani. Lun lagusera guduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyen hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubui.
5: Aulelubu ila bainche biduni ya gerigi, aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
5: Nagusere biduwa ya numutu niye.
2: Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingi ule vingwabui. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Weri ti meha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibugye gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisurgubanyo. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudinyo humoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni, farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tariya hene leneru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Mana hali, ahi ngimbi le lube liyami. Madale se hagubo isarani tam. Ahi le nariche rabato lubi lagu la finye, la bagaridu. Ahi le feri dira, la finye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra antiwa kai grige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire inla burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lubuingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarin hea lereru buingi logo lubara ge boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingi lao ya ubo wago. Ani sinyati lagunda aru buingi wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi gasu wafinye luago, ani hila ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lu. Aba ladigu ni le lubai bai buingi. Aba lafu idu, lagaire gien, ibidi uga lu, halinyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme ginye, ladigu bai isaku, le lire uluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, Furama se meme ligia lumage buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladiga be buingio. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere lumage buingio, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluago, lagufuli rubai la buingio le furama se lubai. Lau sun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiya lubanya, kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagu wati yansungurige ha, meresi birunga hamoi sun le frama se lubai buingi hon. Gama lumon, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luogu halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai, le halu habai gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio, luhabugi utebai la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Na mehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lirewle abana guti. Lausun ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe ladugni buingi lau lichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esau. Lau lafinye hakowu da mehale lowe la binil mutika aba hada ange lirahun yose aba ladimure han luogu lueri gubuingiu ragunyu luogu ligiri lubadu laulafinye hose lubarege boy lomi arianga ti luogu hafri dubala israeli na hiptugi arianga ligia lu hanugu ni labu hamagwa damele igiruni fulasuligi lau hafinye lagubri gumoisesi dale lagriya hobi aba haramu duni luogu iru hati ladga harihi luogu buitu mere ula manufu de tiya loi luru dule lichu gubai uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali maati lula nugunua kaisi tiro liro luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni loigen kristu le lumbu liabui sigu lau lagano lida sun lirisi ehipt lugundu logo afaye ruho le lumbe lichu ni bwingi ulu lichi ga ilarita gu la ulafinye Moises logo bwingi aba ligi ni ehipt manufu de ga luai liga nyurue re de ti derek da gulida larita gu kama hamuga ari ya gulinya lumbu ingi ule mari himbe la ulafinye Moises la de ga fedu le giri be luai yiru esefuruni aba lona ha aba hichagwe tubeneri haba israelina lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbo ehiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafu logo sedu veyo aba leiguadu loba lubarieru uburu guligi logo tafinya rabu tome horo momentu boi ura hama ha magamba dibanya laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kate inariak logo beidanu lu na buruha logo hedion barak sanson efute davidi samueli luma hawagu profetagu la hafinye ganye inti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilaku baitao efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya ibu ganyan hatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu lida mburi lagadabu gendubu wainamuti luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi ligibuge buingiu. Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsui na gubay.
3: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubiyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruha nya ubaru hon angelegu lau hadugni kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adarutia kaisi kubairi gu hamunga genye hadarunya la hama. Harita kwa huma hawagu ha asufri ubanya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya nginye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, licu kubai buin gyule emege rubai hu arinya gale
4: no me girbadi bu migiru nubadi
2: kayara ti luboiti warinya gun lau afinyani
5: na bore ma buin gyule tere kubale ne munufu da badin kapati bayara magri ga daga nau
2: harita go huma hawagu ha adun te balu ha priche bale luganu te buin gyu hu samina huma le
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Belugu de lumuti hafadin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni logo figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati niyaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gule lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gwe tenki uni lubu ingi sunga da lida nge Jesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boy. Luma lung hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile au boy lagunda arabu ingyo. Kakamba ti huma hon haa arufu taha banyo hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu hauni kirunu. Hocha huma lung metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan warita gon. Kei busien wabai buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani na darangi lo. Lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weriti mabai. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimure le aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu diragudinye ginye hun logu furihalila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubu ingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Niduhinyu kaisi huguya la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubwe. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
3: Hariengu lule gudemebe.
4: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
3: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu. Agamba humekatele. Aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya. Ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba bayhoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
5: Hisi ala girige bile di bung, ke bisi ango bungwa.
3: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grige lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Ariengu tiginye.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi li bai

0: madugu grigi agabarani gamalumon afarahati midi tilaule lubai belurudu huguye luti hadimureha agaburi da huguye me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudule esefuru baliwa lue lubafu figo ha magude me habu banyahon amu magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni ayin hagude me habu banya buidu be hafridu lida me lidani a guseruni niduhenyo kasa hula laringu grigi logo afin la ahi madugu ni kata lu larufuduni gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini laringa aba hida gelu
1: buidu la lidi bu darugu aba baugwa hobu yeme
0: en michu lumuti lele megi rubailun kage hula lira itra len la susre du luma fieni ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afini labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
1: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
0: Au warinya gati nalui duhe iligia.
1: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
0: Afinye tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinya te gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finru, ibidio go tau bugele. Logu hilanyu lia la finye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu la finye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti la finye luda yari bai la lau kate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungu njibaitida lereru bungyu.
2: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richaguati.
0: Nyarinha waguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua la bugiri logo buiti lela digbe. Ani mama regu logo la finya. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le siguhalbe. Esibi lumutu bungiu keisi richagua tu logo kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia ginye hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
3: Santiago capítulo 3
0: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahyanihi lubai aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Dalewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa. Ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara ti sat tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubaiti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu le nye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu nye luma sun luyeri uribani. Ahai ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Gallu matia arei datia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
3: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu la diga buri luriba yuma hanire hida bai suanda busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikatile. Hinsi eti sifiri le lichik be bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichik be bungi la duga tarinye lereru bungi.
2: Lumo ti bungi la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banya.
0: Rugo huma lubaiti hongwa la bugion lerere ha bungi. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugunu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liduru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lulu la gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lumu wabihi ilawo.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubei luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariyangari gutu hamuga.
1: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, lagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogo. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubaiti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhu nyuluigin Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Niduhu nyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meke isi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Luge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali luboy, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humay luboy hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huogwa luha reidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bay tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun lifigon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
2: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan la ulita Jesu Cristo. Ibuiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladugba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubai ladura rulusunda. Le sinyabi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le nube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Laduga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun humanihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichiguni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifirisandu hon wugurinya hagia,
5: le lube la sufri nuni Kristu lubara megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigi. Agiati, abahochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abaihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua brikate ile. Agulida balava dani. A salvaruni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purici a girigia hun lidon buridanle. Aulu bafu sifiri sandu, le nibu be sielu gi. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginia gufananda hamani brikate ile. Ligia lubeiti, aran senyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho mi sunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, ma bagari da huma, keima haligabri ha bagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi en lira, a bagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguarebe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelera un bungiu.
6: Sandu kumal, lugundu awa, sandu tina.
5: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusera gudunia sun girigia. Lunti huara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha Hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalbarunile. Kei brigolu o plata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uati megiti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hiduhenyu luegi Jesu Kristu hun le timatimati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, Adura rubelu sunda, taria harelerenu bungiu.
7: Itarahanya sungirigia ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu, dan lelasan hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahilerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimurile, ligie uganu lelanin la asalbaruni, le wagu bei lario agua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligia lubeiti, igira humei sun luyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luyeri marasu alugu, itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu, itara lagine habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu. Dubu vimati le aube meberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagi. Lugin itar huma kei fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagi Jesus Cristo. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu siom, dubu le timati, aba dubu aluma da honti lege begiti. Ani ha afinye niti logo, buidu beli di hon.
5: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguia le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo me berese hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
5: Ariega tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseru ni bungyu. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri bidu tiye lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diruandu, lunga dumreha luago burikate buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumuti niya bungiu huguya. Gueto, lumuti niya hadun. Ua tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gueto, Udeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubaibai. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya haduma ni havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sungirigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesus Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati. Habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra lueginye hadugu kati buiti. Aba avandune laugurasu, Buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni. Mona buti lo anabahani. Taleha sufri guduni. Masiediru lumuti nya lubaragien lira. Derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feridihani. Ahengue to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginha huguya burinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginha lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinha no luago Cristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungi. Itara linha meha, ligabri hevendetu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong amariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahin huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida hafuridu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani lan kundan lunti lumigi lumigi nyenye wila dimuri abribani maria galigiye me iyeni disela loi uribani aduga lele budi bani alu halai terangilu awme la falabani ladiga gongi lumoti ya wabore me bubi haru chago bani agambalai hafuri ya idundu anganya hadigu bani uribati magunda ti bubi ha
5: kapagi ganyana ladigu uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sumada? Gamalumu, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma sumada lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba. Luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga. Luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugbu noe. To ida bohasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lun la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
3: 1 Pedro capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyo ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu, mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igi apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua ubinye. Magululu hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lau sung ere le lichigu bay bungi lu. Sung kate le hadigu bay. Adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigu nua uweiri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunga yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahanganabu luegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gini aguanari gulani gubungiu lagumesera. Ahinti wama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tihamaha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubay ha salva ruha richagua banya. Halia bagi ye hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubay tia sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adigi le buidubay. Derega hamo me habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungyu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya de, huguye le abuti gulida hadamur ya finya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humay la diga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limirin. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumutiu ha. Una bugu banya.
5: Rugu wa humalo beiti hungwa. Una bugu. Labu gine luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru danli gia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwaru baivon, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu baikesi aba iduhe uaraguati. Lun nichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube Jesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
5: Au Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginya lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agora rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufle ribungi sunle framase lubai von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunge se furu lwe la kibri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi e habuni lamon gamadagon. Ahenihin bai burikate lira hida le timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bai tiniduhenyo. Afa gu hama luhendere bukuduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumu chadibay. Ligia narita guagu da meme badun lubay luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lida. Sun viva gidina la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabureme Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italalia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, Lagu lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
8: Ariha dirigu lehisye bainu leaube ume bulano bunda.
5: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luagu wubule sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aditafri duwarugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun. Tau hanigi. Laugin asun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. Ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu. Madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia. Ke meha vugiri habei derega gotien hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la. Adunde jabalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guin añahin bañalajida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bijawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba banya fala rutin lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon. Choru tu luagu haguse la gudua bala. Eni siadi vanya luma ginya binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepurichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buri ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu mehon girigia uriba tienha lu banya hayabi hari kie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be li dikere luagu li vie ha gaburi girigia uriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru wugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lu larihne iluma la gamu ni kate buri uriba ti leha digubei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha dereke ko banya hongu alun luei ou chavaguni. Igira laia haburiba panya, labu ge asufri runin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yen bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me bereseni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongua, me berese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu ubafu sielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahong luhargu dunu walu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honegu ba kesi, honegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Sianti harihaba aburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iye na ugua ya hagia, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maria gatitilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia, aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo. Furama setinya liberi hon. Eni ibini hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie leilanina ubo le. Ahanya aburi kalido burikate ile, lunya larg duninya, vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
9: Agara bo hatu buir hu swampru gulari ge tagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate ile meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate ile wariye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme gili sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu ni wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidani la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua lego etombe. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma ha gini chavagun vuribatinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba veju. Luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiberuti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate leli dambe. Kaisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Ati video gabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, Loi hea yedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan Capítulo 2
10: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nwa la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu ne watigi nye afiko sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, Wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingi. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao lugumadi. Jee tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibi buingio. Hinsi ya le buingi ulum buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le arien kuti logo lida nya la aba luma buingio. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha, eresi birubai luma gen furumi etida. uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na birhanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luago lida nyila larungonga, ani yere guti lidu helun, lida angili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nyila rugonga, ani uwati ni kata lun laburu gudini.
11: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Willy Dan Luburica.

0: nika uye magambo waline gie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime larugu galangu bina magambo wadigialime arenchu ni le lanina marie bina lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu ha maha lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ugowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele ama nagambu ni hamala lisaragu grigi haguwa na ha.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni.
4: Weri guni na umbaku.
3: Laduga abusira kudati na uwa ni luma isuruni. Siyadi lari uwe buhoto agadi ubali na po ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku.
2: Abaya haguwa na ha.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bela muda ilu tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgo hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala aba harinyagu
6: itarala aleluya
2: aba dilagabu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiu
7: buku ma uweiri guni lubungiu sunhu guja le esezi dugani ani inebe la kun weyanga nyubrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguwa raha.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti baigabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latiga chiriha lidani la mari edumu gu. Aransa uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiriti buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abadilania kuwangia linu.
8: Baburika, fulesi ibatinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abadilania kuunu.
8: Dimuri buri inaru niti, le laria kubungi ule.
2: Abadilania kuunu ligibu kiangia ligia, abadilania kuunu.
8: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwa sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribai. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
9: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Larinyega.
10: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru duuruwe gu, kumati matinya ama bugunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha itamuni kai ha mama itamuni. Dantu nyugurikinya kai waina muna.
2: Abad narihi ni mosturu ama luruwe itegubou hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibuge monsturu. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwa kidobai ho golu laburdu lili monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
1: Apocalipsis capítulo 20
2: Larigue aba narihi aba angeli larai un cieluge lau ligele infusu le mebebe luma aba onwebu gri gri luhabru aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia baile satanas aba lagre guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigo aba sei lagu bena lume yedu dige la yalla nechanigo dari las gnu milu irum larige me milu irum ligia ligire gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibibo yoba fulu hagusere gdu nyu haya lagu ariye numutu gi hawani ha meha adirru be ichigo loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne lagu Yesu Kristo ha mahudura gumanya lu monstru ni tu liawa migi nuhagi ya loo lichugu liri hereberugu o luagu la haruna aba narihi hasa haru lidage owe ni loo ya habagarido aba haruwe ha uwara luma kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa haru te lidage owe ni darime larige milu irumu aniha furumi ya tibai asa haru ni lidage owe ni fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa haru ni lidage owe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawago. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu. Ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye duguni flasu le nyei habai lumutu niya bungi luma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profete yeti. Asufri lubanye ari ya buwe yogu lo sunda. Abad narihi aba ome bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyo bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai alida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya alidon lagunu le Lau bayi watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia. Ligia libia mabayi oweni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari. Aba haguru lido lagunu lau ti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu. Lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu. Luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au Juan, ari enu muti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma ge bungi. Arasa yu linya, ke yaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lari egu aba umala lihere ti sielu gen.
9: Ari heba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagie ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligie la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, Uwalime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigha furumi ya tiburikate.
2: Abati larinye gubungi yu?
10: Arinye ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinye gatigiye?
10: Baburiga, ladega inare nati dimuri brile, ariganyana ti lafiye nunu walwa.
2: Larigye, aba larinye gunu?
10: Sunha ladega ni sunkate le, au alfuwe, Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichugubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichugubay ibagari, mafaye hagaluag. Ha agayi lubali buriboni, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinyere habanya, ha ahudrogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halome gesedu kopu buin hausi.

0: Isunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
2: Unda tinha songuru gielau ama profeta. Mama regali lingi elida gien fulasu lingi habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hamaluago.
3: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba larengu honha luma banha.
4: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimeha huang lu erodosi luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodosi gasi lau. Businyati ebeti erodosi laforeni huang hilagubai. Gama lumon madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru erodos irumu. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba me larinha gotun lo finhu. Logo litigo baila frume guarg kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugo chutun. Lo tamure hani labo lo buhuang le abadise habai. Lo litigo tun lida aba asiad.
5: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumon kai arinha galali la lou fio. Agamba hamanha misro houtia. Aba larinha go lu litiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba litiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gotida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuri do lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu.
7: Sengiri ginyonfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Baruhu maununya hon.
1: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidu. Aba laniga no sangue fein hama biema udra hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrago. Sengia no milo uguria egitia, bogo di hawe uria ama iranha. Aba launa ni Jesus lani discípulo go luba tida ugune tuguya lu hahi urogun lu bafurugu sun aniha la ona he grigia agoyo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gua luago ubu afure de lubungio. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesus labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida duna. Aba lafara ha lugudi barana tuago gune, ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinha gu hon.
8: Gagura su humaoi! Aule, manute de humaoi!
1: Aba larinha gu fedro lu.
6: Abureme, ahim bukuye lubai, ebuka kedabana ginya ligipu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinha gu Jesusu lu.
8: Higabuti.
1: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumesero eibugo leyehin lubai Jesus ligibo buduna dale la sandiru bali lere garabali aba la nufu de dago aba lagumesero abuluche aba laguara gulariaga
0: se fubana na bureme
1: aba larga duni Jesus luhobu aba lariya gulu
8: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbe bafinha
1: da hadi no baiti da ugune aba lagalo madugarabali hati bugo tida banya ugune aba hahu drogo ligibuge Jesusu aba hariyago
7: inari ni lwago lirau ba bungiyo
1: aba hahi roguni duna aba hachilri henesarete dale hichi gubailila na fulasu fe lwago Jesusu la aba haburu chagwago deni lida sun fulasu ligia aba hanigo ni sun sandi telenye hin lubai aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladarugu Suha aguru baru are dagwati.
3: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseu go hamasadu seu goaria he Jesusu do habru gudune tido sadara. Aba haria golun lo larufu do aba seni le cielo gieti hon. Afia hamamo galo aguluma gela bungu leabi. Aba laria go hon rombo weyo aria gatu.
8: Buido beida ladiga funati cielo. Bina fin arinya gaton, ulibo paida ugunya laduga funanyo linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ya tin hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uriba tinya, muwara tinya ha, amuri hatinya saini lunha fianro luago awla anugubay ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu saini hon luay li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
8: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
1: Aba hagumesaru disipulu guarinha gu hamagua.
6: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
1: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
8: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiginha hafinha. Uaga ligufuna da huma, marita gu huguia tuago sengu feinto na fani ha bonhada sengu milu wagunia, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Bulei guado vunasa toi cedo feinto na fani ha bonhada gadaru milu wagunia, luma atrinha la faninha tau igra gutu. Idelinhaga me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha, da lenerinha gu bem hon, lum haunigra gu hongo loi halebi ni fariseu hamasado seugo.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Danle hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
8: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
7: Anyahe ngarinha gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
8: Ati huguye, katana tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
9: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguye.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
8: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi akati lebu. La sub dirag dun nugu chibung le cielo bebon. Narinha harebon luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogon ligilisi. Ani ni ibini oweni mabafu baituago. Ni chigubi ligelen aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun yao bogo, lagura wagu baginya cielo. Le bafara gadun yao bogo, la fara guduba cielo.
1: Abati larinha gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagumeseru Jesus arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gulun tousun lanigi.
9: Mambusera lei bungu lira. Nabureme, siati la suser ducati le bu.
1: Aba la gara ragu Jesusu, aba la rinya gulu Fedro.
2: Dice ba noi mafia, babu serun ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba ti le rinya gulu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la fala runina, gule le kati nye la. Awanda le son luwuye re sufri runi le nubi liabi lu nwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao ubogu nwe gine, di bihu bai ibagri le magumu chaditi siyelo. Kagi hu la lungu rigi la ganyi runi son le lani na ubogu le feridi reme lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigoti.
3: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba la nigu ni Jesusu Fedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi eriginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu haa luma Jesusu. Aba lariyangu Fedro lu Jesusu.
9: Nabureme, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige ogeme uruwa dibasenja. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubayi Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lowburagunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
10: Ani hali rele hisi ibenu, le aube kome bulanu hunda, atude humile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
2: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
2: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
7: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigati.
1: Abati hasubudiruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehe bae. Ligie la Elias bae le wagu bae la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae grigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahkudurogu ligibugu. Aba larien gulu.
11: Mabureme, gudeme la nisagubu. Gome dihati. Weiriti la sufriru. Ani inda heigoti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu, sen hamutere da guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariyaga.
2: Ligi ya mafinye ti, gurigi ya uriba ti. Atribai sa adalo narede rohuma lubaga yara la hafinye ronuago. Ida mesa lagumu cha mafinye ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligi ya nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
6: Kasa wau siyan wabani sifiri uriba tiligia sagar?
1: Aba larien gu Jesusu hon.
2: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Harien gu balu wubu le,
8: kitaba yagi eh bai bali da mamu fulas aba me lagi da ro wugu ligi wo bai ni kata hasiro ahi ibi ha ubai afi ni leti ma ti ma ti ahi ti hi besifir go ha lauru go nyen afuri di ni lo ma yunor ni lu bungi ga yara la hasa ga ro ni wo
1: dale ei bugu ina ha bai uore lobo wo ga lili ha aba lariye go Jesus hon lo wa go le dere ge ru obala ligi le wu gri gare wo guti aha burugu wo gri ya guri batia aba me hafaru ni hilago bai Gama luma o lasaru balan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu go. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedru. Aba harinya gulun.
7: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu fedru, aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinha galun.
8: Dele bani hilun le Simon. Kata ya hakubra banyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun.
6: Haterencha.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
8: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu, mou lumuti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu redu narugo, aba me badigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wawoguwa, barubay aba me bafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halu gu duni harinya galu.
7: Kata isa wairi gu timabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
8: Ninaru hau, lwa wangu la miyabi lu hitara don keirahi yi, mebelu badu lido larue habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila, ke yaba irahu dige wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai guri gya ginye le resibi ruti abba irahu li dan niri resibi lumuti na ginye furume waru gile fuwa gudu ti abba hada gen hai seri gen yabu ya li dan hafiyan nuwago bui ti mati hamuga lu laguru ni wabarana hon lau abba ome budugu le amuli gile guranyu luwago ligi na sige lau ladugu ni kate ilira Uriba tulumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligia ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Guiti mati lube belu nusielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luwago haria gunyin la hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri garo warigati. Ida liya harihi ilu, Ayanyahi lubai samudu luma aba uguri teferi diraba hada gie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahunti ila darira chowru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya gie ti mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada gie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbun bayanu haluma habu warugu Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obia gurigi haun lu son lalearinya waguti. Anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badingu ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgwa la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bo wago, laguro wago baginye sielo. Anile hafaraga dun yao bo wago, lafaraga duwa baginye sielo.
2: Darinha reguinha hon luago anha la ura da bia hida ge ya ubogo lu hamuri ha aba kate luma bungi le selo bai lishi ku bai hon la de galenye ha muti biama uru ondo ni le dan niri anahi nye hamidago
1: aba la yara fa do fedro lu Jesus aba la rinha golu
9: na bureme atri boi sa wayo so la dingi ni bri aba muri bani nu lu feru do na meme nani da risa se do wayasu
1: A balarinha go Jesus lu.
2: Maninha go tino bun dari la sedu wei aso lu ti feru na bani. Dari urwa wei disi wei aso sedu. Ligi a itera linha lu bai arui hani le selu bai ke aba urui le nyubu bai lu la ranse han luago senso hama lu musuni. Da la gome saru bai dugi. Ligi a hanuga aba le a duwe rubali sarago minyo nu fiada. Ke ma senso lu bai tun la faye han. A balarinha guru e lula la luguru no e damu ni me liga tau son lumare, liranhinha, luma son le luma be, lula fairo ni la dueha. A balahu drogon muso ligia ligi bugi uru e. A balayumro gulun, larinha ga, na bure me, gagura su ba nu ba, na fairo be son le na dueiro be bon. A balagute me dagun lun uru e, a ba ferut na lani la dueiro ni, a ba ligre gaduni. Ke lafri do musu ligi a nyingi e, itera la duna gu luma aba musu lile di le adu iru bali atri fiyadir. Aba largu du ni luwegi a ligi na, aba lagume seru a chokre, aba la nye gu lun, faye bi le ba du iru bali na. Aba te lahu drogun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba, na faye iru badi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la faye iru ni la duwe. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari don hon sarago. Aba hodi, aba habahu de goni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la diga ba yumro gulun. Luti ye beginye gudeme ha buban lun lboba, ke gudeme ha bunna bon. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la doe ha.
1: Aba lasuru Jesus wariengen na.
2: Itra lubagin la diga nugu ti bungi le selbu hon ahin hua ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinha guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luei gya obo le nyenge lubay labau te weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larei da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harinha galun.
12: Segun baritagu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luegia furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan lela duga balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinha gatiginha. Ligia ligru bai lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba arigu grigi. Mama anya lube iti biyama, aba ariganya. Ligia mon lube lafani ragu ni wuguri le ladona wagudu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinha galun.
12: Kati wagu larenga li luru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri lunti giru.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere ha nigi laharu bai bungi lun higira gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinha hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya gine agabara hane.
1: Aba ti harinha gu lani disipulu gulun.
9: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
2: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi u bafo. Amunha guendari giti lebo na magamari do hama uguniya. Anyahen itara gu banya no luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri reide tinha magamari do ga lo hedere gira gong hong wa sun suina gu bai lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichigu ni lu habu hawago. Luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinha gu Jesus hon.
2: Igira huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. la daga ha haruma banya afinya kairahinya aga lela na banya arowe ya nilesi ya lubwe
1: aba lichugu ni luha buha wagu irahinya hagia lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu aba larinya gulun
13: maestro buit kasa kate biti lubwe na daga ni luna bihini ibagari le magumu chaditi
1: aba larinya gu Jesusu lun
2: Kawagu banega nu boiti. Abarganya boiti. Bungiyo. Ahe busen bubai bibihini. Ibagari magumu chagete. Gunfli balu magumadi.
1: Abalariyego nibure gili digelo.
13: Kata iburi.
1: Abalariyego Jesusu lo.
2: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni lagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubon. Kei binsi ya gubongo.
1: Abalariyego nibure gili ligelo.
13: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupai.
1: Abalariyego Jesusu lo.
2: Ahi busen bubai buidu ba sunsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalaru nina.
1: Dalagambu bali ugri ligia katele. Mahati. Ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau ironi. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
2: Ninaru hao, lagu henregu lan lule belu ron aba risi tilido ngarui hani le sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lastigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau le belu ron aba risi tilido ngarui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali disipulu go kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamogo harinaga.
6: Kati tiga yara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bongiyo, gayara lomoti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyago Fedro lun.
9: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
2: Ninarin hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro au le uguri garo urgo ti luago nala yaga ta sielo lun naru en halau son nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gu dunia dusu gu bay lani israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, Capítulo 20
1: Abalariya gu Jesusu.
2: Italiya arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lo la fayiru niye lo agu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafine. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisti atinya magidurugu. Aba laniyegu hon, heiba agine nadagimi inisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu, furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi parkirgo, aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yotetinya nyeng. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi mariga. Aba haniya go lon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, heiba gena dagi me inichari rugo, aba menafayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniya go labure me ichari lon habu ti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga sunu weyu. abaluna bon labore mechare abalarinya golu aba hadage nomada mama na dunya ni muruso marisha unhu mafun na geluago fayi te luago wayo hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fayiru nyano hatatri bonyago mohoni ke na fayiru no ladaga itarani ala na busero marisha ti na funagi elun na dugu ni le na busero bi launi senso odi imuga ton ladaga no boido itarani lubaiti Sarago hanya hago mohoni bonyago to hagi ba forumi ti Sarago hanya ginye ha forumi bonyago to hagi ba agu mohoni ladaga gibetia agu arutia gamalumu mi betia anu adirutia
14: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawai ha hibri grigia ha luago ben uma uorahama. Aba larinha guhon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei na wain Jerusalém le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garu warguti haun habuti guha fadiri negu hurio lum haun arufu da atinya li luru do Moisese. Ha lumba yin hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gorinina hon hamama bonye huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luago lurua weyu.
14: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buseru bai.
14: Aba tarinya gulun.
15: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loike bon mene, aba loike bubon na yaga talidan barui ha.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinji ti hon kala hamuri ha bai. Kayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriru.
14: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
14: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni. Uwa rahugia menuma lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbe inishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
14: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
2: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
14: Dale afurideina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinyaga.
16: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
14: Aba hadain hangrigi hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragu.
16: Wabureme, ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
14: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon. Aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na dugu hon.
14: Aba harinya gu lun.
11: Wabureme, buseti wa warihi.
7: Aha wabureme, flese bawa.
14: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
14: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bia hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirara fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niya no. Ahi nye adumarati hon luigi hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yukuduba ya la.
14: La sustare dubai lira lulagumfili ruleme halarinya gubai profeta dale laburi habai itara.
17: Ariga kuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau unabuguni. Korio la naga wagu aba huri. Warin logo aba lirando burigi, animalu anahati ilan.
14: Aba houdi discípulo go, aba hadiga ni kei laringo ni Jesus hon. Aba haniga no burigi tuguya lousun tira, aba hichigo no hadira gu hawagun. Aba lawariru Jesus. Sarago hanyati gridia, aba habu dunu hadira gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha ari gebanya. Aba hagumeseru aguara ha harianga.
16: Uweri guni.
18: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
16: Uweri guni lubungi.
18: Uweri guni.
14: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harianga sarago.
11: Kati sa grigia le.
14: Aba harianga grigia.
19: Jesus le Nazaren, fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
14: Larigia, aba lebeliru Jesus le tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanya sen sunyei, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinha guhon.
8: Larinha harebungio tida lereno, Luba na furi duni ligia batiri nuba ahi huguya baruhu maru kei haba hiweru tia.
14: Aba hayabi fiyo marii tia hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru du Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
20: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
14: Aba haganyi du. Aba harinha golu Jesusu.
21: Agamba bumutu ale harinha gubai ha?
14: Aba larinha gu Jesusu hon.
8: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri gujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyuburi ginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
14: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
8: Maginda digi ba.
14: Lida aura ligia aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
21: Ida liansa taça rubitido bu igu toitra li furese.
14: Aba larinha gu Jesusu hon.
8: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kati libe le nadugu bi tontido bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugu bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me la suseretun. Son meginha kati le hamurin ha luma bungio, ahin afinha hubei hibi hubei.
14: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun. Da aniha lubai arufu da hanyai, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
21: Arinya gabai wong, kalabiricha bai lubadaga ni kata ile. Ka ichi gu bali ubafu lebon.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Nal gudanda gini aba kata, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Ka una abalin huang abatise, bungiyo odi uugurinya.
14: Aba hagumeseru adimure ya hama gu aba harinya gu.
21: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hauseru gu wadi wagiriga uribala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
14: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
21: Ibidi ya ti wong.
14: Aba ginya ti larinya gu hon.
8: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
14: Aba larinha gu Jesusu hon.
8: Na bahu da gua aba akate hon. Harinha gu himen nu ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyami ya nulisane gu. Aba larinha gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchile arihi le aba, arinha ga ina le ile meme larinha gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidi ba.
2: kama lumu miditi. Aniye ko humaiti no, kagi hada ge biangu bayadugu balile la busen robe ugchile.
14: Aba hariyego,
6: le frumiet.
14: Aba tilariyego Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunha habungi sugu hau. La duga nyumbiti huang le abati se hebe ya rufuta hon idalubala li gabri habagaritun. Mafia no tun lun, ahanya ti ha gubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya ro lun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga barie rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntire bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga har gudni na dagmiti ya musu hagiya ulese heme aba afar hume aba hilagube chamugu wa hagiya dubu lwagule aba aba elona halabure mechari gibeti mati ya sigo hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dagmiti ya hon lagumu hon aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebe benira hon dale harinyi bali na dagmiti ya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire ya laga Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
14: Aba laligu daha Jesusu lariyaga.
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi miti ya hagi.
14: Aba hariyagu lu.
6: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
14: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuwago. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luwago lagida ruwa bala laruwe habungi huwe. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani larue ha bungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
14: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
14: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotiye. Mahati ya amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya kakuma hon amisra hotiye luago waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetiye. Aransi ya lisunkate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya amisra hotiye gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagiya hilagu bay luma agude hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya, aranse lisun kate ilumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada, idalinyagi ya bebelu nubi nyaho masansi na kunga kei luba aba marie. Abalarinyo gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Gragwa humui lugu di luma luhub. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
4: Abalarinyo gu Jesusu honha agambu bale.
2: Gibetinya agu warutinya luhe belu ru lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
14: Aba hodi fariseogo, aba howere du ariye kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni Jesusu kati le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariyanga lu Jesusu.
12: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengo be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la lueri gu grigi abu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
14: Aria gulia Jesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
14: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laliga dunia.
2: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
14: Aba harinya gulu.
12: Lia waluma liri uruwe Roman.
14: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
14: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lung gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
14: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidinye towu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gong hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bai Abramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. Ladega mama habungi yote hilago wanyo bungi yo, habungi yote ya miwa ginyo.
14: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habayi. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu da hati liduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
14: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungu wa. Bia gumadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
14: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
14: Aba harinya gu lun.
12: Ladiga wagu Davidi.
14: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yulu na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labugu yon bugudi. Ida lubati la duga wagula David Kristo ahi walubali David wanari Kristo na bureme.
14: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
14: Abati lariego Jesus o haulane discípulo go hama hibri grige hanyen baya.
2: Gabafutia aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me son le hanyen go penhon. Gamalumo mafala ra humai le hadugbe la diga anya gatinha abakate hadiga am. Roha mutigo madi hongurige kaisa nagune huruti le sinyabe la nagunewa. Ain hagaya, madugutia ni kata lohita ragunia gurigia luagu buri anugune lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadugune son kate lo harihine gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahini gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun dawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gungurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayi huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega humaginye luni yaba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weri lunabu da wagu dawaba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weri da gudawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibilu benari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigi ya lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai abahadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Ariya gatun luagu lela gurigi ya ichi gutitimure. Ahi afino tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri gutimabai. Golu odi templo todugu bon lunsa agrobai la golu. Arianga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dumure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gamalumu ahen la afiron luagu kate le adagara gudua boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihi kagi weri gutimabai kate le luagu boi lataru odi lataru le adugu boi linkate ligia lun sagra boi lan. Le afiron boi luagu lataru mamaru ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sunle ligibo boi lataru. Leginye afinro bei tuagu templo, mamarigu nyeginye tuagu templo lafinro. Lafinro nyaginye luagu bungyo le agano bei tida. Leginye afinro bei luagu sielo, lafinro nyaginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bei luagu halo ligia. Pugiabu guhugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini luhishu gu aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau aruhu da anile weri kutimabe li dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugu ni, minkinu ka humi mehadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya aruhu da atinya liluru du Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lo harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo, fariseo gu marihi tiya. Haruma guda humei uweru luma siya do loragiru gugin furumiye, aba meginya la ruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya liliru do Moises hama fariseo gu, biangu watigibu.
8: Itrahinha que eu moa ho le afain de houti lau harote baugu de gen libiti. Wende ti larinhin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itrahinha, baugu de gen ribiti, ma lubuidun harihinu hakibu gen gurigia, ahin muna de gen ribiti, buin hinha lau maraswa lugu luma figou. Fugiabu gu huwia arufu tahatinha li luru dun mwesese hama farisogu.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Y luego jamúa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afara gubanya hadanye, dagwa humaya mehibiri lwa guguruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagon lwa gu son hita le aviru bai hadage son wagunye buitinye ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadna gu templu luma latare. Ninaru hau lwa gu labur ha bala duru huwagon gurike halani na dan le lwa gu buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti, terederan huba maluga. Ani narinha haren hon luago marinhi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinha gon. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
2: San Mateo Capítulo 25.
3: Abalerien gu Jesús.
1: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu din lau gasi baugu din loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ari bu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha sarong sung urinya ni buri gini hagiya, aba hagu meseru aran se hai halampu. Aba haninya gu hamaran serum banya, hong haran se banya, ruma murusu lidan ge higasi wong, Laduga lenya gu chawalampo. Abaharinya gu haran se banyahon. Sinyati. Laduga logo bai wong, logo mehon. Hei ba gu bai lenya lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se rubanya agayin ha gasi. Lige liabin adari. Hati haran se banyah. Abahebelu ru luma lidon marie. Aba ladorunu wa bena. Lari gien. Lige hachilu no hibiri uriya ni burin ginya hagiya. Abaharinya gu. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
4: Aba ti larinya gu Jesus hon.
1: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu ni, aba lishi gu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bian milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari ha ni hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luwe yeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu. Ganyinti bian milu laun. Ahinti eleresi birubay milu, abalidi, abalashigin abahuyu, abalaramu dini lesensun li yubudiri nyayin. Sarago dan lari gen, abalagiri budun iyubudiri, abalagume saro aranse ahama lwagu sensu. Furumie, abaliabin eleresi birubay sengu milu fiadru, abaledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Abalarinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun, iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, abaliyambi le resi birubay bian milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yubu diri, bian nye milu fiadru bichu guno, aniha bian milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubay lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubay milu fiadru. Abalarinya gun lun liyubudiri, niyubudiri.

0: Dri, subu di ku bai numuti la guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabu na guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligi ananu futa dumu bai, aba nidi aramu dey bisen suru la bugi ya mowa. Ani ha aluba iti le bani. Aba larinya gun iyu gudiri lun, musu salo furiti, mau niti. Subu di ku bai binyali lua gu aluba ha na lenyi lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenyi lubai mashaga ha na nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai luwe, ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, li chukuba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa bai luwe. Musu ti mouni ti le, fui hume lidon luburi ga lel bogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rau warga ti ubo wagun, ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Higo ugu, uge lebi nila lebi nuguchi. Resibi humai aruwi ha nile aranse lalu bi huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, rutu egi ni no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai kei chiludugu ti, rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargo no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngo igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngo dona bun. Ida bugagiya wariha bu kaichiludu guti, aba vichi ngo muna bun. O madagra kunga, aba vichi ngo dago bun. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirgo aba odin rihabu. Aba meti naniya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye na mule no. Kala luna bun bay, nun ginye hadugay. Naniya ga meti hon ha luwe gen bayan nubo na. Dise huma nwe, ugye le lun bay ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aranse ru bay luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama shu bay, Mich hutun egini no, nale na magra gudnu bai mich hutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti mich guntun muna no. Mege tina dagu mich gutun no. Sandi tina dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi yano. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu guti o madara gunga o lau sandi o furisi rugun lu midra gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau. Lagu furumi warga na kate ile madaga hubai hongurigi ya kala luna bubai madaga humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufiru nye lu sunda ha meti rishago banyi legibu ge bungi yo aba me haudi sielu lu ha gundaru nye lu sunda.
1: San Mateo capítulo 27.
2: Dalaruga dubai aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugri ya wairi gu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigo ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato le gu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudoni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
3: Afigo hadin, lau nedere gano aba guguri madunu tilu lowe.
2: Aba harinya gu lon.
4: Kami ya gele wama, bugi lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Siati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba hawara du, lu laganyi hon lu fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lobe liri fula so ligia chile lo modan le. Itere li lagunfu liru lemhe la buriga bai profeta Jeremias.
5: Baruga kutidarandi muisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hadai hani lufula so aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
2: Bari wati Jesus ligi bugion gomadi mati le alga da gubali larinya ga hon
6: buguya saharu eta bai horiyu
2: aba larinya go Jesus lu
0: buguya gwanari go arinya gubali
2: da buriti hichi go habuti go fadir go hama wogiri weri go te liduru mauna buti ha Jesus ni kata aba te larinya go pilato lu
6: magabo bumuti sale harinya go bago
2: mauna buti Jesus ni kata Abati taweri don la nige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adan riti hon grigia lida fedu. Frume guari gadan riti le hamure haluma. Nyenyenti aba adan riti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalga dunia pilato larinya gahon.
6: Kahabusa rube nigra gadan hi. Barabasi o di Jesus o leão bailarinha o gua Cristo.
2: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la loago ladiga la hagimo galun hederegere. Sun yun la pilato loago la la le lani na gusteruni abatona ha lumari arinha galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. La duga gurigele.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiria weri gutia hadon gurigie lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gurigie hagia. Aba laria gu hon.
6: Kahata ge biangu be hapusara gulu nigira gudu hu.
2: Aba haria gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinha go pilato hon.
6: Kabati na diga lao Jesus leo be larinha go Cristo.
2: Aba hon na busungu be, aba harinha go.
9: Dago be lago guru.
10: Aha, dago be. Dago be lago.
11: Dago be.
2: Aba larinha go pilato hon.
6: Kati uri pati na diga be.
2: Aba ti ma hagua rago, harinha ga.
12: Dago be lago guru.
13: Aha, dago be la. Dago be la lago guru.
14: Dago be.
2: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
6: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
2: aba haria gusun gridia
15: wagi hama warahi wanegubo frumi ya ruguari guduru wa wugu luago lowe
2: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halao, aba haria golo.
16: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chono dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itere liye la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
5: Agure da tinya ubunuruni lu hanik taba la hada ere de la tau na dala
2: aba hanyuru nye lo honi gironi aba hichugu aba aburi honi loge li chigune nye lobe lari nga kala li durube itere liya aburi honi ligia
6: Jesus le haruwa ite huriyu
2: dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma aba luwege longwere aba luwege lubangna haburiti asigri banya yengia aba hanabuni aba hahigichuni hachigu ariya gina
6: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu aba ya barara magudumu li dauruwa weyu salbago babungwa ahin li rubu bai bungiyo lariba luwege guruwa
2: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
11: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loigie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula li lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lube luagu hinsie lalu, kei ania galali lube won, luagu lira la bungi.
2: Ana bahamuti gien hiwari te ha daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri irwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
14: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
17: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba taheri da gun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiyo, Hame ha hilagwa yabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagun,
0: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye nusaragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumu ha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha, low aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
0: Wabuti, arita gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu lurwa ve yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon,
6: baruhu mafiu sudara, heba choru humai umua hu le lubui duaga i huarats.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umua hu, aba higiru ni sudarugu luon honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labirihe niga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
17: Anufude da buma. Subuse kitun luago ala uyenu kesusule. Aba luago ubi luago guruwa. Uwa tiga. Sarali tilariago. Igo umarihi flasu legini nukwe ilichugu. Aba mehidi mfuese. Aba mehariyengu huo lani disikugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubapu wa kali leo. Nyei wa tarifu. Nani habu dogadu le lumbe ilichugu niku.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariyengu huo disipulugu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadu lung, aba hahudrogu lung, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulung hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
15: Hariyange me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahin la subudira gumadi matikate le. Wadimure habalu maluagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligia la. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya guhon.
0: Rula alinsung upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon. Luka kamba ti haman lu sunle uwago bainarinya gahon. Subudi humei. Luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo itarala.
18: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le lirau buingiu buriwa nyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
17: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biaga. Agambu o tiago umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
6: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahong grigia. Lung hasakuri ha luferudin walan hafigom. Badise iwahagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichiha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan lauti gueru lagir galiran agu. Caga garu legi banya luma siru dule arabu. Laninya gaha hong grigia lidan lapurici.
19: Anit baya balai gabau fatimat nui. Dari luma dinana ni lum nelemu cua faraga de tagir galikidi. Au lau duna nabad serang. Ahin legia labad serbad lau sefrisandu.
6: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimua ha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa larinyegun aba umalale sielugi.
20: Uge hiro le kisi bini, le aube ome bulanugunda.
6: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bina mwen ve yunyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la derunu a huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue ha bungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
6: Logu aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyagu hon.
0: Higaugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
6: Aba higirunu haseni furese. Aba an haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyegupe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyeg.
21: Kame sabbe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, biya biya san lu bagri shibuniwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lira bungyu le sandubay.
6: Aba, ladenga Jesusu lun, sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
6: Aba, loe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba, lafri du lida agi wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
11: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
6: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon Tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu
3: lubadu ben. Ari dagwag dati Jesus saragu sandi tinya halau tinya amunye gwen rigu luwu yari sandi. Sagaligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin simon hama libirigu alwari. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
4: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
3: Aba larinyegu hon.
0: Kemo lidon buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gagi nyenye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
3: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulasu. Asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu. Aba layumuragu lun larinyaga.
11: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
3: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina arida guaba.
3: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun. Nyudurigo baruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebishigu ni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyegu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida guati bulan.
3: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu. Furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
3: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, dari lun mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie aba hagidaru murusun loegen tablugu muna lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
3: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
22: Kasa wagu la dimurehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungio.
3: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwerigoti lu ferudu na na figo.
3: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
3: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
23: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
3: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. la suru la rufu da ha hon aba la sigiru ni leibugu aba la rihi ni lebi le lire alifeo nyu linya lenye iluboye la gubura howa lisen su gumadi aba la rinya gulun
0: falaban
3: aba la sarun lebi aba la falarun la riginyeti nyenye hesusu eiga lubinye lebi nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisen su na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
11: idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisen su na gumadi luma hama gafigo utinya
3: dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
0: hamasandi banya memege ruti sorosi hasandi banya hagia mege banya sorosi mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya haga figo ubanya
3: logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufulirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu gurigia alu gide hesusu harinyaga lungu
22: kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
3: aba launa bunia Jesus
0: kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba marie dale anihi la adari nye hama ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ruwa Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri dago bon to binadu haru bon, dame le tadin ragon la weri tati maba heirit. Meserunga to ginye diwen toi seri giru lidon aban aga I weru le binadu hali, laduga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
3: Logo aba lueju remera aguni eibuga inalinya hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri aba harinya gufari seugu lun hesusu
7: ariha ba hombanigu kasa wagu haduga wadagi mandule mung lumuti ladugunu walida lueju remera aguni
3: aba larinya gu hon
0: Malay hagid ng luago leme haladugbe David luago abadan, dalel lalama chumbay ligaya hausun libi yugo, abalebelo ng lubi yung bungyo dalel avi atare lang fadir weleyin yung timabay, abalegin ng feinto sa agrobon, tomaha wabon hegin ng amugurigi hawedige fadir yugo segun liluru do Moises, aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
3: Abaginye larinyagun Jesusu hong.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3
3: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
3: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
3: Sun hagia aba hamanichun. Aba te laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
3: Aba latuleruni aba lareidagu. Aba te hafri dun fari seugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. abati lindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galilena. Dan le lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Jordan. Tiru gine luma Sidon gine, lun harihini. Ligia lariangu boi Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun. Sunsandi tinya aba hagura gu hongwa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifiri gu uriba tinya. Aba hahudura gu ligibu ginye. Aba haguara gu sifiri gu hada ginye harinyan.
21: Lira upungi upuguya.
3: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara hon ha umbanya labuse. Danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guguribati aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi mini lan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ige aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga hariyengu grigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi. Aba hariyengu.
22: Gugri le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
3: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi ya guarga ruiha ni le afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le regube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede rubaha duno lun sundan.
3: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru luguchu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herederu mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
11: Anuhati ya buguchu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
3: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
3: Aba lariyagu hawagu hanyumba nyegeyegu lao. Aba lariyagu.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya nitunu tuma nugu chubon.
1: San Marcos capítulo 4.
3: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi lenyi luboi. Kei gibe nya luboi grigi nyi. Aba ladinu Jesus utidon aba ugune toñeimbo dunaruk. Aba lañurun tida aba heredirun sungri gelaru duna. Aba tilarufu da hasaragu katen hon lau ejemplo lariña ga hon.
0: Agamba humano. Ñeñe aba abunoguti aba lafuridon abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur ha labat na gwan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dubeyu, aba lasu rung keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat na gwan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da gwagu duni, magindu ti nadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labo chum, aba laweina mudun ma lubuidun aluba houti lita agien. Ani hin lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
3: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
3: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulu le, aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu la inye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
3: Aba larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungi yu. Anye ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungi yu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya kei ilo le abu nubi lagana guwa dubu. Aba hagambu ni lereru bungi yo, aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegien lereru bungi yo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungi yo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu ni ya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
3: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
3: Aninya getiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra haamu, lau bagie hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralia lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
3: Aria katiginye Jesus.
0: Itaralia laruwe habungio, ke le Jesus ardube lu aba uugure le abu nube lila nadu lida amua. Ligia me lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la. Aria bulaye be, oweyuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
3: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu ga yarabi wa yusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba atila mosutasa le abu nu tilida amua. ligia abali dange ilo le nyuru ti mabai ubogo gamalumo dale labuno abala weridu ligia weri ti mabai ti dage sun hidru gaigu atu to lidambon ichari weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai
23: itara liya ha larufu da Jesus logo laru in habungio hon lau sarago himpulu libele dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama Marufu da hati ni kata hon logo laruin habuingi u mayusruga hempulu. Aba la fura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
23: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ungune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
8: Maisturu, meberese kutu pusala uwa tipire kuala.
23: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
0: Maniba, derega da guaba.
23: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
23: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugi dagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
1: San Marcos capítulo 5.
23: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kabu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun grago anya hamali la lugudi luma luhabo, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni aba gayarati lagalo maruni, sun anda ha leibugun ariabu vejuagu, aguara hei na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu, dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, Aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
21: Kosta wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe
23: Ayumra guati na bun logo liri bungyo lun masufure gudun bani Larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesus arinya galun
0: Sifuri uribat igira bay gurigi ale
23: Aba laligudini Jesus
0: Kabiri
23: Aba lona bun lariñaga
21: Lehiyo niña Diga kipetio
23: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi Kaiti nyeyinyenu luba isaragu buiruhu Eiga nyeyi logu wibu Aba hayumura gun sifri guribatnya hagia lun Hariñaga lun
21: Una bawahado buiruhu hara Rubu mawu luwe beliruhado
23: Aba tilitu gu Jesusu ima hon. Aba hafuri dun loe grigye ligia aba hebelu ron adon buiru. Nyeye nu hawara biyan milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyarata gu. Aba ati hanufude da gun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba gun abagda guwe le asusere du guwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigye arihe ikala asusere du guwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni Aba la yumura gunguguri lebuga
3: kawago bay sifiri uribati ya lung lung lidi lung mahat Yesus hari nya gareguti lung
0: bay babu bi hamu biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bay babure me bungi ubwago lau lugude me habu bon
3: aba lidi aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bay Yesus logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bay dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali bugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyanga
19: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
3: aba leading Jesus luma saragu hanya grigi afaloriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lese hajito tidagi sufri haru saragu hamage surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagun Gao ngwene rugu ligi ya tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinya gutungwa rugu.
10: La urugu mehena guru nu la dairegu. La reita guba.
3: Lida ora ligi ya aba lerede nu lesen ahito utuwe. Aba tasandira gutungwa luagu areida guwa ulan. Aba ti la sandiru Jesusu. Luago arei da guago da lilan grigi la ulubafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
0: kaguru bitago na dauragon
3: aba harinya gun lani disiplu gunu
9: aria gupinya te luhi be grigi ya alba kumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bitwa
3: aba laria gun Jesus ke yegu lao alu akala aguru bitwa aba tiabu yuri tuguya adada garena lau anufudi subudi yun te ile asu sere dubai tu aba tahu durogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
0: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau darangilo arida gunyuli dagi bisandi
3: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubi egen wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lira aba harian gulun tuguji irahu tuguya
23: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
3: agamba lumuti Jesus le harian gube aba larian gulun wugiri ligi
0: manufu de daba afinya ruguba
3: mahati haudi amu luma luei digia fedru santiago luma huan le la mule santiago dan la chiguri mbai lubion wugiri ligia aba larihini chagagu ama grigi ha ayahu manya aguara aba lebelurun aba lariyangu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
3: aba hehere ha lao aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi aba lanugu ni tuguji irahuto matuguchu ama ha nyudu banya luma aba lebelurun le nyenhi tubai irahu aba larigudini tuhabu aba lariyaguntun
0: talita kumi
3: mini lan lira bun nariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du siru mutawu aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun aba ginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
1: San Marcos capítulo 6
3: aba lidi Jesus unyengye aba lagiribudu lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu rubai lueyo emera aguni aba larufu dahan tida haligili singuri saragun hanya grigi ya agambwe aba tawari duhanigi lau larufu dahan aba harinya gu
11: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan du uyeri li chua u le luagu bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagru?
5: Sarafa gai galete reu Maria le. Libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simão. Ani wama yanu ginha litun.
3: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba larinho gu Jesus o hão.
0: Gunta tinha sunguri gia lau aba profeta. Mama regali ligia, lita gia hageira, o haduhe la o tila na lahaba.
3: Ligia lasi yanu bailaduga amu milagro nyei. Loi diga lichu gu luha bu.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: ¿De cuál es?

0: Aba ti hayabu yugwalida gesun liran hu yuflasu aibu gayna. Aba hachiluru lubaragen la chiluru jesusu au lani disipu. Dale larayri umbay jesusu tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi lan saragu brigia aba hakute medagu lun. La diga yitara hanya lan kaimudun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate yun. Dan le taru gali aba hayabu lani disipulu aba hariyangu lun.
1: Taru gali tia. En iwo tiya ka no ti lida flasule. O una habaye girigi halu pau di lido buri. Lirahi flasule ya rafa bin lu hagai ha feng. Adiga uwa kinikata ya lu pei.
0: Aba, la linya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
3: Bayara tifnagi wo di agai ha feng hon. Usewa te hamuga, lebe yu tiya sawe yu wadagi manu. Lu takanyi hon feng hon suguru.
0: Larinha ga Jesus hum.
2: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum. Aba harinha gulum.
4: Sengu fém hamabian udru.
0: Aba lanyura gudu neguri dia sagadiu. Aba hanyuru san luma de mim san. Esse larinha gum hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luga burugubon. Hamabian udru ha. Aba larinhi cielo. Aba latei guni buingu tuago. Aba la kuba chagunu larige aba la muruso nu lu litu nu hon lani disciple lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube hautien sun hagi akimule larige aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama iranyu Abati ladina gudunia Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaido. Suaniha lan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afruida lubu ingyo. Dalagunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga le buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhali lan hon lun Ehemha ladiga abarunye la garabal. Dubala ruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gura yebehao. Dale harini bali aibuga ngibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusi dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
2: Ganigu huma ei. Manute da huma. Aule
0: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani dilau adiga uwa gilila kufuranda hamani milagoro lelatigu bitau fein logo gabafula lusun kate bererugu hani abahanyoro guni duna abahachiluru ena sareti abahagirunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba luago nini la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ya haa. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufuda atien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesusu. Arinya ga lung.
4: Kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu. Hegi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba luna bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaías si talen larinya gubei huwago lagu biangu ala higibu. Larinya hare. Grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahon tu haniki tise tonoi. Mala te hau duragun no la duga leanu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
6: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungi yo lu hafala runi binadu hagabri binadu grigi. La sibunu wa saudi ya ro wero luma kati libe ina lera. Maestro guginya buiti ya huguye. Igre humuti luguma di bungi yo lu hafala runi binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi ineba hama abagubri gubon. Le anaba gutin la gubri go hilala. Ain ti hugo ya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sin yati nedere go nipo, la tiga son le numa bay, arinya gatina lagu lun la nishi go ni lun pungi. Lagu furumi go are go la le arinya go ti itara, mama le la lun ti litere go niya la gubri go. La ulira, me bege go da huma li luguma di bungi lun hafala ro ni binadu higabri, adiga hugo ya sara go kati libe ina lera.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa tini kata beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ginyapungi yo. Le afri dupe itidange lanige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu ginyapungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru munadon. Aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le, aba larinye gu hon.
2: Uwati sangu furan da huma, uwati sangu furan da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, si ala lavia da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, loraga irugun le belura, nyengien abaya lafridon lidangien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afridobe lidaga grigia, vie da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lita agen gurigia o tita agen haniki lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tita agen haniki gurigia liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalitu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Kama lumu usinyati, laramu dagu. Frese frese, aba takambu, aba nguri luagu, tukuchu aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runo wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fe feinto. Hagu habon isani ko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tahigichu nyenye, nuladinu rehabuidu. abalarinya ku Jesus hulu mabahu da guhamani ni kau tat malarinya ku hulu mabahu da guhamani ni jet ma habahu da guni aba tiburi tawai guhani ki saragu aba harinya bu
8: atleta lumu ti sum tat ni buid dari lu la gamba de dunia magamba de tinya adimure ge da lanya maria ga de tinya
5: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalu aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo go abalarinya gun hon
2: gudeme tinya grigia hanu ladega urwa we you how no maya ani uwali ni kata hamalu haigi ahya nona hagu yugo meigi ga ladaga ro bafalalo hawago umada ladega nyahi hatagi dise tinyenye lumuti hayabi
0: aba hauna bunilani discípulo go harinya galu
4: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulu.
1: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani discípulo. Aba hafari nganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige nehaluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuriha, lun larufutun, aba milagru hon, sieluhu. Aba lawara gu Jesus weiri, aba lariyagu.
2: Kasa wagu hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninaren hau, lagu marufutun bela milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafur ugun laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu, disipulu gu, hadangwa.
3: Ladete mandugu oma fein, larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galuagu manugu hama fein. Uwa galigufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun salau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
4: Duhus.
2: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaderu milu. Atri yengi ya faniye bui habudun.
0: Aba harinya gu.
4: Sedu.
0: Aba larinya gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus, aba layumarugu luun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia, aba laniguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu arire luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
8: Ariha numuche ugeri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichugu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launaha ni Jesusu aguyu, ariyanga inalu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, maria gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu, nito mbuyi, nirahi inflasu lege yegubayi lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulu gu, larinya gahon.
2: Katana sa harinya gugurige?
0: Aba haunabu, harinya ga lu.
4: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gun fedru lu.
1: Buguya Kristu bai.
0: abatelarinha com Jesus supão, lumarinha com ramani ni cão. Abalagume ser um Jesus warufu da rahão, larinha.
2: Lonte na sofrer um sarago, aule o guri garou o arigote. O iri be hiche com o guri, o iri gutinha lida rafinha huri o me beresen e nao. Itra lobaguinha, houserun e na rabuti com o padre com o ramarufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago be, gama lumo, na saro balida gen oweni luago luru a veio.
0: Furango ti larinha gunile hon, abatilanugu ni feduro Jesus nyingi, abalagume serum aden halum. Abalagara ragun Jesus, abalarinha hawagun lani tisipurgu. Abalepe chuni feduro, abalarinha gun lum.
2: Disse ba noi mafia, buguia, masami naruti bukeila sami narubungio, basami narun kei wugurinha.
0: Abati laguaru Jesus hon lani discípulo go hama hibir grigia lo hayara fadun lu abalarinha gun hon
2: le busenti la fala runina bulia ile katenye la barule ilugurwa falala na la diga le abusen rote le sefurun ile bagare le feri di rubai ainti le feri di rote le bagare ya ubo go noige lo man loige ugano lani na salbaruni la salbarubai gagie hula lu grigia la ganyroni sun ubau le ver dirão me luane o teni catalani no bolé le gallara ti lixigo ni gorige luago te sefron luane le anego ti busigo no nuago loma luago nerero hagibu ge gorige e muara tinha aniga figo tinha na nego baginha busigo no lao ao le gorige garo vergete dame le nia bisielo ge lao luire go nugo chi hao angele go hasando banha.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Arinha gatiginye Jesus hon.
2: Ni naran hao. La guanya hila hata ge haya banya wento. Maui banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari gien. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huwa. Logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dago lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayarati hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
1: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidia tilu Fedro kala larinha gu. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
9: Alihangiru le hisi ye boine, aduga humuine lumboi boine.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahuda gun hamani le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lidage oveni. Abati halg duni Jesusu harinya galun.
4: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi liabi nle Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furumea anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungi nuago awle uguri garu warigute. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hao.
2: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
10: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, merere ungu tela. Nye ilu muti lari gote sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakoto limu lugu gini, aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribat leloi siyahamut.
0: Abalona bu Jesusu abalarinya gu.
2: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa dalu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma ira huligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinya bali sifri uribat ligia Jesusu. Aba lowe agudumi ira huligia. Aba leiku atumu warugu. Aba lagara baha, aba lafri ha akuto lili mulugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
2: Atiri tan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
10: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugu sumukate. Udeme wa mabun itara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye boy.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
10: Afinye tina. Idra go bana luut ma lagongu dun afinye.
0: Tale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dun grigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre beira hile anime belo radigi abalidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni ira huligia, aba lafridon, aba lerederu ira huligia kama hilal, saragun hanya ria guti ya logu hilala, aba lari guduni Jesus uloi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu, aba tilebelo rung Jesus umunadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habo goroga anyaluma, aba harinya gulung.
6: Kasa wago sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
0: Aba larinya gung on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru ginyin furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilea igi.
6: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesusu.
2: Kasa buka uwago hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyagun hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagu on.
2: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Aba laniyagu huan lun.
4: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Meveri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro le dan niri lu la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wa magi nyen. Ni naru hau. La gu furume guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la dugu lani gu homa Kristo le bihu ba afaye ruwa hau buiti. Furume guari gale afigon gu duti aba hada gen ha iseri gen nyabanya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafio wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mowe hama heberu, menye gusha diligia watu. Abuginye la figo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelo lo lidon la rua inha bungi lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bi bago, lenye lubei mowin hama hebero menye gusha diligia watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahile feridire lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubeiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humogu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi leñin lube, aba ya larufu da hahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, logun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, ligira gungugiri, tuma luma. Aba larinya ku Jesus hon.
2: Kameha gya larinya ku Moises hon.
0: Aba harinya ku lu.
3: Arinya gati Moises logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya ku Jesus hon.
2: Lisi ku bale Moises ku madi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubei tibiyama, abare ganya. Ligia mon lubei lafari inaguni wuguri le laundo rubei bongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lula guru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroi ha bungiyo. Ni narun hao. Lwagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laroi ha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale la sigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
10: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya gano buit, aba rinya buit, ungiyo. Subudi tigumati bo, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
10: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
3: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lansinyo bungiyo.
0: Aba tilarinya gu, Feduru.
11: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesus.
2: Ni narin hau, lagu furmiye warga lale igru tuloba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien o luegien la ugano le lani na salbaruni le resi biruba san wei asu sugu lau gwen to lidan ubole. Mona, amule nu, ibu benyanu, itu nu, ugu churu, isanigu, luma flasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya gwen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu ima lu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grige ha afala rubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinye gaile lumbe ila susere du lum, aba larinye gun hon.
2: Ke lau bai harihei, wamuderi nyanu Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le ugur geruwa rugutia. Hon habuti guha fadiru huriyo luma hon aruda tinha le lurdu Moisese. Halu banyi hasia dorunina lun nome. Aba mehetere garunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me lurum aveju, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinye gulun Jesus.
4: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
4: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befunage hatu ni unien gifitere lube natu ni. Odi habati se irun lau ibadi se len lube inibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
4: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
2: Lonti hatu ni unien gifitere len lube natu ni. Badi se wahugie me lau badi se len lube inibihini. Ahen luhanyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongeo.
0: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
2: Ke hasubu dirun, haguma dihabanya hada hamama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari guhita agia le abunsa erutu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, nye nyaba marihi tigiri ti bari ti meo, lira ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
12: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lama nichu, ligia tuma laguara gu.
12: Ladega wagu David. Gudeme nabon.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
2: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
3: Rage bagurasu, saraba, laguan hayabun.
0: Aba lachirun lidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadugun bun.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
12: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le unabubai libidi wibu olivu. abalaria ku Jesus hon bia hada angelani discípulo go
2: e bali dan lerere adule wagi buginye bay tamele hachelo ronye adari ruba aba burigo kuranyo le mawari rongili ni aba weyaso afara ga deime aba mehanugo ni nyaho aho algudu wakala wago hadugile haria game dogu buselani Jesus dogu lagu gudu bila furesa
0: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugudi luoi aba hafara gaduni aba harinyagu hada ge hanyi banya darugu hom
4: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiru ni alu hodi lao aba hanugu ni buri gu lu Jesus aba hichu nu hada logu buri gligi aba lawairu ni Jesus Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu ibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesus ligibogu gi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume seru aguara
2: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyembe bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyembe be le lumbo itrala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi weri guni lubungiu lidalinyu age isielu
0: Larigi aba lebelurun Jesus Jerusalem belulgira templo rugun Larigi larihini Jesus sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulo go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gi aba lalama chun Jesus dise gi aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahin gi tube kamalumo Ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesus utun tidibu, igu, ligi.
2: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus utempulu rugu. Aba labuka gu miha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia Luma hala ha alugu habanya unu Migiru tiha lung hasi gurungrigia tempulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahong
2: Larinya hare bongi utida lereru Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama Arufu da tiin liluru du moisesi Logu le larinya gu bai Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagru. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
1: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
2: Afinya huma logo bongiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunya la, ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale ibugo ina lubo Jesus templo rugu aba hayabu habu tigu fadiri gu arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri gu tin lita hafinye guriyo aba halu gu ni ariye galu
12: ka u bafu badagu isunle o kai chu gu bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus ariye ga ina ligi ho
2: nala gu dan dagi aba kate aha na hauna ba Nego behu kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
2: Aha waniyaga. Logu bungi la unahabali. La niña que pongo acá la guagua me fin a guagua y lo juan. Ajá, guaniega. La gojona jala guagunia, fugia bugu guagui.
0: Luhamuga, jona bungitara, anufu de tiña hawaii grigia. La diga subuti jamani sun grigia logo profeta la juan. Abati harinha con lun Jesús.
2: Y pide ti won.
0: Abati quien la niña con Jesús un hon.
2: Maria con no begui en hon cala algo bafo na diga y cateile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumes en un Jesús, a ti mure jajón grigue, jañe y baña, la un ejemplo, abalariña con un
2: jón. Ñe me jaba ugri abo negutiti de bubebe y lechari rogo. Abala yara con lao. A ti que ligia aba agi dino, lularibi chawa con tira bebe y lidon, toma aba muna lo onigi hete. Abalaha y jani lechari jona dagmi tiña, aba lidiga weyason. Dale la chilo rubi talo a luba hani, abalona ha abalumuso amuri helufara hamagia natagi metin. Abarga harga de ni musuligia, abahabola seroni, abahona hani larigon, michutian ni catalon. Aba yelona ha labure mechari abanya musu. Aba hachamura gon dubuluago, bogo hamei lichuga, anabahamei. Aba yelona ha labure me ichari abaya, abahafaruni hilagube, larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago boy ani watibuga aba lulona hani aba lira hinsiete lo lagomo hon ora aba lona hani aba larita kon lago inebe bela hon la diga lira la aba harinya kon dag me tinya hama kwa ani hala en lube libini alaga wa afara li hilago boy wagi alamo ga labuni son kate aba ti harg duni aba hafaru ni hilago boy aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
0: Abati lalg da ha Jesus.
2: Kabati la diga labure me chari. Liabiba, abame la faragonia nadagi mentinha hilago bay, abame lichuni ichari hon amo. Malinha humagilisa, letarin ubeleren ubungio. Dubuleme ha auboy, me beresen hama abu nagutinha, legia li dubule tima timati. Abure me adigu bali katele, ani weiritu wanigilao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu. La dega hasubudiru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. La rigie, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumo Jesusu, lung harinya gudini somu kate le gayara te hichu gu liduru ulao. Aba hayabu, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lula faye hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Jesusu logu binyago la hagipu. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Ta le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubeti arinya gunlu.
4: Maestro, aburha ti meha Moisés si won luagu ahen la owe aba wuguri, le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagnye lowe marahunyuga. Ligye me masusera da luma le horua. Marie tinya sedgu boy hagia tuma. Uwa tini aba garuti tau. Lagum hon ora abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wag boy walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larigye Marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le guatan la diga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. dame le hasaron hilanya luña habagari don amo halime habagari mamari don haba micho con hamaña me hasani golo maria y keisi mamari don hama angel y cielo ahinti luago sara hama hilanya luña habagari don malinha humagi lo san liluru don moisese luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti larin harelo au lubungi te boya boramo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyobungi habungi te mima aginye yetara linye lubaiti huguya weiri te habuli idago
0: nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do moisesi le agambo balinye hadimureha kaiti subudi lani logo au nabalani hesu subuidu aba liabwi lubarun aba laligduni larinya ga lung
3: kate salinda ke liluru do bungi weiri gutimabe
0: aba larinya gun hesu sulung
2: ani hale weiri gutimabe agamba humana huguya israelin wabure me bungi ligeri gunyin abure me hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi tau sumbuani la usumbi samina la usumbere ligia komadi le weiri gutimabe ani le libia malina weiri guni le nege le furumieti hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bungu uwa ti amo komadi weiri guti lo ibiama le
0: aba larinya gun arufu da hati ligia lun
3: buit barinya guni maestro binaru luago abar gunya la bungi luago uwa la am ani luti hisi la bungi umo tau sum wanigi la usum wa samina tau sum wa wani la usum were luginya hisi hama wabiri gunwon keisi mishe gwa wongo gebeki tisun lira ligibu ge bungi sugi la usum wadagara gudun lun luma sum kata ile agudubai luago latara
0: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun
2: madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi
0: aba manigi henya la lun halugu daha larufu dahayati hesusu templo gu larinya
2: italiha saharinya gubayarufu tahtinya liluru don moisese luago ladugo wagun la davidi kristo davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara larinya hare bungi luna bureme nyuruba luege nowere dari nichi guni abaga ni labu yon bugode ida lubati la dugo wagon la david kristo ahin walu bali david wanargo kristo na bureme
0: aba haga aba ni buribu nu grigi hagia lao ugundani aba ha larinya go hesusu hon le dan la rufu dan
2: goni gi himati ha wa rufu da tin le luru don moises insiati hon lo haibu tau dau o dururu to Luma lun la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala weri gu tinha tida haligile sin huriyu. Luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawei. Luti ha daura gun lau sun lira. Aba ha digun afuri itu nile migina guti. Weri bai ha sufri un lago sun le ha digu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu. Tigibu gen gafu to laga isensu. Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fui gabu uri to hilar umari. Aba tichu go bem gawa no tido um gafu tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
2: Ninaran hau, lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu go manha senso tido um gafu to. Ladaga son hagia, lidagele igre go bei hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani discípulo gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
1: Busien ti valu barinya gunivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luago chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gihuma, meyeda gwalao ni aba. Ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. ani sarago haba hegedo uguya dame le hagambuni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi uribu tise huei manu de dagu huma la duga nyembi uribu suwada gama lumo mama gilime lagumucho uba ulira la gainda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligi lisin huriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gye gomadi matinya luma hakibu gye uruwe igu, nuwe gye. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gye. Lubana gye lagumu chumubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuni wa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luago kaba la hariniga masami nere go bai humai aniya go humai le lariya go bai bungi hon lida ore lige la diga mama ba hugo ya dumre sifri sandu lige ba dimure ha e dere ge ro banya wuguni hamule no ha mahabu ganya lu ha farunu hilago bai dere ge hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go ha wagun ha gubri go aba me ha faraguni hilago bai iere go do ba lu sun o ba no egi le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mola lu nye la le aliha bay ufuna dala. Hamet Yahudea banya lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya li meginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame habure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahiti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luago profeta go hama, ani haya ni me, ha diga basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma, ani aga nali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veyu, maruni halime hati. Eigo duba warugu ma sielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti nari hinua, au le uviri garu varguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubou, luma gie lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen homi gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasi yelu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba ke aba uguri len nyudu bai luagu aba wei asudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegen, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiru. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi ya tin hun kaba lan awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ariya buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lida ngi fetu le nyi lubo e ta igu fein to magana bo lebin. Abati halu ha habu ti gu fadri gu hama arufu da ten li luru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Malik da wumai lida fedu lo ihafu du grigi.
0: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo e luagu dabula. Abati ebi aba uri lao aba ambudin buin la.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: sandiligia aba igarigu wairi titina lanigi aba laniego
1: sanditi na aba iru ni wairi tele lani no oweni tida nuani reide ihuma ya anigaga kuduwa ihuma
0: aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru aba labulu chagumuwar ugun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dolun lida ora ligi aba larinya gulida la furi edu
1: ungi baba gayara bomuti son kate sefo bano le uni ingi fitile kama lumo mama la keina busero keila papusero
0: aba lidi aba ladari runia disipulu gu arumo aba larinya gu lumfedu
1: simon barumo gunyasa siati sabuga beredero ni aba ora kagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri de huguye meloi haigu wadu lido ocha waguni inari ni luago aransi nyilia la sifiri ahi ugupo debiliki
0: aba ya lidi afuri ya idalubu ingyo arinya gaina meme lei dimure lea larinya kubayifurumi na ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gaba la au nabagalelun aba lidi liru wa weyasu aba larinya gunhon
1: harumu gunya meme sa emera wa huguya buidiru gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warugati aha burgun kafigo ti sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
0: nyengi lihesisu adimureha ligela chiluru huda sile aba hada gen duusu disipulugu Niabu ihau saragu grigia, tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datia niluru du monsese, hama amu gugurien weiri gutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
2: Le uguri lena churu, ligia. Au mehari gudini abo mehanigri.
0: Ita la linya lubaiti dan le lachini ruboi, aba la yarafa dun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
2: Maestro.
0: Aba la churu ni aba harigu dini Jesusu aba hanigu ni adoil kama lumu aba lalu kujunu aba hada age anyebe elefente aba libu guni aba lariga ilumusu fadri le inyu kumabwe aba tilariya gu Jesusu hongurigi ya hage
1: ka uwabu hiyabi tau efen luma webe luma hanigu ni adoira kama hamuga hiwerutini sabi ni haweyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutina kama lumu La suserdu belle luta gunflirun lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba niburenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni luagu mura dutiya laule harinya kubai nyenye nuje tiyu asa rutinya harinya
2: agamba to larinya go na gricha go templo to to hadig mo ugani apa me narana magdu apa templo lida irweyo to mama hadiga ugani
0: ni itara mura dutiya laule harinya kubai aba ti lasaru fadirele inyu tumabai hada agen sun hagia Aba lariye gun lun Jesus.
3: Mona butibusa ni kata? Idalia salen hariye ku bibu.
0: Aba lere de un Jesus u maninyu. Mona bugu ni kata. Aba elal gu dini fadire inyu tumat.
3: Bugi esa Kristu bu ile lire bungiu. Le lubu ile salbaru ni agri gele da ge hafigo.
0: Aba lariye gun Jesus u lun.
1: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo warugati. Nyuluwe gen longwe ni sunti kabafu, ariha humime ni abilida duweri siyelu gen.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragun, leliganyo, aba larinyagun.
3: Karamu wabuse rubui, Lulichu go fe lago gueto. Agamba humuti lanaba go ni bungi. Laulerenu. Idalin harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu go ilu la farunu hilago. Aba buriti hagume seru hibiru asure gue. Adoura go lau ligibu. Abule sere. Ariya gati.
4: Ariya gabai ge kala gayo boy buago.
0: Aba buri hagayo ha sudara ligibu agu. Nyenyi fedru bururugu. Ligia tiabu yaba lumusu fadri le inyu tumabu. La letarihi bali abachara go la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
5: Maluma ya dibu gien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun fedru larinya.
3: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyi luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gu on a nyimba.
5: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagu. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gu a nyimba nyalun fedru.
6: Inaru ni duya aba hada ge. Tadiga gali le na buguya. Itra niya badimure a keha ge.
0: Aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyura.
3: Ibidi antigiri ge la wago behadimu rehanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
1: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
3: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
7: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba honda rago, habu tiku fatiri gu hama arufu tahatina liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru du, ariha gaba la hadiga lun hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lali kutu ni Pilato Jesusu larinya galun.
8: Bukuya saa haru etapai huriyo?
0: Aba launabu Jesusu larinya.
1: Bugia kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu lu.
8: Mwona bu tiku sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
0: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira guda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Hini tiaba adawiru tigiri tibarawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya. Aba harinya gulu Pilato luu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
8: Usea tisa luu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali Pilato lira. Ladugu subudi lani luagu. Ladugu la gimugu edere gei habu tifadri. Kuriga ta hamanya habu tiku fadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon Pilato
8: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
0: aba hagua ragu
9: dago be lagu guru
10: dago be lagu guru dago be lagu guru dago be
0: aba larinya gon Pilato hon
8: pati huri pati la dugu
0: aba ya hagua ragu I will be a guru. Aba hadugu aba riki lao kibili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
9: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dagu ufunatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. yen yaba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro luma rufu yebu nya arabu gi tanle lasu gri ubu nyingi aba hafosuru ni lugu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus li donga ba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichubu diwe imigi sinyola umira lugu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gi eredera tao ladavira ladavira nefu bina fu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu nye
1: haru ite huriyu
0: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubaguna dan le buri ti hasu gringrigia aba hahi hani hachig lao aba anabuni hariya
2: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
11: Sefu tiamo, anisinhati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
1: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
12: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugut. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu lariyagat.
6: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bailigibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
1: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutiyantisegi. Nyenyo Maria Magdalena Salome tuma Maria to luguchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Luguchu ginye Jose. Urian ha falamu ti Jesusu al itere go amuti tame alle Galilea lubai. Inye nubinye sarago amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu danle lagambu ubei logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara nulalu guduni ahi inaru ni lubai logo hilala. Danle larinya gubei lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesus.
7: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribai loige emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to luguchu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Veju dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
5: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bei uwa lila umebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lido umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gunhon.
1: Manufu de dago huma, Halo ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelubay lichugua. Hei ba, hariyang me hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyei kei lariyangu ni hun.
0: Aba houdi hiburinya hagia, aiba kwe na nyei nye, ladiga lebeluro aba unye bu anufuden hon. Maria gutinye tie, ni kata ni kaun ladiga anufude. Lari higien Lazaro Jesus lida ge oveni, dimasu binafin, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logu longwe. Dan le hagambu bali logu vinwa ajali lan, logo arihatani mafinyeti. Lari higien, aba la rufu dago Jesus lungo hon bien hada gen ha meha aibu gwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage da le nyu hama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arihu balin lari ge Lazaro lida ge oveni. Aba larinya gun on.
1: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finya ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bay haha bu hawagun sanditian aba me haraydagon.
0: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru luwe igen longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani choru gudale uganu le apuri chihaboy lau milagro lebure adugubay.
13: Uganu baiti le laburi haboy lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubay. Gibenya garige ochu tiyan haburi hakate lebri ladugubay bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyati luago maribala lu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tia ligibuge bungiu, gunfuli tia luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
14: Manufude daba Sakariasi, ladiga agamba lani kwenju bayumarum, tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime, tabuinchu babanigi lau unda ni luago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lago ahu. Ladiga uweire kubi birawe ligibu ye buenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye lubare ke lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ye Israelu na luha buyote. Lidi ba luba luba kureme la luba fuluma lani profeta Elias sifiri lu laranda gudni agudni Muhammad salamu lu gini fune delu ha mabuchi habanya lugama dibanya la itara luba laransa runia luba heresi runia habureme
13: abalaria gu Sakaria silu angeli ligia
2: itara pake na choro ni kata ile au tausu numari derebu gugadiu
13: abalaria gu angeli ligia lun
14: Gabriel yao, lubuwa yungu, ligeu na habole na adimu na habuwa ulo nichi kwenye ugano kwa itilebo. Kweto, kima fiye lugu kwa ilwago ulea narie kwa ibuwa. Bereda raa mereluza, dhali melago raa ubirewe, la gufle bakate lea lidane dana.
13: Sundanle, hanya hati buka girike bongu di agula bahi Sakariasi, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dale lafri duboi, sinyan la dimu reha hon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lao seini la diga maria gadihali la. Danle lagumu chuboi, danle lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abata daganyendu Isabeli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
5: La diganye ibungi ulubuidu kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibu gie grigi.
13: Sisi hati larigie, aba loo nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
14: Flase watibu Maria alihi abore mebumbu.
13: Dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaria gubai abata alugu dagutungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
14: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunju. Pataga inada abame bagare du abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bwenyu le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gudu bai wabwere me bwenyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
13: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
13: Abati lariagu angeli ligia tun.
14: Liabi pasifiri santu guago. Aba me lubara bunibu lupa bwenyu le inyu utumabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu tini. Nirang punju lupa laguaru. Tiadi bitu heto Isabeli, dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ti, tomeha wago go hariega luago sinyala tagari tini. Anihe isisi hati dagai le tuago, ladiga uwa tini kata nasa rubungi.
13: Abati tariengu Maria.
5: Lidamu nabura mebungi unugui. Adiga leile baniyegu beinau.
13: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Sakaria si abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutireu turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
5: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahu le bidamboy. Kata inya dina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
13: Abatitania gu Maria.
5: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abaladigi ni ha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi ntiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingi.
15: Lularufu do ni lugu de mehabu. Kei mehalidara do hama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
13: Abateredero Maria keiburi uru wahati nyi, larigin abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lo tagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagamu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubui du kate lela diga boi bungi yutun. Abahagundaragu uaratuma, luagu livido veyu, abalerese biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sakariasi luagu ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
16: Ua! Ua, baleri!
13: Abalarinha gutun.
17: Kagi ewagu, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
13: Abahalga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiha abamurusun fulansu, abalaburiha luagu, huan liribai. Abatawiri duhanigi sungu bai, laukate ile, lidameme ora ligia, abaganyara halila ladimuneha sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abatawiri duhanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sun fulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, Aba halug dagu hamagua haringa.
17: Kata ibeifuna saira hule. Ladu garufu dolumutu bungi ulubafulida.
13: Aba labuinchu sakariasi. Leluguchi irahu ligia lausifirisandu. Aba lagume seru haringa.
2: Alawa wamei wabureme leha bungi te israelina. Ladu ga nyubi heliwon. Wagie le lanigu. Ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga ninyo luma hawei sun haa yere habuma yawo. Itralea gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dunle sandubay. Anihale meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga dabamu gai hon lanigu luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi yute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
13: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
13: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige lafuri dubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara duboluma lu hamari dun, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, boula ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligia hon.
18: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoga nubuiti nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi, Luago agro hoa de la aba salva da gule, unhe, la deira da vidi, Cristo le reboreme. Que ele segne le laria em guem hum, até ele beirar com ele a cubra botida lagre, rom lida haiga de leibiane.
13: E da hora ligia, aba hasalira gu sarago angeligu, luruga bufurumia ti angeli, aba hichugu uerigu nilu bongiu, harinhaga.
19: Uerigu nilu bongiu e da lima misiana.
13: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinha guhoni rimudun hamagua.
6: Que mon belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
13: Abahodi fresha guina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da rega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabau da gunile arinha gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinha, weiri tuhanigi laule harinha gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkatei le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihibai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon.
1: Luago lividu veyu, Aba le recebiru ni sei ni tuago loustarun. Aba lichu gun Jesusu luago, iri me mele liri du bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
13: Dan le lagufu liru bai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lu bungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
18: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diru bai lua dureme.
13: Aba lubai ti houdi adagara gdei le wagu bai larinha ga liluru du bongiu, bian wagagua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumon webe la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lu bongiu, arinha gina ligia.
20: Nabure me, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
13: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
20: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebu na bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buani.
13: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hadagin ladiga wagu, Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni, dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abajo di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li da fedu ligia, dan ti le hagiri budu bai larigie, lagu muchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
15: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
13: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halohan, ibidi yeti sahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
13: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
13: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes y gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageire wati, aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Lagulunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
21: Agambu watiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
13: Dan le hayabi sarago girigi lu huan lu labadi seruniya, abaha larinya gu hon.
22: Arasan hebe huguye le, ka arinya gu bai hun kayara la hesefru nroye, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi higaburi. Abagari da huma lu kayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini lachuguba. Aba me lagu dun.
13: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
11: Kata iti lumbay wadigani.
13: Aba larinye gu huan hon.
22: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbi.
13: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
23: Maestro, kate lube wadigani?
13: Laniega huan hon.
22: Magubur ha huma, loge le lumbi hagubur hani.
13: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
6: Agia wagia, kagia lube wadigani?
13: Laniega hon.
22: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
13: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hon.
22: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbai labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristubai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, lu laruma da gudu ni trigu. Aba me lanua diru ni lida age ife, aba me laraidu ni trigu tidon lagay. Aba me lagu du ni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
13: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diyeboi lida dan ligia, Luego la gana tuma Herodías y Toluma y Felipe le libiri. Luma luego amo bricate y buribatile la dugabay. Lubara que la dug Herodes y gasu lao, a dugar galguía abacate y buribati, la dugru ni Juan furisurugun. Lubara que bay la dugru ni Juan, dan le la badi se jabani en grigia, badi se guatiguin en Jesusu, dan tile anian lubay Jesusu a furi da lubongiu, abaladaru cielo. Aba larihini wa larari rusifiri sandu luago kama hamuga aba uhu. Aba lagamboni wa lariengu aba umalali sielugie.
21: Ukuya nirelde le hisie vainu le auwi nagunda.
13: Kebiridarandi irumu lao Jesusu dale lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luago lirel la Jose. Jose lirel Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliakimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bongiu.
7: São Lucas, capítulo 4.
13: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanang ni si firisandu lidon flasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
3: Ahindiregu bay bogiu. Saligwa gdabay debu le feyme.
13: Lariga Jesusu lun.
8: Tarin harelerenu bungiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. A bagari do baguinha lá o ragunfliru ni do morelê larinha gubai bungio.
13: Larigiaba la nangani mafia Jesusu, logo aba vubu inyuti, aba larufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba, aba larinha gu lun.
3: Nichi gubai sun u bafu luma sun u wei gu ni lebon, la dega ibiha nali sun le. Ani gaiara tu nichi gu ni lun le unti na busera. Aha bu lubai ti ahu durogo ni gibugin, bani bai sun gubai.
13: Aba larinha gu Jesusu lun.
8: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peserivita.
13: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templo aba larinha gulun.
3: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio la ni angeligu. Lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luago dubu.
13: Abalarinha gu Jesusu lun.
8: Tarinha hareginha lerenu bungio. Moucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
13: Tanti lema dai hali mafia kaba la luoye di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luago li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu di da kada fulasu anibui tiha di mure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu di da lueyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu la liha di da leren ubongiu abahichu guli libro profeta Isaías dun dan leladan rubarun abaladari lenyin lubai la riega itara.
9: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuago. Ladega anua diraladne lun nichigu ni uganu buiti hongu demetion. ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri dagadunia adarutiyan. Lo nichugon arihini hao marihitiyan. Lo nesefru ni hao seruwa bunyaguribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule sa ibungi yu hongurigi.
13: Aba ladoru no Jesusu liburu, aba lichugon lule ida habay templu rugu, aba lanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, aba lagume seru adimure ha lariyaga.
9: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
13: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le larinya gu boi. Halu gudago buriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
13: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Subuse te nun luago harinya gu balan nu. Sorusia agari nugu waba bongu. Harinya gu baginye nu. Agamba di luago buri kate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
13: Aba la sigiru adimure a larinya ga.
9: Ni naran hau, luago wala ni aba profeta eresi biru ati buidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hilago anya umarigo hagiya. Aga nobun ya Israelu, lono hei tumo aba to aga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
13: Da le hagambu bali sunha nyibon ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabay, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon girigia, nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagire legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
0: Higira baba, tamisabe mestera wamo. Jesusu Nazaretna, niya besadri shabawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la liraw bay pungyu le sandu bay.
13: Abaladenha Jesusu Lucifer iburibati, ligia, abalarinya gulun.
9: Maniba, furiba lidagya uguri le.
13: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungu bay. Abalafuri du lidagya mabule seruga lay. Abata wairi du hanigi sungu bay, abaharinya gun hama ago.
2: Kabri sa dimure ile, adimure tu wagri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, waribatia, aba hafridu.
13: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasaru, aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadinye. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
0: Buguya liragwe bungiu.
13: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luago ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bay, busete be herederuni loy lidi, aba larinya gu hon.
9: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira nona hawa.
13: Italalien lidi apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
13: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, abatiha yabi saragu girigi adari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungiyu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwe larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi dale lasuru boy la dimureha aba larinya gulu simom
5: heiba meme anago aba me haguru no hiseni nyingi
13: larinya ga simon lu
10: muistru na dagme hadi vasunari eni manyungu tivanikata kama lumu nke buguye lubeyarien gubali wagura
13: aba haguru dale hinyoro gubano seni nye no sarago udiru tida daria belu taheiri dagun aba tiha dugu seni hon hibiriha tida banyeto aba ugunen luhayabi idara guanya aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunen daria belu tadibiragun dan lelarihi bali simon fedru kata ile aba lahu durugun digibuge hesusu aba larinya gulun
10: disse banuai abureme la duga aba vugiri gafigo tiau
13: larinya gubali simon lira la duga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadiga bai Weritigien la nigi Santiago, luma Juan, halirahin sebe deu, haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
5: Manuvu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badiyaha.
13: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, Aba lahu dorogun dariru la dagaru lerebe muorgun aba la yumrogulun itere.
23: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
13: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba la rinye gulun.
5: Busen tina, arei dogoba.
13: Kei la rinye gu itara, aba la gidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti la rinye gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la rinye galun.
5: Nyuduru goba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubime idewe se leo wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gaigurigi ya lwago arita wadi bula.
13: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi idu lubungiu. Logaba veju, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseu gu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyin bitin lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, Madari tin halige belahbelura la diga kibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu lege tabulugumuna lege lenyin lubai Jesusu abaharaira gudni sanditi tida lubarari ligi bugion dan lelarihi bali Jesusu afia ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
5: nirau ferud nawali bifigon
13: abati laria gu arufu dati liluru du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
12: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
13: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
5: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
13: Abati larinya gulun le sandi bai.
5: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
13: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
11: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
13: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
5: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
13: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru nisun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama aruf datin liluru du Moisesi adimun helago Jesusu hama lani discípulo abaharinha go home.
20: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin licensu na gumadi luma hama amuga figotin.
13: Lania ga Jesusu home.
9: Hama gadi banya me mege ruti surusia. Hasandi banya abia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwatin. Niabia alwa yahaga figo banya luhasa.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Gulú Jesús.

0: tinha. Ani ha nene no hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere he buba ni hon. Bini humanya hainya regutun. Afurida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahi ya gayu waha abma gurigi ya luago abma loba bigibu. Ruba igin ele abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ya bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babusa ruba ila dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya no lubei, insi ha bomba nya hon, insi da hon, ka buiti hadaga bi lau lira, la daga ibi ni gafi go tiya, itra linya gi hadaga. O ahun la adaga buiti hon ru ha adaga banya buiti hon, ka buiti hadaga bi lau lira, la daga itra linya gi hadaga gafi go tiya. Ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hama gi, ka buiti hadaga bi lau lira. Afure de hatinya gi gafi go tiya hama goa, agora banyu hagi ya herese biro murusun ro ya lau. Ahin ti huguya, Lunti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugia me buiti, afurite ha hugia me, magora bahanga ni kata le menyogo. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyogo bay, ani lirahi nyo badungi le tima timati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi gunwa lamu ga ginye hiduro. Masia di ha huma, Masia di ruwa humamuga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa humamuga. Ruhuma. Rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga ba hon kei gubiri ga hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rigu ba ikei lu maestro. Idalinya ga yara buban lelera ra ifi lelida bay lagu bibri ariha ani masand bumuti durusu lelida bay bago idalinya ga yara lubay barinya gon lo bibri sagane ilira ra ifi le bagu ru bay ani masand bumuti durusu le bagu ru bay biangu ti gibu hugi le sagabay durusu le bagu ru bay furumi ga yara lam ga barih ni lera ra ifi le lagu ru bay bibri bui du lo basagaruni uwati tidi bu wewe buiti lunguri balanlin uwati ginya tidi bu wewe Uribati lubidu lali. Suntidi buwewe subudi wati lwagu li. Matu houtu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga lwagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya ga lwagu au la habure me bai animadugu humuti le nubai bai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nu ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yabma uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le linyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere ito agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yabma uguri le abu maru ruba ligibu agu sagon. Mawago buriga, danti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagun, aba teiwadun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu bay ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya i da hafi en huriyu, luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagume seru ayumorogo lu tausung hanigi harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, Dan lejarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
4: Napure me, madri nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure, abame lareida gunumusu. Laduga au ginye, labu enyat na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu lu le aba liabi, nyubiti. Dale nariyan go lun, numusu lun, la digi furume gwerig katay, adiga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katay le, Weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu grigi hafala rubali, abalarihi guhong.
0: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugurile.
1: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti nain. Uwarei ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalari hi hoti abu naha, aba hilali le ligia lugu titira ulugu chung, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalari ngu tun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugi bali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasarun, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu, alinye gina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Alinye gatinye ginye.
6: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutuni.
1: Abalagan buni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagie, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
1: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, abalubai ti lariya guhon.
0: Hei ba, harinya gaime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago arihan ya la marihitia, ebu gan ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautin lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi, habu ga luna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigia lariyega.
0: Kasa hindi bayari halidan fulasu magaira wati, Aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba wuguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gu banya daurago, agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Lidna li naru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri gu tisugula u profeta. Huang, lagi ya ona gale le wago baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong, uwa gili profeta weri guti loi huang hada son gurige, ane lau son lira, weri guti mati le unabuti mabai li dan larue ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abaharinya gun, luagu richa la bungi yu, laularinya gu liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen ti hibe age fariseugu hama arufda tien liluru du Moisesi, maha tien meha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiyan sa hagabiri gurige halani natan le, kansa le negebei, itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikeru go ahurera, aba haguara ha hama gua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lasga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati, le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digupi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru ega luagu li dabula. Ninyo ti aba wori, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu rugu.
8: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
1: Abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
1: Lariye ga fariseu.
8: Ariye ga bainu maistoro.
1: Lariye ga Jesusu lu.
0: Nyenye nubiyan wugunia, doe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hatnaginya doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehati ligeya hatuwe habiyangu bai. Aniya ga baiti no, kabagia hatnaginya hinsi habuti malu afuri dehati ligeya.
1: Lariye ga Simon lu.
8: Dida narita gu, le gibeti mabai ladue ha.
1: Lariye ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Aria gubinya santun wuri to, beluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wag datumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubai bun luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
9: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
1: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi yinfulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba Herodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hai nalani aba labur han lida gen luagu umo. Aba hadugura gune asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labochon, aba lasarun laduga lumabai fulasu. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, tane la wina mudubai, gin ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Larigie, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, luin ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, luin ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finro hama, masalbaru hagia me. Ila le aburha bai lagano gondubu, agia gurige iha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gama lumon malagile te hada abuidu. Afinya tiyan luagu murusu undan, gambalum ondale hocho wago mawandu hamote ile nadule abre hobe lidun hiyu agia giri ki hagambu bali leren ubungi gambalum muruso muruso apa bule deina hamale la dega idi heri irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole sinyate ti la lu bahon hadagi ahi ti lela nadule abre hobe lidun mu obuiti agia giri ki hagambu bali leren ubungi tawani gi buit adeg hagia kasu laule reru ebu hagia ke lubudu alu bahowati kate buiti hadagi
1: Abala niya kong Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abala dore kong lau, lau somu kate o lichi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luka yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudu. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wago bailarita kwa lwago anihi la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abatita chiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wago lun.
7: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo anidiga hama ile lubai bai hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lo bafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugu.
0: Habesa hafinye.
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
11: Kawagu bametera nomo? Jesus lira o bungi le inyugu timabwe. E yungu rogwati na pulu masufri re dudu banina.
1: Larinya gubay itara, la diga laguma drinyoin la Jesus usifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairwati. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
11: Lehio, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula doregu are idagwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni lagu tilare idagu wugiri le gawagubay sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufide. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, abalariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangalun.
0: giri bu babo biyong. Aba may babaw dagun ni sumle ladug bay bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labaw dagun ni ladug bay Jesus ulong lida sum fula sum ligia. Tan la giri bu dubay Jesus lo ba furugun laguna, aba heresi biruni giri gya laugundani ladug sum haguya, agura banyo hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyo, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesus aba la yumro gulun luli di lubien le de aba regun dire ke bri dosu irumutau tonwe dan le liabi boy Jesus aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada dosu irumutau la lesen hahita ti dagin vesitali son ti sensu hawago suru siegun si hamutu areida guagda aba tayara fa dulun Jesus la nagagin aba taguru ni taru la dagun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilarinha go Jesusu.
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, arinha galago maguru no la luago, abalarinha go Fedro rama libirigo.
10: Maestro, murugo mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bucala guru beibuago?
1: Abalarinha go Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafuri do ubafo nidanguinha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la. Abatiabi adada garena abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu abatagu feserulun hagibu gesun girigia kala lebuna baitagunu luago ani abalatareida gulida meme ora ligia abalaria gu Jesusu tun
0: nirau arida guadi buladuga bafinyoro nuago bai badarangilen
1: nyingili Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubiege hairo abalaria gu lun hairo
3: hilabira Ma perese dige balu maestro.
1: Dan le lagambu bali Jesus ulen abalarinha gulun.
0: Manufu de daba, afinyari guba aba metareida gumbira.
1: Dan le lachiliru boi Jesus ulubi un hairo, migiru tilu rebeluru amu lumo. Loidige Fedru Santiago luma Juan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi abalarinha gu Jesus hon.
0: Ma yahu ahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhabu, aba larinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badon, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por me guare comuno toñejo lumuti hachilura, rey de huma nin darir hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aru da huma moge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du discípulo gu hagaya, Aba heibugu ni sun li rahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asal baroni, areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la laritagua, la diga nyinyan warien gutia luago sara la huan li dage oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
4: Au guanargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Katei funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago katei?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu la ruiha bungiu, are da guagda lanya sanditinha. Danela gomeseru boi atarda, abahayabi lani Jesus dosu discípulo lumun, abaharinha gun lum.
10: Ona habanya girigi ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha guia me, egni lida buri lirahin odu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha ga Jesus hon,
0: ruho ma egni hon.
1: Harinha ga lum.
3: Sem grigio fei o ama, ama bia udre. Ao gober gi da gai hei gi ni hon su grigia ha.
1: Havana ya no sengu mi lu gurinha. Abalarenha go Jesus hon lani discípulo gu.
0: Nyuru go da homanya dimi dimisa.
1: Aba hadugni itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugnu Jesus sengu fein tugu ya, lu ha burugu. Ama bia udre. Abalarinha sielu, abala tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no fein, luma ui. Abalichu ni hon lani discípulo gun luha farin ha hada grigi. Hau tinha sungu bai kimule. Da leha buda habaru igira gutun, bingi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinha no lani discípulo gun, disseru lui, abalarinha gu hon.
0: E da linha saharita gong gurugi anuau, kata na sa segon hagia.
1: Abaharinha gu lun.
6: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinyagu hon.
0: Age huguye. Katanagia lidan haritago.
1: Larinyaga feduru lun.
10: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanigu bet na uguri ya uiri gote lita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weju.
1: Larige, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri dirute libagari noigi le sefru bai kagi hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chengu la longu le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le ugiri garo urgati ni busiga ribadina ginyan lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli go hasandu bai ni naran hau luago anyahin la hadagi hayabo nyogwento Mowe banya marinha ga hamai laruin ha bongi.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesus ukata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongi. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Luma Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wugunia hagi aloi Jesusu, aba laringu Fedru lun.
10: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
12: Aniha nilu, lehisi ebainu, agamba humei lelubai.
1: Larige la dimure ha umala li ligia, aba harihin disipulu gu luagu labugo riga li la Jesusu, aba herederu maninyu marinha gu hamuti kate le harihibai lu ni aba li dadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala li hereti larinega.
13: Maestro, flesa hi abubano. Ariha bai nirau le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba laguara guagduni. Aba loeha, Afrika ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animahati ligirini. Anyumura guadi na hombani disipulu gu. Luhasaga ru disifri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atribaisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahi ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, laulela degube Jesusu, abalaniye guhon lani disipulugu.
0: Agamba humoi kate leboidu. Nedere geruwa ba, aule ugeri garuwa rgete, ahaburugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelaniye gubay, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani, lelaniye gubay hon. Aba hagume seru disipulugu, asigene hamagwa, luagu kala wairi gutimabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadu, abalarinya guhon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutiginye leuna habalina. Le lubaiti unubu gutimabai hida, digi wairi gutimabai.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu,
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
0: Neveri dira humai. La diga le mama bay wagani wamagi anyain.
1: Dan le layara fa dubai, dan lu la naganu Jesusu sielun. Aba larig di anigi, lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba. Mahatinya Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, busenti busa lungwa muria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Lariyega ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
1: Lariyega lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichei uganu laguti laruwe hapongiyo.
1: Aba yati lariyegu aba lun.
8: Nabureme, busetu na nafalaru nibu. Gama lumo, naibuga yebea yoro gong honha wabi yebe.
1: Lariyega Jesusu lun.
0: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruin habongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uru aven dusu hadage lanigu. Aba louna hania lubarun, bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbay lidinyi. Larinya gahon.
0: Inarani, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimitinya. Liga lunti lubay hamuri ha luma bungi lulouna ha na dagimitinya ha gana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma ti da muna tugu ya tonyin lubai heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, da duga garicha ti nadagu minti ilu lafai iruaha. Masansi ha huma muna, da meleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiyan ha nyin tiyan, aninya ga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, aninya ga me, Ibi ni likali ki hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai shunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
3: Wabure me, ibi ni sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guburi batia. Gunda huma lwago anihin lahiri buruwa nyusielu.
1: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kata inye la nugu chin nuwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kata ile harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe iku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyei.
1: Aba louna bularinga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani, lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda atiligia. Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba larinya gulun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya gulun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun aba harigudu ni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Ulese hamei aba higiru ni hila memele. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lidan gien meme umaligia. Dale larinyi bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligia aba hada gien laduga wagun levi nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. abati lasigren aba wuguri samaria na awoye suhatili dage umeligia tale larihi bali abalagu de medagun lon abaliabi abalagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen abalagura goni abalawari daga duni lagu lelugu burigu abalanugu ni tidon haba chiludu gutia abaloni giruni laruga tale leibu gala samaria na ligia abalalu chumbia sensu le denario abalichi guni luta bure mamuna larinya galun Goni bibai wugurile ahabu agastar amu loile nichi kubai bun luago na fayiru bai bun damele na girbudu.
1: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lale uwe biliwer ho walida barita kun.
1: Larinya ga lun.
3: Le gudem he bubai lu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu, le nye luboy teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya guboy. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya ga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia luba imagida rumba ilatoy.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, Lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati ya lui halebi ni fariseogu, le meme biangu ala igibu, la daga uwa ti ni kata darugu wa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawai grige ha gabafu ben lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugu amu kate hao. Nania gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya ibi ni idiburi le habulugu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de dahuma lubaiti gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani guhama, narinya gubaginya luago nani guhama hakibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gubaginya hakibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gile harinya gutikati uribati nuago aule ugurige rewari guti, gayara tiferudno wala, aha ile anabagu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimura ha la rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage grigi hagiya lu Jesusu.
14: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larienga Jesusu lun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arienga tigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon, larienga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Abalarinya gu, subudi nale kabala nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, abame nadiga amu weina mutimato. Abame naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Abameti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri ibidia watau. Bowe ari buto ani son le buma bayare danyo kapa saun le reder iterali la susere don lugu rigele ondero wagdeti irisi ni luni wogo gamalumo gudemeti ligibu gye bungi
1: Abalarinha go Jesus hon lani discípulo.
0: Arinha gatina lubei tem hon. Madihre do huma luago hibagari, cabala haiga, ni luago hugubu cabala hadara. Gebegi timate ibagari sugulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Arinha huma hondo nur, mabu naguntinha, malubaha, maga ligi haigi, lausun lira, ou da lumutinha bungio. Mebegi timato funagia sugulau do nur. Uate ni aba hidagi e gayara telisigo ni ibini aba ora. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti sinya lubei hadugni le mene gubei. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma idelin ala lahu chinfulure. Ma wadigi mariti, mahu chagun ligi ala daureko. Ani lausun lira, kei narinya guni hun. Ni mehe urue Salomon lausun luwendego. Me wende tunti kei aba li dagien. Ahin ti itara linya lubei. La daura kwago duni bungi sagadi. Le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya ugiya diga me samadura kwagdun la logu tafin hugiya le madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin ubole larigin anu burikata ile ahin huguya ani aba hugu chinle subuti habubai lu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti la ruin ha bungi furumie aba melichi guni sun le hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubaiti ni rahinya, lau sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni la ruwe hahon. Alugra humile humate, hisi ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu ta sielo. Le nye lubai sinyalahe belu run hiviru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalaga duni Fedru Jesusu lariye galun.
10: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungubay.
1: La niega wabure me Jesus ulun.
0: No furume aguare go onigriti conflite. O fana da ligia, le ligro be liub dire lon larihin hautila na luba, lo leiga gaduni ali danda. Fulese wabi musu le ladari do be liub dire agunflira lau luadi kumari dan le la chilura. Nenaren hau, logo lixi go be lan liub dire lon ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita gua musu ligia luago lugi le lan liabi liub dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu. Halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata, abacharuada. Ligeme liyabi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yetilo. Aba me lichigu ni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le, subudi hebuba ilun, kala labusen rube liyubdiri, ani maranse ronti, ma bahudin le, la baichu basarago. Ahinti musu le ibindi yetilo, aba ladugu kati leburi lunti la baichun luegien. Mawiri ube la baichun. Le unti lichiguwa gibeti. Gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha. Gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luegien aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugo tina darangilo, fari nguwa una nugo bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, aba harinha go luago lahu ya lan huya, aniligi asusereda. Dante le lafron suede, aba harinha go luago laro ga da lan, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, Subudi hamu ti luago ti ligabri la sansere go dan cielo lumo muergo. Ka wago ibidi e lubei luago ti ligabri dan le gata balun hum. Ka wago sinya lubei ha subu diruni katele uara wabai hungo. Ahin agora gada aba gurige buago, aba bidi luma ligibu yun lurdu. Hocha ba baran sergo bungo luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti. Lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba melada runibu furisurugon. Narinha hane bon, lago mafridumba di bola nyigien, darei ba fayeruni lago mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi grigia, aba uda golu Jesusu, hawago wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luago ladiga na luweri hafigo en Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lauson lira, narinha hane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita watun, luago ueri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lauson lira, narinha hane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe.
1: Aba labau dagoni Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gini tubai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu, ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindon itara, ahumagindon aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligi, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abatasurum. Abatagome serum adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabuti templu la degalarita guagda no Jesusu lida lueyuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyibanya.
8: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luadigi marinua. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida lueyuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tigibu huguja le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emerago ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emerago ni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate le, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri grigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugubai Jesusu. Abati larinha go Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel laru in habungi. Kakate umumbi gayara la nou shagwe. Ita la linha kei aba lirere ti la mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba ya larinha go Jesusu.
0: Kakate umumbi gayara la nou shagwe laru in habungi. Itera linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desaha lu bai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinya guni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron harinyaga, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinyaga me, Arinya gana le hon lwagu ibidi huma no ibidi no halia na huma. Dise huma no isun huge ala dugu bi uri bani. Legia baha ya huwa akun hiya mehari da mehari hini Avramu Isaac Luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nyimbo nyati

0: oli sanigo, oli buganyanu hamala muleno, oli tunu, oli bagari wanarigo sigo nao. Legi manungu ti luguruwa ani abala falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi furumi asaminara, atribu la lagasteron lularihe ahin kabahu bai lubai lulagumuchuni, ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, eher haba ha arihubali lao. Haniga me, gumesi ti wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi lula saminaro, ahinga yara bai lubai la gendo hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita kwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribo ha hama, lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi guare hitagia, le migru ti sun le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin le feri dira lubasua, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu regudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luniri lumege, aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lun, aba lariye gulun. Idaliya sa kati le ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba tilaredero au nigri tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarigu. Kaba tinadiga gwen to laringe gidala la niyubu diri wadagman nui. Mere tinaluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, nunyeng hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu ha duwe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba duwe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, ouni guru ti ligia lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya mbaduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurugu gadiru weng. Aba la subudiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiri tontida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginye lida le gi bebay. Le marishara kubi lida le mi bebay, marishara kubi ginye lida le gi bebay. Ahon lubay ti magunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti magunfli yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanuga ime le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungyo luma lun irisini.
2: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba tila riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grige. Ahinti bungyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grige kei kate weiriti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumu li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti la ruwe ha bungiyo. Ani sungu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubau, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nye gine agabarahani.
2: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwargu tu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehluhe lugume. Lwagaba weyu abalonwe gu demeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagin lonwe risiti abalabuno. Dale la sufri ni la risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu disegia luma lasaru nyu lobagia. Abati laguwa rugun lariyega nugu si abramo gudeme na bu ona bu lasaron lula dudra guduni ligi bulu ha bulau duna nyobi lamu ge ederi twagu ninyenye la diga na sufri riya sara guli da watu ke metile abalariya go abramo lu nirau harita go ba lwagu buitu lame ya da bu lida bibagare ahe lu lasaro uri bati me hada kweto buiti da lunja buguya asufrira bogu digi lu ilira Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo. Ani hile laburu habai moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti lariega binaru nugu cha abramu gamalumo ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon asakri henya hamuga lariega abramu lu ahin maha habai hadu kaso laule lariega gubai moisesi hama profeta go mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon
1: San Lucas capítulo 17
2: Abalariego Jesus hon lani discípulo go
0: Sumada ani bela buri kati Afrika guduti gurigi gamalumo fugiabu gurigi le Afrika guduti amu buiti mati hamugalu lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu burigi banya ha goni gi huma lubaiti ahi adiga bamule obibu kanye uribani bu weri dibai ahi asakri ha ferudu na bai ahi adiga uribani bu sedu weya sulida aba weyu Sedu wei ya suliabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, luti ferudu na bani.
2: Abahariengu apostolugu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Abatilariengu wabure me Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tu tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sum bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihe funagi aba hida ge anye gutilu lumusu dale lagiri budon arabu gine lariga lawoha olo nigirunia ibinya nigo beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garikubi lu aranse bay neigi aranse nyubugia melu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigie me gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay bilu. Uwa. Uya ginyati dame laso lo hadugani le uau belarinya gobungi hon lo hadugani lunti harinya go musu mauni tiya wagaya ladaga lere gunyi lube wadugani wadaga.
2: Nidala sigiru Jesusu lo Yesu Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dane la chili rubailida abaliriru fulasu abahayabi disi wugunia gawago tiya lepura lubaron abaherederu disi loi abahaguwaragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aifu da gwa hon fadirigo.
2: Dale houdinye luboi, aba hareida gu. Yine ti aba hada age, dale la rihi ba ilagu areida gu ala, aba lagiri bu du lenye luboi Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu, lau umala lihere ti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wuguri ligie. Abatilariye gu Jesusu.
0: Madisi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilariye gu lu wuguri ligia.
0: Saraba. Baiba arita wadi wula diga pafinye.
2: Abahali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Mariya wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu haganaguwa.
2: abati la niego hon lani discípulo gu.
0: La chil rubada lo memeni halila me hanigi lo huma badnala. Ibini luaguru ga baweyo. Gamalumo masusara dobe lida dan ligie. La rinya waguba hon aniha Kristo ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. La dega itra ke la rihin aba la biri haniga luige aba luba cielo. Lo luagun le aba. Itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo wargati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Me bene se hagia me gurige halani na dan le nao. Kemi hala susera dun lida li dani noe. Itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule. Au le waguri garo wargati. Dame haligia. Heredere meha gurige eiga. Ata. Amari ida isha hanya haranghanya luo hamari idun dari weyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi guginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guginye sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri garo wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bay toy luba, ahe anihi lubay lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari ya ubogu, le feridi rubay. Le feridi di libagari ya ubogu, nuwegi libihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labao dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, su wandan, me feidi rehamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusere guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani gu hon. Hayumra gutinye lo arye bu weyo gu. Lalu duba funagi ye luba launabu niya. Narinya hare hon. Lagu lichi kubay la haricha hon. Ani badara se habay. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uaguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gu banya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lago richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia wei asulida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo hirigulei lanigwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bongiu. Mama fariseo ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri. Una bu baila nago. Ahin le una bu baila nago lungu wa. Weiri baila nago.
2: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu. Lula gururu hawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate ile. Aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Abalariñe gu Jesús su hon, lu hasigiru ananjaya irajin lu, abalariñe gu hon, lanigu.
0: Igre huma lu hayabi irajin numo, mamahara huma, la deka haitara baña kei irajin, hagi elilinda baña laru en habungio, ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laru en habungio ke abba iraju, me belu bailidon.
2: Abalalge dani abahadage abutigu Jesús su, laniye galu.
5: Maestro buit, ka lumbu ina duguni lunga yara la ni bihini I bagari magumucha dit.
2: Larinya ga Jesus ulun.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, abar gunyan buiti, bungi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Larinya ga wugiri ligi elun.
5: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesus ukate ile, abalarinya gulun.
0: Mege gili aba kate lo badugni alugura bai sonle buma bai aba me bichi guni le begi hongu demetio aba me garisi ba sielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
2: dale la gambu bali wuguri le kate le aba liru dagun la daga gibeti lirisi dale la rihi bali Jesus liri dagun aba larinya gun
0: hene gutilu hebelu nun risi tian lidon la ruin habongi mene gutima tilu lasigrun aba kamai lida gelu hunyu aba gusa Sigulau lebelurun aba risi ti lidon laru en habungi.
2: Aba hariego ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bina salbaru.
2: Lariega Jesús hon.
0: Le hasi rubai gurige adiga gayara lumuti bungi.
2: Lariega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipu.
2: Aba lariego Jesús hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu luba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laru en habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielo.
2: Abalaguaru Jesús hon lani dusu disipulugu, habugua abalariñe gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, lenyemba lubei lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu aule wuguri garu vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, Ehera haba nao, anaba hamana me suegua, haba ichu badina, lari gine, haba me hafaru nina hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali, Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyun laru uma amuriyaha. Dan lela gambu bali marihiti ligia hasigri sarago gerigia abalalig daha kalasu serebay. Abahariye gulun laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyinge. Abati laguwa raha lariye ga.
6: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabun.
2: Haluba luba banya, abahadein halun lulama nichu ligia tumalaguwa raha.
6: La duga la u Davidi, u deme nabun.
2: Abati la rara magu Jesusu, abalona ha anugay. Dan le jara fali lun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rumbe na duga bun.
2: Abalariye gulun.
6: Nabureme, buseti na narihi.
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagia hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti agarige. Luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru tuag abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furesei, la daga nuti nereda rububi yuguyei.
2: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye lau ugundani. Danti leharihini hibiri gerige kate le, aba hagume seru adimune ha laguledi hesusu eredere lubi aba gafigoti aba larara musakeu aba laringu lu hesusu
7: nabureme nichigalamida lenu bo hungu demeti ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawayera guni nagu gudu bagadru waya susigulaulu
2: lariega hesusu lu
0: seluhali asal baruni tidon muna togunye lugundo la daga wagungin abraham bugoye ligani abi bayu bawagun awle wagur garo wargote lunalo hania lumaluna salborni haye be feri di hanyabanya
2: dale anyaha lubai grigia agamba he larie guni buri jesus ukate ile abala bagdagu aba hempulu hon la daga ayara fadaina lila lu jerusalem ani arita gotinya luagu lagume será la larui habungiu dan ligi abati larie gu hon
0: Nyenye aba wuguri inyugutu ya lidun henyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba lona hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariyegu hon. Agara aba hahumei sensu le darina giri budun. Kaiti liyene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba hona halarigi. Luhariyegu lun le lube lichiguni ubaru lun luagu mabuseru hamani luharuwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Abalagiri budun lagairun. Dan le lachulu rube abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aban. Abaliyabi le furumiyate. Abalariyegu. Nabure ime. Ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Lariyegu uruwe lun buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasa. Aba ya liyabi inhabia ma, aba lariyagun, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginya lariyagun lon, baguma diha lidan sengu fulasa. Aba ti liyabi aba, aba lariyagun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumbaa. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luwago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba hariyegu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba lariyegu uruwe.
0: Nariya hanehun, luago sunla le gamati, lichugu balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ahayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
2: Larigen lariyegu hesusu kate ile. Aba la sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirare fulasu le wagibu gien bay. Dan me leha chiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luagu busen lani habureme.
2: Aba houdi, aba hadariru itara ke lariyegu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dey burigu, aba halaga duniya laburinya hariyega hon.
8: Ka wagu hafaraga dey burigu le?
2: Aba houna buniya hariyega hon.
9: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugulubba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusun ha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariyaga.
10: Biniwati uruwe le yumbi beidida liri wapureme, niadarani ilu sielu luma uweriguni nida liri wage.
2: Abati hariyegu fariseugu hanyimbo ya haganago grige lun.
1: Maestro, hariyega bahombani gulu hamanichu.
2: Lariyega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahayala amanichu ha. la guara haba labo de dubo nuago.
2: Dan le la yara fa dubo lu Jerusalén, dan le la rihi bali uburu guligia, haba la yahuwa ha, haba gulira na flasu ligia la niega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangilo hum, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilur balu bay uwe yuburi uribati hon, Hatiga mehaga ni aba bari eruge yegu alawu huburu gute lunsi nyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni chakubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
6: Larinye haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyo. Larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyo. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigini. Ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia. Luha gambu ni lerenu.
11: San Lucas, capítulo 20.
2: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lo aguti asal baruni, ligie hayabi, habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia weri gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arienga bay won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichigubani ubafu lebun.
2: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Nalaga dada ginye aba kate, ouna bahumana. Ka una habali huang abati sehe, louna habungi yu, o di houna hawugunia.
2: Aba hagume siru arinye ga hama agwa.
12: Kabasa warinye ga, awa arinye ga luwago louna halabungi yu, larinye wagu oba won kala wago mafiyeru wabailun. Awa arinye ga luwago houna halawugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
2: Abati hariyagun, lagu ibidi la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, lari ginyan abalaha ya hani lichari hon nadagime itinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lela chiri rubay li dani alubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana, aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, Nona hali nira lehinsi ti mabai nu hafu ga inebe be hon abalona hani dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga labuni sun kate abati hasaga runi lida ge fulasu ligia abahafaru ni hilagu be
2: abati lal ge daha Jesusu lariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafara guni na dagmi ti hagi hilagu be Aba melishi guni ishari hongamu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
13: Masusere de lamu ga iter.
2: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariyo gu hon.
0: Kati lila bile buru nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dubu le me au bay mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timate. Purumi warag le chugari guti lagu dubu ligiya, lanyoru da guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubay.
2: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago, hawagu ti la hempulu lelarinya gubay, gamalumu, madiga hamuti, ladiga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afamadu tiyan kama hamuga haruma tiyan, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kataile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni, lugu madimati. Ligi hal gudubali, Haringa lun.
1: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le baringa bay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bukaba la un baringa inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Haringa ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa wagu habusa rahishiga sadara no ba, aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti abur guda tidon hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lao loo na bagule hon aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
9: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebei. Nyenye numeha tisedu wuguninya gamule nuguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba tilamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, lariginye marie ita hama sedu guboy?
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, marie ti uugurinye hama urinye. Ahen lidame dalen lube liabi, uwa bay amare idu ni sielu hadan hagariche banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wanyen lun sunda. Mamare idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun marie. Laduga, Mawe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu. Lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luago vivi anginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungiyo songarigia.
2: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyengu ni maestro.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Lariyengare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nonwene, dari nichi gunia baga ni labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarego luna Kristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gun tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lula busru hon lau inebese umadarego. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Uwiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
11: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yugahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu tempulu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhu dasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba ladug daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba laganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng, maganotulebini, Nyin luboy ginye la dagara wa gdwa mudun lelani na luwe yuru esefruni abalarinye gu hesusu lo feduru lumahua.
0: Hei baran sere egini lelani na luwe yuru esefruni.
2: Aba halu gduni.
9: Halia gie babu senra waran seruni.
2: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburu gu haduna gu balumaba uguri lau aba agedinu lau duna hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweire sefruni haul nani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larin egu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, abati larin egu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara genowe. La daga narin hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
2: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin weto, adiga humi le, harita wagule menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai le anyuru bai eiga lua utabula odile eseri vidubai. Mafu nige le nyuru be lau dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
2: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio. Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumon, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
2: Larinye ga Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Larinye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinye gu.
9: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
2: Abati larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia me laga isenso. Lemefente ti, alugraron la bite lulagain ha lefente. Narin hane hon, lagu lagun flirubala le tarinago belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinago eto.
2: Aba ti harinago.
3: Wabure me, nuha bia efen ya.
2: Aba larinago hon.
0: Buidurigale.
2: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye gu hon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ou chawaguni.
2: abala dise du Jesus u hawai murusuru abala hu drogu afuri de lubungio laniega
0: nuguchi ahabobo sen sefo bana loi uniye ngifitile gamalumo madugu wala lena busen rubai le la babusen rubai adugu
2: abatili yabi aba angeli sielugi lulichugu ere ilung daletima la wairi du ligarigu ligetima la furi du lau ere lede dehati laruga lui kama hamuga onwe bu lede deha hitu muwarugu dale lasa rubai lidage la furi du abaladari runia disipulu arumuga laruma agudun iruni abatilarie guhon
0: kawagu harumuga sarahuma hafuri yeida maburha humamuga lidon ocha waguni
2: Nyingili Hesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Hesusu, lula churuni, abatilaniagu Hesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagurigaro vergote.
2: Dantile harihi bali, halumo boye Hesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
2: Aba libuguni, Aba hada ge lanigu Hesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larie gu Hesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
2: Aba tila guru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya wairi gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisuda ranigu tempulu, hanyibi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Dale me huma na templo rugo sagu weyo margo do humutina gamalumon ani ha hidani lu hadugu ni hugunda nau ora le lu laguma di hale labure me bai luburiga
2: abati hare gudu ni hesusu aba hanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe abati la falaro ni fedro disege aba hafuru gu watu ni lamida go bururu aba hanyuru geye gulao aba gen la nyuru fedro hada kiti tarihini aba musu nyu la rugu rugu watu Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
14: Luma nyebuga ginye Hesusu girigi ya le.
2: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
3: Ibidi ya tibu girili giyano.
2: Maluti loe gye, aba ya larihini aba lariyagun.
3: Hani gu ginye buguye.
2: Aba lariyagu Fedru.
3: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora lari gye, aba ya lariyagu aba.
13: Inaru ni logu luma nyahanyay la, wugiri le laduga galilea na gye.
2: Abati lariengu Fedru.
3: Ibidi anti nuka lawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniogo la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabure me Hesusu arihe lawagu Fedru, abala ritogu Fedru lawagu lebu galariengu bai Hesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Hesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, ariyega inahagia.
13: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyega boi geka lagayo hawai buogu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Danelaruga du boi, aba hondarago ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Hesusu, ligibu gen hadamuri, le linyu aga ilurudu, aba harinye gu lungi.
1: Arinye gabai won, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, mounu bu hubadna migre gudun humaname. Narinye ga aba kate hon. Lumage kwen to, na nyura au le wugiri karo wargati, luenge longwere bungi yu le sunti kabafu.
2: Aba ti halegu duni sungu bai.
1: Bugie luboi tilirayo baibungiyo.
2: Aba larinye gu Hesusu hon.
0: Huguye guanarigu arinye gu humali lwagu awla.
2: Aba ti harinye gu.
1: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugye.
11: San Lucas, Capitulo 23.
2: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Hesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinye gu.
1: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
2: Abati larinye gu pilatu lun.
7: Buguya sa haru eta bai horiyo.
2: Larinya ga Jesus ulun.
0: Buguya ku anari ga arinya ku balin.
2: Abati larinya ku pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
7: Madari tina duru logu gugarile.
2: Abati maharinya gu here.
1: La chagare guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali leagia. Aniha meme gua adiga I chilu yahon.
2: Dale lagambu bali pilatu kata ile. Aba lalaga daha ahin Galilee na lubai wugadiligi. Danti leharinya gu bailu Galilee na la. Aba launa hanilu Herodesi legu mada Galilee. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi dan lalarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu. Ani luha labuseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katai. Mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufuda atia liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi. Hau lisudara nigu ke inikata. Ehe rehagia lau. Abati hadaura guagaduni. Tau dogu. Vendegutu. Ke iladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu. Veju ligia. Aba gamada go la Herodesi luma pilatu. La daga gaga niguanya atia lubara gelir. Abati londero ni pilatu. Habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalariye gu hon.
7: Kukuya, nungu bali wagirile nu, harinya ga logo chakagu gada laani ya gurigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gada la mon. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, nuhu ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
15: Afara bai le,
16: barawasi.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tuma haguwa ragu.
15: That will be Laguru.
2: Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
17: Uriya Herusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Ama ginye ha marahi hanyabu. Ama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Aba habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu abaha wawu. Ladiga. Aniga diga habali isun le. Lau tidigu webe le dudu gili. Kabagia madiga hama. Lau le mabwe hali.
2: Bariti yeginye. Biyan gafara hatiya. Luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giri bui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biya gafara hati ya hagaya. Aba loege lovere. Aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa. Aba larinya gu.
17: Nugu chen. Ferudu nabanya. Laduga. Ibiti yati hon kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu. Ubu nuruni. Luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariya gua. Nyinye nuginye gumadi matinya. Ehereha la uharinya ga.
1: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
2: Ehere hati yaginhe su daragulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu. Harinya ga buri lu.
7: Ahi harue te bubai huri yu. Salvo ko babu.
2: Nye ti aba aburu ho ni loiga lichigu. Lariya hare nye.
5: Ani ha harue te huri.
2: Abala nabu ni aba hadage. Gafare hati en hadao guben lagu guruwa. Jesusu lariya ga.
4: Ahi buge lubai kristu vi. Salva go babu ngwa. Salva baba me.
2: Abala denha le aba lu loba. Lariya ga lu.
16: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lum wa sufriru. La diga wa fai haya lagu le wa digi bai. Ahi ti ugri le. Ma digi ti ni kata uribate.
2: Abati la niegu.
16: Jesus. Ari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
2: La niega Jesus ulum.
17: Ninaru bau. Lagu numa batipula selu ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburiga du sumu bau, dari ladanri uru wa raban veyu. Abalaburiga du veyu, abataheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Abatilagu oragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
2: Kilarinye guitara, abalonwe. Danelarihi bali, Abu tisuda ragu romana le Jesuser Dubai abalichugu uwerigu ni lubongiu laniega.
18: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
2: Sungirigi ha nyimbanya, ha arihi balile Jesuser Dubai aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanye linyo wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladigibai linyo wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, Achigiti lwaga ba dubu, lenye luboi uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dane hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
11: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyu dimasu, abahagiri budu wunia luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi bia wugiria, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharia gu wugiria hagi hon.
19: Kawamu halu hile liwa baihata hilai, uwa kia sarali vida gawe. Rita go huma logule me halaria gu yuhum dale galile mri me. Logule rube la susa hizubu, ligie leo hili garibu edubuti. Lut na ledrega rumu hapa hukuka figu ikia. Aba me hata ngoni logu kuruwa, aba me lasa rubita geoveni logu yuruwa we.
2: Aba ti harito gulagu dimure le lariya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habauda guni sun kate ile Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le hariya gubali brikate ile hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamisa rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser Dubai, Sunti adimura in hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, Siyati ha subu diri ni lagu Jesus ula. Abati la niya guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumar ha son ebu gai na huma.
2: Aba harara mungulau iru ni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba la niya guhon.
8: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi ha bulu.
2: Aba ti la niya guhon.
0: Kagi ya su sere dubai.
2: Harinya galun.
8: Luago.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: La uba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Putu, apa hayabi, apa tu gomo, lo hago haría jamá, ángeli cuñé. Haría jamá, hon lo hago vi wala, Jesús. Apa hodi, hadagé, vibirigu haría humo. Apa hadariruni, itara kai, haría guni wiriya hagia. Marihi hamuti, Jesús.
2: Apa tilaniego, Jesús, hon. Logo tigue kufuran da jumá, lutiguia luba hafia lo lago leme a haría gubi profeta. Mafuna gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya leresi biru ni luweiri kon.
3: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gube lerene ubongi yu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banyan lubai, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, harinye galun.
1: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
3: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati haniya gu hama gua.
1: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubwe won umada, arinya galei, tila lere rubungi uon?
3: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
3: Aba ti habagdagu ni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha luagu brikate ile lige la chila gu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegi na.
2: Darangi lau hon.
3: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ka wagu hanufude dago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi au memele guru humana. Magriguti panto, mabuligia, anati ao.
3: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubay, abalania gu Jesusu hon.
2: Anihisa egini huma ya.
3: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegini hagibu ginye, sun hagui. Larige abalania gu hon.
2: Leasus nerudu bainu, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buruwa yu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta go, luma titan liburu togiri bon salumu.
3: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya gu hon.
2: Buruwa yu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru awe yu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon son gurigi ubowa gu, Lung hasakri hang lung ferud na walang hafigong. Lagume serinya apuri chihani ligia uburi gugin Jerusalem. Huguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubay ti, rede humaya uburi gu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
3: Abatila nigini ye Jesusu bongu di iloy uburi gu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime hadimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladiga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adiga tile mama ladiga. Ligia ichigu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagi du bai hau gerige. Arungu gandagi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ain ferut no human hafigon amo, ferut no vale. Ain uva ferut no humani, rede heli uva ga ferut no vala.
2: Tomasi, abahada ge du su discípulo gu, leo boi hania gamado. Uo ti hama dale liabi be Jesus. Lari gen, abahania gu ha hibi di discípulo gu no.
3: Arija wa mali wabude me Jesus.
2: Lariye ga Tomasi hon.
4: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Dani me nifinga lido huyu le largi girabu. Danu hobo lido louba, si ambi na finyeru.
2: Vidi veyu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelenyu liye la be na hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusu lo hon itara.
1: Nye la darangi lo hita.
2: Aba lariye gulu Tomasi.
1: Dabi bifinga nyaho. Arija bem menu habu, da bem me buha bolido nauba, mas igra balau li logo afinha ni, afinha ba.
2: Abati lania go Tomasi.
4: Nabura me, nubungi ute.
2: Lania ga Jesus ulu.
1: Tomasi, afinha de bugueto, da diga arija bati na la, fulei se watinha hafinha ruba nha marinha ga hagia.
2: Adiga yeti Jesus u, amu sarago milagro hagibu gen lani disipulu. Leu obi buru nyeti da liburto. Laburi dumba iburile, Lu hafinyeru logo Jesus la Cristo be, le lira bongi. Lu gien gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
5: San Juan, capítulo 21.
2: Lari gien, abaya larufu dago Jesus lu guajau lani disipulu gularu duna legiri be itiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Nilahu yu sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
6: Nei buga eseni ha.
2: Aba hariye gu lu.
3: Wei buga ginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiya ni kata. Dale aruga dene lubai, aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiyebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariye gu hon.
6: Numata gu, manyugu gitu sa.
2: Hariye ga lu.
3: Ua.
2: Aba ti lariye gu Jesus hon.
6: Sigo maluwe gen ton were ugune. Hanyogo bo.
2: Aba haguna. Lari gen. Siyaye beha chawarunu. Seni dunar gugin. Lehi be udiru tida. Aba ti lariye gu. Au huan lu Federu.
3: Jesus uti ale.
2: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesus la. Aba la deuru nu la deuru gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi larun beya ta ugune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke abarugu yin la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nu bui mu arugu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Aba lariyegu Jesus hon.
1: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
2: Aba ladi nu Simon Federu tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya bui ha udre uinu miti. Sa demi sa iru wayan. Lausun hibe, mahei dogutu sen. Abat lariye gu Jesus hon.
1: Higo gu hata bachate.
2: Uot niya bahata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichu gunu hon. Ligye meme ladiga lau udure. Ligye lirua, larufu dogu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lariye lasaru lida geweni. Lari gen hatu bachati. Aba lariye gu Jesus ulu Simon Federu.
1: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun sigo lau nisi hon ha.
2: Lariye gu Federu ulu.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariye gu Jesus ulu.
1: Goni gibanya ti nani gu.
2: Aba elal gu dini lagu libiye ma weyas.
1: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariye gu Federu ulu.
6: Aha na bureme. Subudi tibun luagu hisi en banu.
2: Lariye galu.
1: Goni gibanya ti nani.
2: Aba ya lali gudini luagu liru wa weyas.
1: Simon, liru Juan. Hinsi ti nasa apon.
2: Aba liru dago Federu ladiga lali gudini Jesus luagu liru wa

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anilo Augusto César. Abatilarego Agripa lo festito.
2: Gusenti na ginya na gamu ne wagiri ligia.
1: Abalarego festito lo.
3: Bagamu bay haruga.
1: Laruga, dale hatilri bay Agripa tuma Berenice. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigo ni muna don. Ama habuti go sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanye uburu. Aba launa ha festito lo ago pabolo. Aba lariego.
3: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu, luagu Lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigut ni kata Luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei, nauna halilu. Kei tiwala ni kata Lut na birhani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Abati lariego Agripa lu Pablo.
2: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni Pablo luho bu luha gambo ni, aba lagumestero adumre ha lariaga.
5: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate lariaga hamali bai huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha laniyagu nihon waguchagu. Du sugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbai lu bungiu seribiha mei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa, kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lun italalubala. Inihen ha dan sufri gida numuti ya lujebe heyeda gun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugri balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbai nungwa bun lun beseribidun nun, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nonahabu gueto. Nonahanyadibu hamu lun befege chagudu ni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu.

0: Lukhai bugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferud na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesus nu lidan le la salira gumbay nu. Furumye abana purti ahon ha damasku banya. Aninga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari hua lamga lago a sakri hadun la. Lariginha, abanapuri chihani, kata imemele hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu, abahalugun hafa urnina hilagu bai, abalidera gunina bungiu, itara linha gayara la nasigiru ichiga fe lago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dando ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariga Moisesi, hama profetago, luago la sucere de bala. Luago lunti la meja la sufri rubala a Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumia ti asaru ti hadan ge hilanya, lau ibagari magumcha diti. Luago ginye lichu gubay la larugonga luago ti asalbaruni dando hon huriyu, kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kata ileburi lida la dimur ha luigi egua. Aba larinha gu fesito.
2: Lulu ha libau Pablo, lulu guda saragua turia ha nibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inarni ni le narinha gubai. Aniha urue a gripa le subudi ha bubai lumburi kata ile buidu. Ligi gayara lubai na dimur ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate ile susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ile adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luago le harinya gubay profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luago afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
3: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigu buago. Ao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya gu ni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanye. Aba hadin uruyengia luha dimureha luago katele. Harinya gati hama gua.
3: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai lueginye. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
3: Lunha muga, mamuri ha labu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tiha muga ligira va gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serubay lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibiri adan rutia labu la riyaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan lu asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumada gu lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yen la garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudara gu aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gudunua lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilire lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha dua sarago dan, dincha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu dincha bay la weyasule, ani feri dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara baygine feri diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bay pabolo, aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay lo agu buidu timalanye be lun wafuri dunyengye. Lo warihi ahi gayara watiluri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni outi luwege no disi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atouhu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wagulu do tabu ge ugune lu haguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lou haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lou ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wesefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
0: Wugirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
0: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwesefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Lariega hon.
0: Bien dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lum heigin, lichuguba ere hun lum esefurum. Choru numuti hun lagu uabai la niaba eferi diruti libagari.
1: Larige lariego ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harig diha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. aba hachagaro ni trigu baranho luti matawale dun ubune dale laruga dubai ibili ati fulasu lenye habai luni aba hada ge malo dugo aba harihi aba beidi gabierati aba hauchu lu hanigunu ubune yehe aba hibuguni laguriga onguru aba higiruni baranha aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lu habugurunu ubune abati hawari ragaduni lugu bubira aba tagumestero ugune ayara faho walu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiyan wala even. Aba tadagaron. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abo uchagwa tiyunage le lere lugu di baran. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobo iluwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busin lubo habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Abati lariyagu, lu la hachubaragu ha gafuli hadibaya, barana hofrumia, lu hachiliru muwarugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itara le hachiliru sungu bayo muwarugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana ubanye. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luago luhogu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
5: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gine hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine. Da latili rubai dan lu ya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesu, aba hichigu ni sunle wemege rubai won, lu waweyesu. Larige iruwa hati wo luwago ubo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luwago ubo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bay iruwa haba chili digitiyan. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adengrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayo. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyo, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. larigi halig dagunina, aluga tinyebe higira gudunina, ladiga madari hamani durum, le luntil nafaruni wa hilagubi luegi. Kamalumu mahati huriyu, lun nigira wagudun, abanamuri ha lun urui bala cesar agusera gudana, lausum maduru hama ninasio nun, ligia lubeiti, non nagudun bay huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bay. Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringri le.
1: Aba haria gulu.
6: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi agia. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada ageha nyumbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri, afiente luagu le laringube pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritago. Aba hagume staro nyudego, aba telarenya kwa pabulu hon.
0: Lige larenya kwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barenya kwa mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kala lila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu, uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulubi honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dala larinya gubai pabulu itara, aba houdi gua huriyu adimure hei na hamagwa luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haga nauba ya uburu gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la dego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la digube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau launa hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banyalu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungi sunwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungi usifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida aburi amu fulasu. lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwatao, luegin lubaiti nobadina, busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigarina lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha finya bain luagu, huriyu furumi, lariginya, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finya yu lumagi lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
8: La richagua bai, lau la finya yu labaga di duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu la diga hariba. Subu diha muti lega yarabe la subu dirunu lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungyu gayarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu ha manima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Le gadinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungi buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasia diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha digiba liburikate uribatile, aniligia meme ginye badigubay, harita guatibu san luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da guda lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwa da ja ubowago. aha yasun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu ha falaroni linaru bungyu, ha falare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani, nyembe yasufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levuri babai, hon huriyu furumi, luma ginya hon ha maha bay huriyu, aha ti hon sun ha adigubali le buidubai, lichu babungyu uweiriguni inebese, luma darangilo, huriyu furumi, luma ginya hon ha maha bay huriyu, Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figo ha banya ibidi ya ugalilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihe ni lale lurudu bungyu biruwa yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afine buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabe harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihi tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga harita guati bu lau gayara la Barufu daha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinyaga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badigei. Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti hudimara habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustarun ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
9: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega maricha tila bungyu dan le labaychuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. lun tilubai hamuga ladegun wuribani lun larihini wale buidbai ani hen kate le haninya gubai saragu grigi ya lagu ligi ya la warufu dahabai grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha ma bai huriyu wa lugundo warufu da wamali lagu dandu la huriyu kaisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
10: Wotniaba grige chagoti ni ibini abal Wotniaba ahoti lugufurandala Wotniaba aluhati bungi Juri kwa yasungu bai Nyidu ya liko feriti Wotniaba adugiti le buitu bai ni ibini abal Itara niya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti Maraswa lugutu hanyeye Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu Wili ya hajumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hukudi liu hodi afala. Gringo luma ikari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wakungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nye banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungiu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungiu won idalinya la laricara guagudun niwa. Ani gayara ti warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui du hagabri, gumugu ati. Kage uago, Mama lagu wa gumfli ni lurudu, lagu wa finyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wa gida laninya bungi u grigi ya lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubaiwe ili lurudu moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye lugundu abariginye bungi le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini. Tuago hostarun lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luago kristu lungu warufu duni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufu duni luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyeno luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula li bai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gadan baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, la nuwa dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. lausun meha gafigon gidi wala. Kwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago we sefuru balan lue iliganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Cholo timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbe liyabi. Gama lumun mitara te deve se lalichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi ngada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricha raguagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricha ragun aba gajara lubai haricha ragun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bai agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginye ginye laguma diha li lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bai lidage oweni, lugayara bai la, eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide tihamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha abada nabagari du sin lurudu. gamalumo dan nasubudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba ibagari nu bariri gulumut na lidon oven lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru duligi aba leyera gunina lu na digni levuri babe aba la nugun na lidon feridi lau meme luru duligi sanduti lubaiti le luru do bungyu lidangwa Sandu tigin esun gumadi le lidambai. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina, lau le buidubai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebei nu, Ma digun numuti kate I buitile na buserube, na digun. Na diga I rigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain, ma buseru nubai na digun ligie na diga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate I buiti. Mama dina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figou le nidabai, ligie a digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na na diga ni le buidubay, sinyano muti a diga. Ma diga numuti katay buiti le na buseru bay na diga. Na sigida diga a diga I uribati le ma buseru nubay na diga. Ainti le lubay ma buseru nubay na diga ligi na diga, lida linaru katay, mama awa diga balin, figo le nidabe ligi a diga balin. Dari numuti lubayti lurudu le dan le busen na diga ni le buidubay, uribati liginye la na diga. Lida nisamina, Hinsi ati li lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen daguati luma nisamina, kata iligia I gabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe, le anegu balina lidon oveni, bongyo gubayirigo lida ge wabure me Jesu Kristo, tenkini ya lu bongyo, gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa, Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9
0: Inarni nile luba inarinya guni gueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabu luma sifiri sandu, Luago inaru ni la. Weiri tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu. Kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyubay, le ginye suntibay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirangani hama ha tima timati. Aniyaga timeha bungyu lun Abrahamu.
12: Lida gyerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furamase la diga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
12: Nyebi ba dame na chulide dali kia. Aba le tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida Biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
12: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
12: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
0: Itara linya, Gufirma wala liricha bungyo lun lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni me bere segunga alegria kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muara la bungyu wa lugundu larinya hare lu Moises.
13: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame hirgu lau leunt na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubai lu uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
13: Nadugi bali buruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun. Gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nu. Ain itara linya lubai kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu. Larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
13: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudiru lun la digni le la buseru lau lubunye soudiru. Gayara ti la digun aba soudiru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungi hawa ugrigia aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afa galumuti hariba la usarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
13: Hameha mama bae numutunia. Nariangu bahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon, misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
13: Mama nani kuhuguya, nyimba lariye wagua hon, lirahi bunyu le wimabai.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu lariye har Isaias.
13: Lausu gipe hama latika wagu Israeli kai sagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu, lagufu lirubai bunyu lararu, ligibu wagu sumu bowu, lau lufuresa.
0: Kaisi meha lania gu meme Isaias.
13: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama banyi huriyu ha malu wa hamba nya haricharagun richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungyu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le, hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
13: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le hafinye rutu luagu masate hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago bina yumura gwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luago hafulesein, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago dun ninya bungi yu grigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moisesi.
13: Grige ha agufuli zatinya lurdu sun sunna rubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grigi ya luagu hafinye larinya hare.
13: Maria gaba tita banigi, kapa amudi araselu, kaisi kubayri kibarebi kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
13: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi kubayri kubamudera kitinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tinikata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubay bungyu.
13: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buwarinyega lau biyuma lau Jesusu la babure mebei, afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirigi richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi
14: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
14: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
14: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
14: Wagurene, ka afiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubuiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungio.
14: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
14: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni hamama nani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
14: Dari humatina ha malu ahaba lina. Arufu da watu na nungwa hon ha malu ahaba inu abu.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
14: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
4: Romanos capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israelina keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
14: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuli ibani latari. Auru gali eredera hata gibani kui, anibusia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba larinyagu bungyo lum.
14: Wanu dirata na sete mwilu kukiri ya nubalu wako. Hama ahu drogugi ya nilipugi ya lewa hundi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
14: Adega lumuti ya bunyu ruderata hanigi. Ruti ya agu le manihi tihon. Adiga li gule magamba. Itra liyati chidiru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
14: Taraba gulamu wa hatina ya rulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaha run huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugu ni hasal baru sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniya gubai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purizi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, buseyat na luhe meidi da gudu ninya nirasa, luginye hasal banu. Ayan ladiga lubai la maha rubungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, haranda nu luma bungu, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hada age hilanya. Aenderege watuba ifurume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Aen gine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu nilua.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bichugun lida lufula.

0: budeme seribi huma itau sung hanigi abagari da huma gundanyo lao emeni ni le huagube gagura su huma dan le hasufrirun furie huma etengire ibungyo sumada iderago huma nya finyatnya lida hemegeirun resibi huma nya gawe sutinya lao ugundani bini huma ha auseritun wuriba amuria huma biniruni hon mama wuribani gunda huma hama ha gunda banya hajahua hama ha yahua banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangu wa huma hungua gamada gua huma hama ha kudeme banya manita gua huma huo gua kaisi chutao mafaira huma uribani lwagu uribani luni aba afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi le hama sungube niduga nyuhisi ati nyanu magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda lwagu tarinha lerenu bungyu
1: Aulu bayi mafai ragut negeri gerogo hariba dia boleh ni.
0: Adi yang katiginya bungyo.
1: Ahi lama habai baga ni, rubai ini pun. Ahi maga aku habai ruba tu nak. Ita lupa batu pun, nulai ka gunia busiban.
0: Migra gua gda ba bungwa lun laganya runi bu buribani, lubaragi lira ganya be buribani lau buiti.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hong ha adiga bali le buidubai. Ana hong ha adiga bali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma liluridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira, gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grigi ya liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
1: Magamari taba grigi ya maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yeni rogu ni yaba mawama dala amege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi ya la grigi ya bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. kata bunya dibu gye lung bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyo lung, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu be laritagwa. Le reidu be somu weyu, la degien lu lichugun nebese lubungyo, Legi bei furme guario kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bei ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bei legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Viwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keimi kata? Bungyo rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyo.
1: Finyutu na logu ibagari liya laria gogori. Luago hapo drogo bala sun rike ni gibi ye, ani gufe sete ime sun ye imbunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogwa luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun luma digun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba lagu kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinya tina lagu Kristu. Ladiga mama kate lagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyo. Lagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagu duti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gula ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakatei lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni wouni wagua. Kadaba wadangia lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, suserati le aburi houbai tida lerenu bungyu lun.
1: Nugushi, aburi hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubai tida lerenu bungyu, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu lun madigi da gul lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu lun madigi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bungyu le luguchi wabure me Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, Luego le abien baila meja Cristo lun le seribi du hon curillo, lun la gunfli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luago gunfli lani bungu lereru. Le ai beguine lun hichugu bala ha mama bai curillo, uedigu ni lu bungu luago lugu de mehabu, keitaniegu ni lereru bungu.
1: Legia nichigu lubei uedigu ni bumu hakana guanashari. Neremu beguine luago uedigu.
0: Tarihan legia lereru bungu.
1: Gunta kuma nechani bu huwa rahama lumutu na bwingi.
0: Tani ya hareginye?
1: Su nechani bu, su mfulasu alawa hahumaye na bwere uli.
0: Lani ya hareginye isa iya tida lerenu bwingi?
1: Lepi pa apa na kutu wa buhese, le lube ilu la kumadirunia nechani bu, ani emeni kibaluaba.
0: Bwingi, le ichu kumbali emeni gini won, bwingi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lung Jesu Kristu hagana guha mamba inhuriyu, Eseri bituni le na digubai, na purichi ya ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule, luna nigubanya la hama bayi huriyu lung bungyu, luneresi biru ninya keisi dewe se le auti lagundara bungyu, le haruma gdala lisifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bituni lung bungyu. Luago ligunye mburikate le la digubai Kristu guanarigu nidangi na dimureha, Lung hayabi hamaba inhuriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu laali Kristu nerenu luma nafago, lau luweina muburiseini luma buri milagru, lena digu bailau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hamaba inhuriyu lumu. Lau igabri le, hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwadna la lung na pulichiani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi lila liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
1: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuadigima iluegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyen. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maa bain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maa bain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubay lugunda bay bungyu. Huma la bungyu le ichu kubay darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun. hadai duhanyu lida afiyan iderago humom lida furume garu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hayati deragun iderago tad nagin mabuigania tun purisika lumalun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesucristo hagia ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasal berunini bagari tenkinia luboiti kon animamarig au sungin waduhanyu hatila na haligilisin hamaba in huriyu ruha muti hetengiru kon luagu lira Mabuiga niña guiñe hon waduhanyu ha ondera gubanya habmie purisika luma akila Mabuiga niña lun numada epenetu lehisie bainu le furumie beafine luti luagu Cristo uburugu akaya Mabuiga niña tu Maria to nadagi minharbu sarago huagu Huguya romana, mabuiga niña hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Cristo apostolugu hawagu, hagia gini afinye rubanya luagu Cristo nuparagi. Mabuiga niña lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Cristo. Mabuiga niña lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Cristo, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabuiga niña lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luago Cristo sarago weyasu. Mabuiga niña guiñe hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga niña lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga niña hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma guiñe tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon sarago lida lili Cristo. Mabuiga niña lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabuiga niña guiñe tun luguchu to guiñe itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga niña hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuiga niña guiñe lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Cristo ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Cristo hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin niña katanya la ha afarin raguagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bune me Jesu Cristo, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Cristo. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburu baru gara da to, mabuiga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabuiga linya gai hun, naganoye tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuiga linya ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sa ilubungiu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da hanilu lagu Jesu Cristo. Aramu da guati meha alaransia bungiu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gda wali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Cristo lun sun da itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Corintuna, capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Cristo apostolo, naburuhinyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. hausun ha aguru balin lidi wabure me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habure me bay ani wabure me ginya. Resibi humei abini runi luma darangi le luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu luago abini runi le rula li bay hun lau la reimi lida ge Jesu Kristu. La diga lida nyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida ge la lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwala ni aba ichiguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uwala faringu hida abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nanya gubali le niduhanyu lugundu aninya ganya ha hada gyebani liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya gwaina regulanege kate ilarinya gukada aba hidange anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au hibri aninyaga au lanigu Apollos au hibri aninyaga au lanigu Cephas au hibri aninyaga au lanigu Kristu au fani wagua nyulinya funage Kristu. Dawa guat na funagi luago guruwa, luago hufulesei, o di lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariengu luago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Kristo abadi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugerinya. Lue lagida no lida ange la nichi gulonwe Kristo lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagiele lumba yu wa salba no lubafu bungyu. Lariya hale tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chukwe nye hawa. Na
0: tiku kwa kafuwe ya kefrendi ya tiyo nuni kata ole ya rufa da habayi lilurudu Moisesi. Ole la gasiki ni hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lao ubo lelu libidio niga ame au. Lugundu linda lichu lao bungyu migiru lumuti ya grigri ya lun hasubu diruni lao guanarigu lichu hao. Lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habayi lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru alu wahagie hamabayi huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubo ilau guruwa le abambayi dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabayi huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lunlanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. ita la linya lubaiti adiga wa mai kai tania gun lerenu bungi
4: le businya tela na gunu paru bola lungo lo le la tigu Cristo.
2: Primera Corintios capítulo 2.
0: Mi duño da me hale nidi bai luna dimule hahun lo agulinare bungi adiga nu muti mayusnu ga dimule inyu gubriti dan le me hahuma nu bai malugun tina meha na puricia luago amukate loidige luago Jesu Cristo le adara wagubi lao guruwa. Aba narufu da gun nungu wahigibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napuricia ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungi la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuwa au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuwa au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le, aramu da wabai wa dimure ha. Lichuwa au le, darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lum, wawai igu meme lumagie lubaragine ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gun ilerenu bungiu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limepedu gili titu nga niki girigia. Likie buri laranse ha boi bungiu, onhanise ha bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungiu won lida gilani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei larita gu bungiu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loidige sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungiu sifiri asubu dira isun kate lelida bai bungiu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda amani le rula le bai bungiu won lau lareini. Adimure hatiwa luagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linaru bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri meresi biun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda. Lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufuranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu taha lubungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eservidu tinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungiu le meha ramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neservidu lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihi lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma, lagiri budun wagulema Jesu Kristu ubo wagu. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subu dira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungiu uweiriguni le ladina maikada aba lung. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichu gumbungi bumu. ainti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibire gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara behabusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa iguhuguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igudugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha, lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru, kaisi grigi ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun ababadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo, dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huoguwa lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madoira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wa wago. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wa wago, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuha nye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuha nye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara baila hafinyero lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu, nire hinsi yetinu, legunfuli baili mabungiu. Larita guwa gudu badun lwagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti lwagu Kristu, lun haje hani, le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habai barugu watungu hagi ya adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gudana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichuguwa. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri sefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitara bai kei fein magana tu lebin. Mama lumwe feduha ni lau uribani luma salufuri, leitara bai kei fein gagana tu binadu lebin. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubo wa guginye. Lena busa irube narinya guhun, Lumondara go huma luma ni aba le ania go tulagu duha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari iduga. O iga aduati, o uduguati honguariua, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu di banya luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna da banya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu di banya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera. Ibide san hon luago wagusera gdubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le. Kamagi haluwa ha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegun busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hong agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubay hong sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hong huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya. Ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni hanegba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inara nilira, Gamalumu masun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragerugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni. Lasara gudubadi wa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
4: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba lugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungyu labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7
0: Weto nona bali leburi uwagubai halgdana tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoru hani. Buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari idu ni. Lunti la gunfli nu vuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gieta gunfli nu vuri luma tumari keisi umari. Mama vuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Mama gine vuguri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagua. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Majusura gun huma hungua luagu atiri dan lung. Ita gun hungua lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusura gun hungua luai. Lasi nyaru hagda agun hungwa afiga ngo dalinyalu mafia. Mama na rinyangu ya lwagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda agun sungrigi ya hongwa. Lung magamari du hamakei au. Gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilago wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin ginya mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu Kristo ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mol muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruati kei sandu luegne taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Uri ti to mafinye tu baruatu kei sandu luegne laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lu hamuga mama linya la marumati hamuga harahunya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu. Lu ligirunu lumari oburi to mafinye bo lu tigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya vuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa irubai buguya vuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lun lani gulan. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini. Tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu. Rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibil lubali saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyo lung lung lani gulan. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bung madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lung labure meja ubowago dan le laguan rubai lung lung lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lung le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai damu ni lung aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu vugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hao grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahin ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeyi bai saragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masu sere dun la lira. Nidugenyu, ani hale nabusa irube inariyago. Murusul gali dan waba, luma ge lubaiti gueto, ha marigi banya, lunti geseri bitu lubungu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila harita gun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, larita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun, marita gunga saragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigu ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara tihichu gunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayara ti tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan, ligia narita gumbwe, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto, nadimori ha luago igini le adagara wa giduti hon gwariu. Inaru ni luago inihi la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ani insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la subudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi nile adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate, ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la diguwa sunkate, ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agidubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun timaba diwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba dun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira wagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyei. La nigu bagurasu buwago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hongu wariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legnie uegnie bei longe Cristo. Dan luveti hafigon ha contura hibiri itara, agnaveri heinu lanigi to debili giru lida afinani, hafigon ha nyaginie contura Cristo. Ligia, ahen lubei nabere guida ni duhe lidon figo, la diga kate le negi bei, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon a guduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayarat na digni le nabuseru. Marichat na funagi ke isiaba apostol. Mafunagi erika nali wabuleme Jesusu. Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabuleme. Hafuga manugu habad na hibi di ke isi apostol. Ahinti huguya gasu hanuguni na ke isi apostol. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostol. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lau oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubai rigu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria hare tida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusa de logo li yuma pulu baga so tan le muat ku mari dungi na le fre hon ma li la nad.
0: Mama laria gunye bungi ulira hawa guru gu baga so. Laria gunye gunye ke si aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburi du waluru du le. Lugundu dandu le awoha balimua ke si le efre ha balin li la nad. Lunti ha digni lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Ke si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapurichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru hawinwa da ha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni. Luginye lida ginya la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nu gidna ni apa lida ge iricha le. Mama ginya na buruhanya le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun apulichi ani uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sum magundani. Nagunfli rarigunya lau wadagima nule lichu kubai bungi yunu. Kati na faye ruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lung Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lung Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie gwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchat nya luma dig hamani kata lega yara bai las nya ragduni hahuderu ani hadigni luha ganiru abaridi gagada irati ahinti wagia wafa gnya luwa bihi abaridi sielu le magada irati au nei bagunya lida ibaga rile brunyu nei narihi luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi no sielu mitanati na keisi again daguti le agayu habai garaba lirugu lubara gen lira bainu mutinugubu fosu nei lun lagambu nina luai lubaigie ne.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hama, lida hawu yesu ani, Kristu meme dubligia. Lausun lida, madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligiyati howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun lesere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligiya mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige higa luma ata, lari dien aba hagoe seru adagwa marichara goni.
1: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mollu muti ginye waluha ni lebe lugudasun wa bureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigni fiu hadage, aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magililiha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburgun tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lidan lagu muhon dan le. Le lubay ti haritago bay lagu dereg da gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wa wanda. Lubara gien lida. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubu lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunage hafani hanya lidange latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai lagu dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malag dahanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, lwe hadigu damichi lunle aniye gubali hun. Lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu.
1: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru kate adiga huma isungu bai lun hichugu uwairigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lun ni aba

0: Hong Juriyu, ni Hong Ha Mangaba in Juriyu, ni Hong Ha Lani Gubungyu. Au, Hochatin alun, Nagunda Araguago de Nina, Sungubai, Lida Sunkate, Mamarguinia Nuogua Naritagua, Haritagua Tina Guinia Hawago Hibiri Lun, Gayara Bela Hayabi, Lun Hafinia Rulago Jesucristo, Lun Hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, Gunda Tinahao, Luago Sua dan la Harita Gunuago, Luma Luago Fala Humani, Arufu dani le Nichugubai Hun. Gueto, Ani amo Arufu dani le Nabuse Rubai Lungun Faranda Humani. Luago Cristo la Lichigudina Bai Kada Wuguri, Wuguri Tichigudina Lumari, Itara Kai Bungu la Lichigudina Bai Cristo. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le la furiidun o dan la le la dimuri ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichugu dan le ta furiidun e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya o dan la le la dimuri ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga La sarun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga no lubai tasaruni wuri tidiburi, darugua ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Aho ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luago lubai tikata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira lida wabagari keisi afinya tunya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Kaisi nari ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aba uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. Lauburi faringu le, Dan le honda ragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesucristo, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun, la fani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
2: Oho, nugu gule, lende terenge gubuyi luagu kufulesi, adika memi humo ikate ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divin luka burugu aba lariengu.
2: Kopule tau divin to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adel humi lu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, gurahu guya me divin to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarugle egi tu fain tu guya, guralo divin tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dugunya figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigu nu fain luma latino divin. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigi luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agurabagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaichu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu. Ada hoa tu meha lun haibugun harige guariugu ha mania gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
3: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
3: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birle rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimuriha lau li lulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumagie lubai sifiri sandu o lumagie la amu sifiri ladimuriha aba girigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimure hadimure buri terencha. Anyahe ibihati ubafu luma gesifri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
3: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu. Aba arigini ugubu. Sinyati lariyagu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: sinyati ginya larinya gu ichigulu ugudi.
3: Memege inu numuti.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keimi kata, ligieti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa daagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungu bay, profetagu funagie sungu bay, arufudaha tinya sungu bay, odi sunha gia adagu atia milagru, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligi arinhaga? Ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubui du agai buri ubafu. Guetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu, adimure hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahe miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe ni aba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha lun tila muri ha luma bungyu lun lichu gu ubafu lun lafuna agwa gudini le larinya gubai lida dimure ligia. Aha nafuri ida lida dimure terencha inani luagu nafuri idunya la lida nani sifiri. gama lumo ibidi eti lila le nariya guba inu. Kata iti lumba iwa digni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya luba lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun, Grigia una bugutinha ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma. Lugundu uati gunfaranda hamani le barinha gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha. Gama lumo midera gun lumutinha hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha segu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinha gusengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinha gu 10,000 dimure iterencha le uati gunfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahanyu lun burikate ile vuribati, ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida le liburun lurudu.
4: Nadimure ba hau lida na fulasule lida amu luguya dimure, numa hayumu lugugya terenki. Ani ni itera ne berese banya nau linya la linya gun apuri mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumi ya guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumru guinya gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi, Ain hadimore hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen ladimore hanya lubai bungi huyum lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, la darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve se ilu bungiu, aninye galegiye me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri, dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le la subudira gudun bungiu hum, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua ani aban aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihi la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi ha yum lugu ginye gerigia. Biyan rigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubai bungi le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungi aba kate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichuguni lung geririgo. Lung ti lama ni chun le adimure ha bai lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara sun huguya le iyum lugu ginye bai la dimure ha bungiu, gayara bai ha dimure ha aba lung hafurende iru sungu bai, ragu huguya me gurasu. Ha iyum lugu ginye banya la dimure ha bungiu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongiu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri ha abaguri, lida hadamuri afinyatia. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagumesera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo bai lagu gabafu la lun la dimure ha bungiu liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buriha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida li video niga lau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la la dimureha bungiu he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le uago ben apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafine, ahin mitara lubei luago ni kata hafine. Frumie ticate, Arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gale hun, lau hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungi, lagu lunti lala suseredun. Larigi meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungi, lagu le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei, bungiu le numa bei lau lareini, ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahen lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagwa salbaruni, malati ginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masarunti ginya lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tirigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hovegu sungubay ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubay larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bo wagun, ligye meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi luagu ruwa lan sun kate labu gion lubafu, Subudi wati luagu uwa la bungiu labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reidehali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerede no Kristu lelirau bungyu labuge lubafu bungyu le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungyu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawago, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luwagu wa burem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu, hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hong. Kagi ya naganya rubai lau lira, ai hamuga inare ni rubai luwagu uwa bai la ibagari larigi ya oweni, richatinya hamuga ha arinya kubanya.
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyeda go huma aniye waguati.
4: Feri digida hamuti agubui umada go lubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong naniya gunyele lun hanage busiganu. Hafu ganyembe aniye guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luuyeribay. Lari gya labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma. Amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adan lefurume tibuduri, aba me habuduri ima.
0: Ahi ti Kristu le ginye giribai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wagiri le adigubai lau mua. Ubo waguna meha. Libie ma wagiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai niduhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungubai. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai abameti lagun flerun le buru wany beti dalerenu bongiu.
4: Ulu la aganye ni luban fowe. Owe ni aganye buba fulu baganye ni aganye ni de lagu.
0: Figo limi ragun le bay owe ni ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiu luago laganye ragduni walida sumburi kate le la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyu hisinya tinyanu itara meme kuma dereg dagulida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regulida luwadigi mariwabureme lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manule hadigi bailida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tidasun ligilisi lobo wagu galasie. Sago di masu lunti ladire irun cada aba hidange murusun lidagen le lagañe irubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona habaña grigi ha hanua dirubaña uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginyan lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu lai ginyan. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuweyesun leme nyihin lumuti nidin larigin nebeluha humo. Mabunsa iruntina chiligu erigina arihan busentina nerederagun fiudan huma ahin busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahin achilira Timoteu Hocha humalu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong luma hong sunha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya itiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagien luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hung, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hung le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hung sunhuguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Nabiru hanyo gara da tau hun hugu ya le tila na bai ligilisi tau buru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungi, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichu ngu digida gu hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dunbay itara, lungu gayara la heresibirun digida gu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digida gu Lunu ginye heresi biruba la, digida go lunu gajara la, hawando ni asufri huni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Heresi biruba ginye digida go luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufri rubai lobu wagu asia, dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungi le gabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidara gwa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tiyan tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve sa ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichugo baibungi won lao lareini, mama lao lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubay. Sun wada la digni le larinya gubay. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubay bungiu hon lanigu. Lige lebu bay warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bay lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa irunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: ligia midinha no boi arihon, loi niru da guagudunu, lugundu kabasan agunda da guagudana, ahim mama luboi huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia na buriha boi hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda da guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi ladega waweginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jetinya haa, Asanzi ragobali lereno bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi lona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni uoniwagwa. Odigasu warufu dugara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garda to briwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu, weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negu bai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. ayin wairi lubai luwai rigu meha luru du le eseri bidubai lun larufu duni wadurun ligibu gebungi won. Wairi timati luwai rigu ugano luagu wasalbara gule le yarichara guagu du baliwa ligibu gebungi. Ni kata luwai rigu lurudu ligibu nye uwai rigu ni le kwe toti bai. Ayin ti wairi gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu dan. Wairi gu timati luwai rigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. La dega nihen la emenig ni le wawago, lege wapulichi habe lau lufurago. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani israelina agumu chagwe na linya la amiritu ni ligia murusu murusu. Kama lumo uwa ti gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha titange binadu daradu, miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rigunye la, la gidarunu belu tuguye. Chilulu mondanle, danle halihanu liburu burito la buru habon Moisesi, darugu atuaba belu la uhasamina lo igun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, anihen esefuruni nyen. Lige sun lubay wagia, Gidawa rubelu loi wagibu arufu deine luweiri gubungi itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabuleme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubeiti waruna. Lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareni. Lubaregi alira ruwa maliwanaga ulagu le nibusi garidu nabai ladegun aramu dagwaregi. Mose nutiwa lau iyeni masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira lau lufuna agun warufu dahai inaruni. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu ulagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongi rugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lwagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma genla bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai, anihen da weiri la wadiheri gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gama lumo miginu lumutiwa bungi hon, uchuwa tiwa gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
4: Afinyati, nijena timure hama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure haba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. La diga meteni runtiba lun kate le ari huobai, lui diga luagun le mari hiobai. La diga sun kate le ari huobai, gas gerati, gama lumon le mari hiobai, ligia dura rubai lun sunwada.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga. Himi wa mani lumu wigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridu lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubo. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligia won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmanu ligia won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegia lobadna Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larihane bungyu tina lererun.
4: Chinu titano na rufu tingi na rei ni mungu, haba nono huni. Chinu tilue yiru ya sefru ni, haba nitere huni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tingi la rei ni, aniha lue yuri ya sefru ni. Michu tiwa lebu na, la chugera gu niyaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luwendi wagura sun lun wawanduni asufuriru ni, mege luma leni kunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uago. Redi hadiwa.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Arufu da muti guiña.

0: Sun le hadigu bai arubu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubai ti le naburu habarun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi le digu ban le vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburu habarun luge feng kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau sun gurasu le barua maalibai huagu. Owe buwagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma li sunhuguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu. Hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi burito lobo gubun Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongiu. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insin abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai, lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, Ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amuda anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyat na luagu weili la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi marilun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anuadira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun la digun weyas wama, lun lideha lida londa runiwa idevese. Wadugin wadagmanule, le lan idehani, lun wichugun uerigun ilubungi, luginya walufud ni luagu busen hama, afinyatinya lun hida lagunina haduhen. Waran serunyen sun kate lebe lun, michugun wama lugar lun, wachura waguniwa, luege londarun idevese, le wadigbe. Wafa agunya lun wadugne sun kate lau arumani, mama regligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe luweni labuserun, le seribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala saragu idevese lau sun hugunda. Le algdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la. Luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagi daha habugiru bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniyaga mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi. Luagu hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati. Lugayara baila hariki ni ugirinya hagia. Luagu inarni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huagubay hadiange wugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rongme maran serunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama idukanyo, ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu, ousteragaday idevesei le faramase hubay. Itara, aransenyo luba idevesei le, hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tanin harelerenun bungyu.
2: Edewe hedi sarago hun budemetina, arayda ti lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abunaguti, tumafayn lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungyu murusun fulesei le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevesei le lube honahani hon wama. Weibay etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni ideremwe le hon waduhanyo. Mama vichigari gynye idevesei le hemegirubay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago lau sarago insi habuni hon luago luenri lareni bungio le la rufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungio, luago ruhali la aba onwebu ideve sei won, le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lon wa dimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio nega nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu, luei hamuga higiru ni bungi, ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina luei ginye, higira guagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Luei heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun, luei le uagubai wapuricheha, oheresibirun la amu sifiri luei le resibi humalibai, oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni luei le resibi humalibai, wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun, bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai rubai nun, luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai, mereda tina kei ihirigu lun ni aba, iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirugu hun lidan nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara, ladega funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, hamaginye ha asaga rubalin le humati, ha anegu balun kei hadamu, ha ause rubalun kei mikata, ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinyaguni. Nadagi minhad na sigahaw, baywa di na sigahaw, dawa di na sigahaw, sarago haliwaya su yarafa na lunowe, sengi haliwaya su habaitu ni nahuriyo laudaran di nefu baiti, uruwa waya su hichagun roma na wewe nwagu, aba waya su hachamu na gunhuriyo dubu nwagu, uruwa waya su tabulu chungu na ito idabu nadiga waya su nao, aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu, barana halari ge tabulu cho ugunai nao. Awaya su khad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri waya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya, luago iduka nyuhama luaginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau sarago lene guga, reidi hadina marumugunga sarago weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sago weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahe abriha aba griga lidon figo, weriti nigarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inagri ni la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, Aretasi, onigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligi ya lung hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogu. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro suirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa sielu, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidi, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa sielu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bungi yuno sielu, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
3: Anani guma lau nisi hata. Anikuiti witi lira lomba watu nison asufri ni. Witi mati lari nino bafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili. Lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, Hadimure ha buidu nuagu, muna buntina sigu hau, apostolugu weirigutinya, haha fala rubanya, lausun ni katana. lida wadag manu lena digbay lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wedite le na digbay luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aban ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigni hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe arinyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe luma. Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenu wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafo gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhenyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu, nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau panta luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudu nina nubungyu te busiga nuhau. Lue gunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derige guanya la honguwa.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaygia narufudu ni hun luagu adimureha la kristu nidagien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubay lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la kristu hida. Ahin gubayrigu uriba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da to hun lubare gen nidi arihun. lun lida lame nidi humo, lun merede baila no seru nun, segun ubafo leliche gubay bungyu, nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubay lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humali bay, reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugu nya nerede nubuidu hagibu nya grigie, busenti na nerede nubuidu ligibu nya bungyu, busenti na funage nerede nubuidu hagibu nya grigie, lunga muga ligie la nabusa irungu bay, mama adina hamuga aba eseri biduti lungu Cristo. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salbaru ni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Cristo guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo, sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anuwa diraladi na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba laguwa nunu, luagu luweri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eibaha baliwa, la prishenye uganu lani na afiyeni leme halabu seruba ilagu mucha guagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobobwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu lagutia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme laginye na dagime bei nidagye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu marikristu, lau ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maabay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antioquia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha maabay huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Fedru adiseta Hawaii, hama abay huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, Luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu Fedru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama banyi huriyu idali nyati babusa irumba ibafosuru ninya ha mama banyi huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama banyi huriyu ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baylani aba arichara guti luagu ladiga nile lubay bay lurudu, lauru gubay lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana bayla warichara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadiga nile lubay bay lurudu. Lugundu uo bay miyaba arichara guti luagu rugu ladiga nile lubay bay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwai, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagarida nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun nafine, luago lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu, aba ledelege ragu lungwa lung longwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lung lareini bungyu, lugundu lung hamuga gayara la, laricha ragun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa a Biñera Gubadu. Lida meja guapurichi hajun. Arufu da wamuti laniche gulombe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniega humaikata y lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurdu. Jeresi beresifirisandu. O di luegi hafiniru luago le hagambu by luago Cristo. Ida linha sa itera lubei humaga abadin. Gumeset nun eibuga lau lubafu sifirisandu. Gueto. Busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali la amuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Harichago abanyan logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La susere dube lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama abai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abaramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugu ni lulurudun lumu ises lun lafuna guagudu ni hon grigi ligia daradu le meha ladigu bay bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma lulurudu moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lulurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramasei luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lun haricara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereron.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramasei le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi usunhu guya luago hafinye luago Christu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Christu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Christu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Christu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Christu, ladiga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabusa ilumbai naniyagu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itera lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
7: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Christu. Dan meha le ibidi gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Christu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luago anihen la Christu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugayara la nadimureha hun, lau amu luwujeri. Ibitinye tinu kabala narita gua huagu. Huguya le busembe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni lagurahon lun lagun flirubalan le frama se lubay bungyulun abramu. Aniha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay arabia. Ani lige herusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
6: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago ba lau gundani buge le bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba nya tirahin to mebele se wabu ngawo sikuta wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahunyi ha furama se lubanya bungiu. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tania gubi lerenu bungi tarinya hare.
6: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula di wa Cristo lun libre ba di wa la direg da gua huma lubaiti lida libre ligi micha gua ya huma hungua idamuni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha gua hungua labugion echuni lalan na seini luagu ugubu meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu igira huma ali Cristo. Dise edun lue ilareini bungiu. Wagia lau lubafu sifirisandu luma wafinye hemenigiti wa luagu warichara gubala ahen lida nyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala tiveresi biru nisei ni luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insi nye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiruni ugundani burile lana ubole. Lubaragian lira seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. la diga mura dun tisifiri luma la jumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gagani guati aban luma le aban. Ligi la sinya rumbe hadigni kati li habuse rube jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti la rihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe habungi. Ahinti igabili lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugenyo ahon ariha luagu aburu halila aba hidange lidon figo huguya le eibugu bay lida sifiri lunti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie adiga humay lau insi habuni lunti gne goni gwa huma hungwa leginye haburu ha lidon figo kai ligie idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin hani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Me yeda go huma hungua, ua te adigu ti bulla lau bungiu, le labuna go bai girigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwaina muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigi ya hamuga alharinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusen runti na lun hitugun lidere dan nun, ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, laulugunda bungio.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Halani

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Direi lu mutiwa luma ge binaru la ulinsi habu lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. La diga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwenri la reini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lu. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri la reini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudig dalali laranse ale meha aramu du nyubai won. O warita guni lan le lasamina rubai la digan. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dando leburi sielu wai kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigan bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugu uwerigu ni lubungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won lago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagie le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubaya bungyo. Masu tinetengiru ni bungyo huago dan le narita gong huagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairigu ti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichu gubai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun la subudi ra guduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebe habai le nadagi me imbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme le larufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagu tasielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichig di nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma di habai garaba liriku. Le nadagi me bai hada ngi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigo. Salba tun lubaiti lagu lareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigu bali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagu lareini bungyu wa salbara, lagu wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguya lemawa ikuriju, grigia masei niruti

0: ugubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay lui bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya la diga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei ha mama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani.
3: Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme.
0: luhebela habagari du kai ha ibidi habubanya lubungi ha bagari du banya uragwa luma hasamina le malabe darugu linya lau hasamina uati bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi tini kata hon la diga tideri hanegi feri di hamali habusi gari derege guanya hongu lun feri di go adiga tiensun luyeri ibiji la ugundani ahinti huguya mama linya hafuren de irulo mage Kristu. La diga inaru ni luago agamba adun la luago Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luago binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma ha le geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei li gabri guanariga. Lida iritar le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria gun lungua lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keiliyahu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisinya gua huma huni wagua, itara kai winsinya dunlun Kristu, aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate ibijeti, o la bagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lungu. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugunga. Grigi hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikatei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei, ligie larinya wagubai.
2: Aga kuduwa ba bukuye le arumu bai, saraba kata gilinani, aba me larugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humai kidani lida katei buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. لوگون دو وګری تی چګ دینه بې لومری اتره کې کریستو لا تی چګ دینه بې لګلی سین ها مې مې لوګ بوبانیا انی کریستو ګینې حاصل برګلې وې اتره کې هاګام بدی افینې تینې لو کریستو اتره لینې ګینې لون تی لا ګګام بدی هما ونی نه هون ها مریګو لیدا سون کاته هیڅ یتا لومری وګری لون کې لوین دی ویسې نو کریستو وګی لې لګلی سین ابا لچګو نی لباګری و واګو لدګو بنی لیدا لون لنو دیرو نو لون بونګی لون لاروما دګدونو لیدا ګلې بنا دوبای لاو دونا لوما ګینې لاو لیرېرو لون لارو فودنو لګي بوګینې کې سی ابا لګي لسی ساندوتو اران سنو وو ګنې کاتا داسې تیتواګو وو نې کاتا مګي تیتواګو لون ساندو تان اني وو راګو توګو یم ایتر لینیا لون تیلا تینسیه دو لوماری وګری لون کې لینسیه لوګو بوګوان رګلون له هیسیه بوتی تون لوماری هیسیه ګواتی لونګو وو تیګریګیا مې بیرې سنتی لاو لوګو بوګوان رګ هوګو د رګل موتی ګونی ګلې ایتر لینیا ګینې لدګا کریستو تون لیلیګلی سین لدګا لوګو بوتا انی وګیا لیبری اوګو بولګیا لاریه هانه تیدا لرېنو بونګیو
2: لیګیه لیګیو په لوګو وګری لوګو چې تون لوګو چوندو لاماری دې تون لوماری aba ngayo irugi trama kai aba ngugiri
0: ani aba onwe bu inaruni aramu dagwa telida dimure ligia ani gatina luagu luagu tila kristu tuma liligilisi larinya bunya ginya dimure ligia luagu kala la aba hidage lunti la hisieta lumari lu ke linsia golungu lungi inebela tumari wuri tu
1: efesios capítulo 6
0: isanigo Lelun be hadigani kaisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugun du lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagun fuliruni.
2: Inebe la bubu chitu ma bubu chungu. Lugwidu la ta bung ani wejife ligia me bibaga liya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gda humanya hisanigu. Agri ya harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahin na hon ke labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebese. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada ke eseribidu tinya lunu kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi marila ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai la wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Aniaba la lau la negunia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mai hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma afuri ida kuma hawago sunha lani gubanya bungio afuri ida kuma ginye nuago lun lichugu bungio dimure inu danle na dimure ha lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubu dira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu auna halad na bungio lun na purichani uganu le uweginye bai na dairu wa gweto afuri ida kuma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa buleme ligie ba ijiga ugano hun nuagu lumo luagu le nadigubai ligie nauna habali hun lun laniyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun rula bungi ugu chili lumo wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ra gwaditi itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburo nyo gara da tohun, kuguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi kuma areini luma darangi la luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huwago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lung bungyo huwago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina, aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyo lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabingi le Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyo dandu dan le furinsu rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na do irinya la lueginye na purichi ani ugano luagu Kristu ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi ya habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadugei, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama lumo uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun, seremi luha yumura gulubungyu nuagu, luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu lugundu buitimati amuga lira nu. Lira leaba obo buitimati hun lung nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lung nidera gunung lung hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lung hagunda run lida Kristu nuago. Houcha huma lung uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lung laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon. Gama lumu larna salbaru ni hun, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruha le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakuduragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lung hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuseru bai Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subudi tiligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni. Keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. genek lumuti ginyen nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, ligen nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, lehona bay huguya guanarigon nun lun leteniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubay yarafa lulonwe la diga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lung. Lung le seribidun nun, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate iniduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate le luagu te ugubu. Lau sun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larigen nagura hon, ligen eresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu gugine nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gayara la larinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lun naganiru ni Kristu. Lunadari lagunun gualida aba luma, gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabusa enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sandi uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugad na la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubay, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi ladina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnyabay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, Lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lausun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansiru bai wagubu le gaweta di bai lu itara la kei lugubu le wairik bai. Ani la digu bai laumeme ubafu le luagu bai lu litu ni sun kate labuge laguma di ha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wai tini duga nyu hisinya tinyanu, ha wagu banya wairi la nalugu nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma direk dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegye Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya la diga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugu etengi runi lun. Aba meti lichugu ni bungi u lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu launi giru nun hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagyan. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayege huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli ikumadun na layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe, furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bay ere nu, lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu, kei siginye hasubudi runi huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan nasalba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya rugunyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegiru bai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irun bai lun ti malagawon dun le lun bai hibihini lumage bungyu, au resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lun bai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungi. Abai deve se le le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteo le waduhe luege Jesu Kristu. Naburu hanyo garda to hun, huguye iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangile luma ge wago chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinye lago Kristu Jesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lida gen emenigi ni le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo itara ke la susere don hida lumage hagambu ni ladimo de hon luago linsi habu bungi aba hasubu diru ni luago inairo ni tila insi habu ni legia legia kate le la rufu da bay epafura si le hinsi bay won leginya nadagi menghali bay wama ani subudi wa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lun kristu buidu haganagua Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiye li subu di luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi in hasubu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun. Le asal barubaliwa laulonwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurudu buriluma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubare gen bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau gen sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu, aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua dandu burikate le ubogu bai kei burile sielu bai adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua terencha burimeha huguya lu bungyu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigi bai ahin tigueto aranda la gudaladu bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun la rufudu nun sandunyu madase irunga animadurunga ligibugin Gama lumon lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salaberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hubai lida sungu bou, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu, tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseri bidubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, Afa goina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafagu huagu luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse ha bungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gwenye, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha ikuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago. Direga dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun. Lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga bun linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayri gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igabri lan na figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferud na lani sun wafigun. Ani gumugu agida lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo. Aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuwe, weiriti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inayro ni loo gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigani le harita gubai hadigan.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu a humai burikata ilela na sielu le nyen lubai Kristu nyun luegien lonvere bungiu. Samina huma luagu burikata ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege buri kata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isumburi kata ile iganye yeri habuni uribani anabahani luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu, lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logi sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese ilu wabureme Hesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bailu bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hun grigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le, adiga ti uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau lanignia bungi sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni, luma lungwa subudira gudunye laranse ya Kristu le eramu da guabe. Leginye uweginye bay nadauruwa. Afuri da huma lung na subudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye ti ugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsinye bai won, le kupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Hesusu le ginya giri bai justu hun. Hagia ri ginyanu hadagi huriyu afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago la ruwe habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafudasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun deregi dago huma lida hafinye ani deregi gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburgo ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinya tinha ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, hona hon me, lun halihan nutila na ligilis la odisea, aliga humon me ginya garda to achulirubo hon, aniga huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun, lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luago na da irunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana, capitulu aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani gubani wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudunninya bungiyo sunha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun huguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburi me Jesusu siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburi me Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligia baha baichua gle habu guba dise loi larihi mbungiyo. Luweiri guluma lubafu dame liliabi in Kristu lari huba luweiri guhada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. Lun wondera gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gie me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. Lachila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bai lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, linyura gu balungu lagu sunkate le lagu ti bungiu. Lachildiru baginye ichige lala na laruwe hatida li tempu lu bungiu, icha goi na lungwa kama bungi. Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin laam ga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.